0: Ibu Mini Triman, mohon pamit dari ruangan dengar Anda.
1: Ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih nih, karena udah lama nih gak ngucapin terima kasih untuk pendengar di mana saja berada yang masih terus setia bersama kami di Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mungkin dalam waktu kami masih aktif di RRI ya, sering bercanda, sering bergurau, mungkin ada kesilapan ataupun kekurangan yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk Bung Hardian. Selamat hari ulang tahun RRI ya.
0: Iya, yang ke-81.
1: Iya, baik.
0: Oke. Baik pendengar, demikianlah jumpa kita di obrolan khusus Hari Radio ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Tapi Rosin Anwar melaporkan.
3: Pemberitahuan itu akhirnya mendadak ya Mas Yuri, di situ ya.
4: Iya, dari pas KP-nya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai
5: banyak. Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Flyjaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
3: Jam berapa tadi Mas?
4: Jam awalnya harusnya 9.50 berangkat.
5: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
6: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini, tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
5: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
2: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
8: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone. Dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis MI-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4-5 ton air.
7: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72 ribu hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
9: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
7: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LR Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
10: Laporan khusus.
8: Kita harus siap menghadapi keadaan.
11: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
12: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
13: ada tsunami ya,
12: banjir, terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
14: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
12: Aman.
13: Ya. Aman tuh gimana Pak?
12: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
13: Berarti masih sesuai target pemerintah?
12: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
11: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
8: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
11: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026
10: Bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year, tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q, tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C, tumbuh sebesar 5,45%.
11: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
15: Oke, kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Begitu, Mbak.
16: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
17: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat dan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong.

informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
3: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
2: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
4: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa

2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id.

0: Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
2: Ya, jeli. Terima kasih.
3: Ah, ini wangnya.
2: Pas eh?
3: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni.
2: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
1: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak ngurus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
1: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
0: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
0: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Pro 1 RRI.

0: Bros 1
1: FFI Tanjung Pinang.
2: FM 98,3 MHz Bros 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Pagi ini di Opini Publik bersama saya Ardian Huta Barat dengan topik pembahasan kita adalah perumahan aman dan layak huni sudahkah memenuhi standar? Silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Selamat pagi Pak Rasino.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ardian Huta Barat, apa kabar?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Bagaimana pula sehat dengan ya, Pak Rasino?
2: Ya,
1: Pak Rasino juga sehat ya?
2: Sehat banget ya.
1: Iya,
2: baik. Topik hari apa Bung Ardian?
1: Topik hari ini tadi juga sempat saya share di grup pemerhati ya, dengan topik kita perumahan aman dan layak huni sudahkah memenuhi standar nih dalam hal perumahan nih, Pak Rasino?
2: Oh
1: iya. Iya, sepengetahuan Pak Arsino dari pembangunan perumahan itu apakah memang sudah layak huni dan juga memenuhi standar?
2: Begini, jadi kalau program rumah tidak layak huni ya atau RTH kan program pemerintah pusat ya, tidak salah ada di untuk provinsi Kepri ada 3.700 unit untuk seluruh kabupaten kota. Mm-hmm. Dan satu rumah bantuannya 20 juta.
1: Oke.
2: Kalau memang kalau dari segi layak atau tidak, sebenarnya kalau rumah yang bangun rumah saja kalau 20 juta tidak cukup pengadian.
1: Ya. Oleh
2: karena itu bisa lihat yang tahun kemarin ya beberapa tahun yang lalu lah ya.
1: Ya.
2: Itu pemerintah itu menyasar kepada bukan membuat rumah, hanya rumah yang mungkin kurang bagus, terus diperbaiki, dibelikan bahan dari toko ya, kemudian ada tukangnya juga, cuma upah tukang itu agak sedikit mengeluh tukang, karena apa? Karena dia kan begitu selesai pekerjaan, dia harus dibayar, kebanyakan mereka itu nunggu dari pemerintah itu lama, sedangkan dia perlu lah untuk makan, gitu ya. Jadi para yang pekerja yang taruhlah yang memborong itu tukang itu akan memberi tugas pada anak buahnya itu belum dibayar-bayar, sehingga kadang-kadang ada dari segi tenaga kerja kurang berminat karena pembayarannya itu lama ya.
1: Iya, Pak Rasino, ya, mohon maaf Pak, kita menuju ke tadi itu kan bantuan pemerintah sekarang ini. Maksudnya adalah perumahan umum Pak yang dibuat oleh developer ya. Seperti misalnya perumahan namanya apa begitu. Nah, dari perumahan itu apakah sudah layak standar layak huninya atau juga bagaimana? Apakah sudah ada bentuk keamanannya, fasilitas umumnya, tempat bermainnya, ruang terbuka hijau misal begitu di perumahan-perumahan yang mungkin para senior lihat ya di seputaran Kijang atau di Kota Tanjung Pinang misalnya begitu.
2: Ini kalau yang baru ini ada aturan seperti itu ya, tapi yang lama tidak ada. Kadang-kadang begitu sempit tempatnya daerah perumahan itu ya, sehingga kadang-kadang untuk parkir mobil atau motor tidak ada. Jalan-jalan masuk atau fasilitas umum kan kalau pada ratusan rumah itu mestinya ada tempat layanan umum ya, seperti masjid atau curo lah ya, curo atau lapangan untuk olahraga, fasilitas umum itu tidak ada. Tapi ya sekarang makanya para developer ini mikir-mikir kalau umpama mau dapat proyek untuk pembangunan rumah, karena itu menyediakan 30% untuk layanan apa, layanan untuk fasilitas umum itu agak istilahnya ngeri-ngeri juga, takutnya mereka tuh tidak sesuai dengan penjualan yang dibeli oleh masyarakat itu pengertian. Jadi itulah para pemborong pernah saya bicara juga. Apa ini kalau beli lahan itu mau dibuat itu kelihatannya agak kurang menguntungkan ya, karena aturan sangat ketat sekarang mengenai lingkungan, mengenai sanitasi parit dan lain sebagainya itu harus dilakukan dengan betul-betul, karena sekarang pemerintah sangat perhatian terhadap lingkungan hidup. Terima kasih Bung Adian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rasino tadi di Kijang ya. Dan topik pembahasan kita adalah perumahan aman dan layak huni sudahkah memenuhi standar ya. Dan tentu pendengar dan juga pemirsa barangkali sudah menempati perumahannya nih. Nah, bermacam nama perumahan ya yang sudah Anda yang ditempati oleh warga masyarakat nih. Apakah Anda selaku penghuni rumah sudah merasa nyaman, aman? Apakah pembangunan rumahnya sudah layak huni, memenuhi standar seperti ruang terbuka hijau, kemudian juga fasilitas umum lainnya, tempat ibadah? Apakah sudah dipenuhi nih oleh pihak developer misalnya demikian? Ya, kita menuju ke Pak Siswanto. Selamat pagi, Pak.
3: Halo, assalamualaikum. Semangat pagi.
1: Semangat pagi, Pak Siswanto.
3: Jadi berkaitan dengan pengembangan perumahan ya,
1: iya,
3: yang dibangun oleh pengembang di Tanjung Pinang khususnya.
1: Iya, khususnya.
3: Ini kan berdasarkan pengalaman pribadi lah. Alhamdulillah kami adalah satu unit
1: perumahan rumah ya. Oke, di salah satu
3: di Mutiara Villa gitu.
1: Oke,
3: kan.
1: Di Mutiara Villa kok. Oke.
3: Batu 5 itu kan. Ya memang saya lihat pengembangnya tuh asal aja begitu. Okay. Asal membangun ya kan. Ya yang penting cuannya banyak gitu.
1: Iya.
3: Bahkan saya kemarin pernah ada pengalaman yang tidak mengenakkan lah. Mm-hmm. Pengembangnya juga orangnya enggak amanah begitu.
1: Iya.
3: Jadi memang kalau dilihat lah ya, meskipun tidak semua lah. Mm-hmm. Kalau standar ya seperti yang dikatakan Lai Ardian itu.
1: Iya.
3: Ada fasilitas umum, berupa tempat ibadah, tempat olahraga. Kayaknya di Tanjung Pinang ini, saya tidak tahu ya. Sebut aja perumahan mana yang ada gitu loh. Mungkin ada yang saya tidak tahu informasinya. Cuma kalau misalnya dibandingkan ya Batam lah umpama kan. Ya beda mungkin, apalagi kota-kota besar ya. Yang ya istilahnya pengembangnya membangun. Yeah. Rumah-rumah elit begitu, itu memang luar biasa. Ibaratnya ada rupa, ada harga ya. Ya tentu nilainya juga ya miliaran ya, puluhan miliar atau berapa gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk pengembang di Tanjung Pinang, rata-rata ya standar untuk kepuasan konsumen ya. Memang belum, saya nggak tahu apakah ada surveinya atau tidak. Itu mungkin dikatakan kurang gitu. Yang penting dalam pemikiran mereka itu cuan ya. Bangunannya cepat laku gitu. Seperti itu. Dan juga nih maaf juga ya pengawasan dari pihak Pemko Tanjung Pinang juga ya saya pikir kurang juga sih. Jadi saya pikir sesuailah. Kalau misalnya kadang-kadang ya konsumen ya dalam hal ini yang membeli rumah itu merasa kecewa gitu. Kadang-kadang banyak apa promosi-promosi yang tidak sesuai gitu. Yeah. Antara yang ditawarkan dengan kenyataan gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu kita kan juga di sini apakah ada YL apa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang istilahnya mengadvokasi ya konsumen. Rasanya ditanya bilang nggak tahu ada atau tidak gitu.
1: Iya.
3: Ya itulah problemanya kalau kita membeli rumah ya selain lewat pengembang ya. Meskipun tidak semua pengembang ya seperti itu tidak ya.
1: Iya.
3: Tapi ada juga yang motifnya hanya sekedar cari untung belakang. Gitu.
1: Ya,
3: masalah kepuasan itu nomor kesekian menurut saya. Terima kasih Lai Ardian.
1: Baik.
4: Selamat hari.
1: Iya.
4: Ulang tahun RRI yang keberapa ya?
1: Yang ke-81.
3: Oke, terima kasih. Dirgahayu RRI Tanjung Pinang dan Dirgahayu RRI. Semoga semakin jaya sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Siswanto ya. Dan topik kita hari ini ya. Oke. Untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin berinteraksi ya, kami silakan nih. Oke, Untuk penelpon yang ingin bergabung bersama kami ya, silakan di 0811-778-9830 ya. Yang ingin berinteraksi bersama kami. Oke. Dengan topik pembahasan kita adalah perumahan aman dan layak huni, sudahkah memenuhi standar ya? Dan perlu kita ketahui ya. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi, silakan ya. Yang di opini publik kita, dan tentu kita sebagai warga masyarakat ya, tidak lain dan tidak bukan ya, tentu menjadi warga di salah satu perumahan yang dibangun oleh pengembang ya, tentu ada hal-hal yang perlu disampaikan nih mengenai tentang kelayakan rumah ya, apakah perumahan tersebut aman dan layak huni, dan sudahkah memenuhi standar ya. Yang ingin bergabung bersama kami silakan di line telepon 0771-27100 ya, kami silakan nanti. Oke, ada penelpon rupanya ya. Baik, halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Pak Adian.
1: Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Dengan Tok Londi.
1: Dengan Tok Londi ya?
5: Iya.
1: Mm-hmm. Tok Londi di Kampung Bulang.
5: Oh iya, iya, betul. Mm-hmm. Jadi, kalau memang perumahan itu, sepengetahuan saya tuh memang bagus tak bagus sesuai dengan harganya. Fasilitas umum itu ada yang dibuat, ada yang tidak. Tetapi ya Dian, yang saya herannya, perumahan itu kiri, kanan, dan belakang itu sudah ditempati itu sehingga tanahnya itu tidak ada lagi. Jadi kalau hemat saya, keluar dari rumahnya itu dari depan, masuk juga dari depan. Ini kita tidak minta kecelakaan. Tetapi kalau andai kata musim kita ini musim kebakar, itu masyarakat yang punya rumah itu nggak bisa lari, Pak Edian. Soalnya pintunya di depan itu satu, keluarnya samping sedikit. Jadi dari belakang tutup semua, di samping tutup semua. Bahkan kalian rumahnya gandeng dua, sebelah rumah tetangga, sebelah tetangga lagi. Jadi ini saya perhatikan tak seperti rumah di kampung. Kiri kanannya plong. Kalau ada kejadiannya kita bisa keluar dari pintu belakang, dari macam mana gitu. Tapi kalau perumahan itu, seharusnya pemerintah mengingatkan supaya ada keamanan rumah itu sendiri, supaya dapat lewat dari belakang atau pergi ke belakang lewat samping rumah. Nah kalau dipenuhkan seperti itu, manalah tahu kalau kecelakaan itu datang ke tempat itu sendiri. Sungguh ngeri. Perasaan tuh tak enak saja kalau memang ada api datang ke rumah-rumah terbakar misalnya. Halo.
1: Ya sebentar ya Bung Riki, ditahan dulu ya sebentar ya, kita lagi menerima penelpon, ditunggu ya Bung Riki. Ya silakan Tok Londi.
5: Iya, jadi harapan saya kalau memang rumah itu bentuknya seperti itu, keamanannya ada kiri kanan, janganlah ditutup seperti yang ada sekarang ini.
1: Baik,
5: mudah-mudahan perumahan kita tetap kekal, masyarakat kita juga enak tinggal di situ. Pertama itu, kedua mohon imbauan dari pemerintah itu ada alat untuk pemadaman. Jadi setiap rumah itu harus ada satu untuk pemadaman sementara nunggu bomba datang.
1: Baik.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke perumahan Citra Pelita 8 ya, di kilometer 9. Selamat pagi, Bung Riki.
6: Pagi, Pak Ardian.
1: Iya, baik. Apa kabar pagi ini?
6: Siap.
1: Siap,
6: Alhamdulillah
1: ya.
6: Siap Pak Adrian.
1: Baik.
6: Pak Adrian sehat?
1: Sehat Alhamdulillah. Ini kita Bung Riki, topik kita adalah perumahan aman dan layak huni. Sudahkah memenuhi standar? Karena kita tahu bahwa masih banyak nih pengembang yang lalai dengan janjinya atau juga tidak sesuai dengan janji awal untuk membangun fasum, fasilitas ruang terbuka hijau dan sebagainya. Mungkin Bung Riki bisa nih disampaikan nih dari perumahan mana dan apa nih keluhan dan juga kendalanya. Silakan nih Bung Riki.
6: Baik, terima kasih waktunya Pak Adrian. Jadi begini Pak Adrian, ya. Saya mewakili warga perumahan Citra Pelita 8 nih.
1: Ya.
6: Jadi permasalahan kami itu di fasilitas umum dan pasos Pak Adrian. Ya. Jadi selama ini kan kami menanti nih dari pihak pengembang bahwasannya untuk memberikan apa ya satu alasan nih kenapa sampai hari ini pihak pengembang itu belum juga membangun sarana kayak taman bermain terus rumah ibadah, karena di perumahan kami itu sangat mungkin dibilang wajib dibangun, wajib sih Pak Erdian, yeah. Karena tidak punya lahan,
1: yeah.
6: Terus dengan padatnya penduduk itu kan jadi kayak anak-anak untuk beribadah,
1: yeah.
6: Dan segala macam itu ya semakin sulit Pak Adrian karena, yeah. Padat kan, jadi untuk masjid-masjid yang lain pun sudah ibaratkan sudah penuh gitu, yeah. Jadi kan kami sampai hari ini kami sudah menyurati nih dari PU ya kan,
1: yeah.
6: Terus dinas PTSP-nya ini campak menyampak Pak Adrian, jadi, yeah. Kami nggak punya dapat solusi juga, terus kami sudah surati, mm-hmm. juga DPRD nih Pak Adrian minta, yeah. Difasilitasi RDP, sampai hari ini juga tidak ada tindak lanjut. Jadi kami sangat sayangkan nih kemana andil pemerintah sampai hari ini gitu loh,
1: yeah.
6: Karena satu sisi kami ingin juga untuk apa ya titik terang, kami tidak mau juga mempermasalahkan, cuman cari solusinya apa gitu,
1: yeah.
6: Gitu sih.
1: Baik, Bung Riki nanti bisa nih bergabung kembali nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, karena nanti ada beberapa narasumber nih yang turut hadir seperti Bapak Dr. Rusli MNG, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Tanjung Pinang. Ada Adi Saputra, owner PT Adi Cipta Putra Mandiri, dan Pak Fordomuan Haryanja SH, anggota BPJSK Kota Tanjung Pinang. Nanti Bung Riki bisa nih berinteraksi nanti bersama tiga narasumber ini dalam hal laporan dan juga keluhan tentang perumahan yang Bung Riki tempati ya, karena pihak pengembang masih ada yang memang penyalahgunaan dalam hal membuat promo ya, memancing minat warga masyarakat di sana yang notabene ya, ternyata betul. tidak terpenuhi begitu ya, seperti tempat bermain anak-anak, ruang terbuka hijau dan sebagainya, begitu yang Bung Riki.
6: Betul.
1: Oke, nanti bisa bergabung kembali ya nanti ya pukul 8 ya.
6: Boleh.
1: Oke.
6: Boleh, baik. Okay. Terima kasih Pak Adrian.
1: Baik, dengan nomor telepon yang sama tadi ya.
6: Baik, siap.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Riki, sama-sama Bung.
6: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bung Riki ya, Bung Riki Novrialdi tadi ya. Oke, salah satu warga perumahan ya yang menepati rumah di seputaran kilometer 9 Tanjung Pinang. Dan kami silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dengan topik pembahasan kita adalah perumahan aman dan layak huni, sudahkah memenuhi standar? Silakan, sudah kami buka di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bapak, dengan Pak
7: malu,
1: Batu.
7: Malu-malu ya. Seburuk elang, tidak menangkap si ikan teri. Saya Pak Batu kembali datang, tidak bercakap. ruang opini.
1: Baik, silakan Pak Batu.
7: Bung Ardian ya, yang terhormat.
1: Baik, dan juga kenapa, Pak Batu yang kami banggakan.
7: Kenapa masalah itu baru sekarang dibangkit-bangkit?
1: Ya. Pada sudah lama ya.
7: Setiap pembangunan forum NAS atau pengembang-pengembang itu sebelum membangun, mereka kan membuat analisa, dokumen analisa lingkungan. Jadi di situ sudah tercantum dalam dokumen analisa lingkungan itu. Jadi kenapa itu tidak diawasi dari dulu? Sekarang ini baru celik mata. Apa pasal? Masyarakat dah berteriak. Ada buaya di tempat kami. Banjir. Tanah ditimbun. Gali sumur buat air, airnya kuning. Itu keluhan masyarakat sekarang ini. Karena kelalaian waktu dulu. Yang tidak mengawasi analisa lingkungan hidup. Analisa itu apa itu? Dokumen analisa lingkungan hidup. Itu salahnya. Jangan disalahkan pengembang. Oknum-oknum yang bertugas untuk mengawasi dokumen analisa lingkungan itulah yang harus bekerja. Oh, ini Pak pemborong harus ditimbun dan ini harus ditinggikan sekian meter. Sumur ini tak boleh dibangun di sini karena airnya kuning. Usahakan untuk air, air pam. Itu sudah ada dalam dokumen analisa lingkungan hidup. Jadi sekarang kenapa celi? Dulu tidur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Batu ya, di Tanjung Pinang tentunya. Ya, baik, kita lanjutkan di line telepon. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
8: Gerakan Batu.
1: Oke, baik, dengan Bang Herman ya di kilometer 8. Silakan nih Bang Herman.
8: Saya dulu naik kapal.
1: Ya.
8: Setelah belasan tahun kapal tak ada modal, saya belikan tanah sedikit. Coba jadi pengembang. Alhamdulillah berhasil. Tahun 2004 awal 2004 terjadi perpisahan rumah tangga. Hancur usaha saya. Yang jelas saya bikin sebelikannya terimbun semua. Saya siapkan sumur sampai yang sebilang sumur saya 4 sumur sampai saat ini tak kering-kering. Alhamdulillah airnya. Nah, dia hasilnya saya bikin semua kompres. Setiap rumah, saya tak bangun rumah kompor, saya bangun satu-satu. Satu rumah, satu lahan. Satu rumah, satu lahan.
1: Baik.
8: Jadi setiap rumah di belakangnya 3 meter, di kiri 3 meter, di kanan 3 meter, di depan 2 meter. Jadi alhamdulillah laku semua. Habis dah sampai sekarang kan tak lagi, tinggal tanah aja yang belum dibangun banyak. Belum saya jual. Saya jual tanah aja sekarang. Kalau malas bangun. Faktor umur kan. Akhirnya orang-orang sini memang kena bangun saja tak bisa karena rumah satu dekat dengan masjid. Sekitar 50 meter dengan
1: masjid.
8: Jadi dah perlu saya bangun masjid kan. Orang-orang itu bisa ke masjid itu dan berterekat di situ. Lengkap semua. Akhirnya orang sekarang ngeluh air. Banyak masyarakat ngambil air di tempat saya. Alhamdulillah. Silakan ambil. Saya tidak jual.
1: Baik, Bang Herman.
8: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa, Bang Herman tadi merupakan penelpon terakhir kita di program Opini Publik dengan topik perumahan aman dan layak huni, sudahkah memenuhi standar? Dan topik ini juga sama dalam dialog Tanjung Pinang pagi ini untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari program Opini Publik untuk pagi ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Op- Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Nama saya Rani. Menurut saya, belum semua pembangunan perumahan atau kawasan baru menyediakan ruang terbuka hijau yang cukup. Kadang pembangunan lebih mengutamakan jumlah bangunan, sementara ruang untuk taman perpohonan dan area bermain masih terbatas.
1: Nama saya Dimas. Menurut saya, untuk pembangunan perumahan kawasan baru masih kurang menyediakan ruang terbuka hijau. Makanya untuk pengembang-pengembang yang ingin membangun perumahan baru untuk selalu memperhatikan ruang terbuka hijau di perumahan yang akan dibuat, karena mengingat ruang terbuka hijau itu sangat penting bagi warga perumahan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda dalam dialog Tanjung Pinang pagi hari ini Selasa 8 September 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama sejumlah para narasumber dengan mengangkat tema yaitu perumahan aman dan layak huni, sudahkah memenuhi standar? Untuk membahas topik tersebut, kami telah mengundang narasumber yang akan memberikan penjelasannya tentang penataan ruang hijau di pemukiman perumahan. Di sini ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Tanjung Pinang, Bapak Dr. Rusli M. Eng. Kabar sehat pagi ini, Pak ya?
3: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kabar semuanya, Ardian?
2: Baik, alhamdulillah, Pak. Dan juga ada owner PT Adi Cipta Putra Mandiri, Bapak Adi Saputra. Kabar sehat pagi ini, Pak ya?
4: Alhamdulillah, sehat, Pak.
2: Alhamdulillah, Pak ya. Dan juga ada anggota BPSK Kota Tanjung Pinang, Pak Niaga Fardo Muan Haryanja SH. Kabar sehat pagi ini, Pak ya?
5: Amin, sehat-sehat.
2: Baik pendengar, di mana saja berada, rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Rumah juga harus memberikan rasa aman, nyaman, sehat, serta didukung lingkungan yang layak. Kita akan membahas lebih jauh bagaimana standar perumahan diterapkan, bagaimana pemerintah melakukan pengawasan, sejauh mana tanggung jawab pengembang, serta bagaimana perlindungan terhadap konsumen ketika muncul persoalan. Maka simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98,30 bersama saya Febriansah hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

0: Perumahan bukan sekedar kumpulan bangunan tempat kita tinggal, rumah adalah tempat menjalani sebagian besar kehidupan. Karena itu, sebuah perumahan idealnya bukan hanya memiliki rumah yang berdiri kokoh, tetapi juga didukung oleh lingkungan yang aman, sehat, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat berbagai persoalan di kawasan perumahan. Mulai dari akses jalan dan drainase, penerangan, ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, fasilitas sosial dan juga fasilitas umum, hingga kepastian mengenai lahan yang sejak awal diperuntukkan bagi kepentingan warga. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika fasilitas umum dan fasilitas sosial yang seharusnya tersedia belum juga diwujudkan oleh pengembang atau status pemanfaatan lahannya belum jelas. Di sisi lain, warga yang sudah membeli dan menempati rumah tentu memiliki harapan dan hak untuk tinggal di lingkungan yang aman, sehat, nyaman, dan serta didukung fasilitas yang semestinya. Nah, untuk mengawali dialog Tanjung Pinang pagi ini dengan topik perumahan aman dan layak huni, sudahkah memenuhi standar? Saya ke Pak Rusli dulu nih Pak, ya, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang. Siap. Ini kalau secara umum bicara tentang perumahan aman dan layak huni, sebenarnya seperti apa nih Pak standar yang harus dipenuhi oleh sebuah kawasan perumahan ini, Pak?
1: Baik, terima kasih. Salam bahagia pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara rumah layak huni, rumah aman, sebenarnya memang kita memiliki standar khusus. Pertama, mengacu kepada PP 16/2021 tentang perizinan persetujuan bangunan gedung. Kemudian tentu kelas perumahan ini juga terbagi dengan beberapa klaster. Ada rumah untuk yang komersil kan, ada rumah yang untuk subsidi atau MBR yang berpenghasilan rendah. Nah, di dalam beberapa persoalan perumahan memang sering dikeluhkan oleh masyarakat terhadap kurangnya beberapa fasilitas. Namun beberapa tahun terakhir ini sebenarnya kita sudah mengakomodir itu melalui beberapa regulasi hukum, mengacu kepada tadi yang saya bilang Perda PP 16/2021, kemudian kita mengacu kepada Permen PKP 18/2025 juga tentang perumahan, kemudian kita mengacu juga kepada PP 64/2016 tentang perumahan MBR. Juga kita sekarang lagi gencar-gencarnya mengadopsi tindak lanjut dari SK 3 Menteri tentang pemenuhan 3 juta rumah untuk perumahan MBR. Sehingga di samping itu kami juga mengacu kepada Perda RT RW nomor 11 tahun 2024 bagaimana mengatur RTH ruang terbuka hijau di masing-masing persil perumahan. Kemudian yang terakhir mungkin kami juga merujuk kepada Perda 7 2022 tentang PSU, fasilitas umum di perumahan. Nah, sebenarnya dari semuanya itu telah kita lakukan beberapa langkah-langkah konkret sampai dari mulai seleksi penerbitan PBG, kemudian sampai kita melakukan peninjauan lapangan, bahkan kita sampai memberi sanksi kepada pengembang. Namun demikian, ini yang disampaikan oleh masyarakat ke kita, kami paham bahwa memang banyak persoalan ini yang masa lalu. Misalnya ada pembangunan rumah yang tahun 2005, 2007, tapi kalau yang sudah 2022 ke atas, insya Allah itu sudah terminimalisir. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana menindaklanjuti instruksi pimpinan, terutama Pak Wali Kota, supaya pengembang dapat memperhatikan juknis yang telah disampaikan oleh Dinas PU terhadap persyaratan standar untuk pembangunan sebuah perumahan. Mungkin itu untuk sementara.
0: Kemudian setelah proses pembangunan ini, sejauh mana nih dari PUPR untuk melakukan pengawasan supaya pembangunan perumahan tidak hanya mengejar jumlah rumah, tetapi juga kualitas, kelayakan lingkungan pemukiman, bagaimana ini Pak?
1: Betul. Hari ini kami melakukan dua hal sebenarnya. Cuma walaupun dengan keterbatasan tenaga, karena kami japung untuk pengawasan itu cuma tiga orang untuk sementara ini. Jadi sementara rumah di Tanjung Pinang itu ribuan. Tapi insya Allah kami tetap juga bekerja sama dengan teman-teman kelurahan, teman-teman kecamatan, bahkan dengan teman-teman Satpol PP. Jika memang ada beberapa indikasi pelanggaran terhadap tata ruang, terhadap bangunan, kami minta untuk dikonfirmasikan ke kita. Jadi kami tidak bekerja sendiri sebenarnya. Kami juga melibatkan teman-teman RT RW, bahkan lurah, camat, bahkan Satpol PP. Jika memang ditemukan ada hal-hal yang berindikasi pelanggaran tata ruang maupun spesifikasi bangunan, itu mohon untuk kiranya disampaikan jika tidak terpantau oleh dengan kita, mengingat sangat terbatasnya jumlah pengawas kita, personil kita. Tapi kita tidak boleh mengeluh, karena memang itu bagian dari risiko pekerjaan kita. Namun yang kita perlu integrasikan adalah bagaimana kita memanage, mengkolaborasikan itu, mengintegrasikan itu. Bahkan dengan masyarakat sendiri pun kita harus saling berkomunikasi.
0: Kalau sejauh ini Pak, apa yang diterima dari kedinasan Bapak sendiri untuk laporan dari masyarakat, khususnya dari pemukiman perumahan ini Pak? Keluhan-keluhan itu apa saja sih Pak? Seperti
1: banyak, banyak, terutama di tahun-tahun lama ya. Itu keterbatasan fasilitas umum. Misalnya masjid atau musala atau surau yang seharusnya tersedia di sana, namun belum terrealisasi. Yang kedua, beberapa ruang terbuka hijau. Yang hari ini ruang terbuka hijau memang secara aturan penetapan set plan-nya memang kita sudah mengkondisikan, disesuaikan dengan kondisi existing lokasi. Tidak semua juga lokasi itu yang RTH-nya itu dialokasikan 10% dari luas lahan. Ada yang 20% bahkan. Nah, kenapa? Karena kita melihat topografinya, kita melihat daerah-daerah yang mungkin berpotensi rawan banjir atau rawan bencana. Ini juga menjadi pertimbangan. Bahkan hari ini kita untuk menentukan lokasi itu kan kita melalui forum FPR, Forum Penataan Ruang, untuk menerbitkan apa? Untuk menerbitkan PKKPR-nya. Jadi kesesuaian dan kemampuan lahannya itu tidak ditentukan sendiri oleh kita, mengacu kepada beberapa aturan, sekaligus kita melibatkan forum untuk memberi masukan, saran pendapat terhadap usulan perumahan yang diajukan oleh pengembang. Nah, beberapa langkah-langkah itu sebenarnya sudah kita lakukan. Cuman ini mungkin yang perlu kami garis bawahi. Cuman mungkin belum optimal. Tadi belum optimal. Nah, tapi secara yuridisnya kita sudah melakukan pengetatan terhadap apa? Terhadap sebelum pengajuan izin. Maka sekarang kami bagi dua ini Pak Ardian, kami bagi dua. Yang pertama, kalau mereka mau mengajukan komersil, misalnya perumahan yang di atas tipe 36 yang sifatnya lebih komersil, 45, tipe 64, bahkan kami sudah atur bagaimana untuk kenyamanan layaknya sebuah masyarakat itu menghuni rumah itu. Pertama, untuk tipe 45 itu dengan aturan yang baru sekarang, kita 7 meter itu kita kasih jalan Cisa. Masuknya. 7 meter. Bahkan kalau di atas tipe 64 itu 9 meter kita kasih. Artinya sudah cukup luas kita kasih untuk kenyamanan. Kemudian wajib bagi mereka untuk menyediakan drainase. Kemudian sanitasinya, itu drainase dan sanitasi limbahnya. Kemudian juga RTH-nya. Kemudian fasilitas umum, baik itu musala, baik itu tempat olahraga dan sebagainya, itu sudah tertuang di dalam set plan-nya. Karena kalau kurang saja dari ketentuan yang disampaikan dalam set plan, maka dia tidak lolos. Maka dia tidak bisa maju satu tahap lagi untuk sidang Simbegin namanya. Enggak bisa. Karena memang kalau boleh kita bicara jujur, sampai ke tahapan PBG ini sebenarnya tahap terakhir, Pak. Kenapa saya bilang tahap terakhir? Karena tahap awal kita melakukan penyesuaian bersama dengan teman-teman BPN, penyesuaian karena nanti ada keluar PKP namanya, pertek teknisnya itu dari BPN. Setelah BPN keluarkan itu, kami dimasukkan ke PTSP. PTSP nanti mengeluarkan rekomendasi bahwa okay dia bisa melakukan perizinan dengan catatan melalui dokumen lingkungan dulu. Setelah itu keluarlah dari PTSP, nanti masuk ke DLH. Kita lihat penapisan itu apa jenis dokumen lingkungannya yang harus mereka siapkan. Selesai semua dokumen lingkungan selesai, baru bisa masuk

0: pengetahuan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di bidang pengembang, kita bawa. Kita bawa ke ruangan kita, kita diskusi apa persoalan Bapak sebenarnya, apa persoalan Mas atau Ibu yang berkaitan dengan perizinan. Oh, kami punya sertifikat, tapi sertifikat kami ini belum balik nama. Misalnya, atau kami tidak punya sertifikat, kami hanya punya alas hak bagaimana. Bahkan tanah kami ini di tepi jurang, seperti apa. Banyak berkonsultasi-konsultasi teknis itu, sehingga kami kasih bimbingan, barulah nanti mereka melalui konsultannya, nanti mereka membenahi itu. Itu baru tahap awal, itu free ya. Bahkan kita tidak ada biaya konsultasi dan sebagainya. Memang kita layani masyarakat dengan sepenuhnya. Nah, setelah itu kan mereka mengambil tindakan. Apa yang mereka harus lakukan? Nah, setelah itu kita jaga lagi nih. Kita jaga lagi di dalam pengikatan di gambar tapaknya, set plan-nya. Kita ikat lagi nih, kita lihat kesesuaian. Drainase ini sudah ketemu belum dengan drainase perkotaan? Drainase dalam, di dasar dalam kawasan sudah ketemu belum? Kalau sudah ketemu, alhamdulillah. Kalau tidak ketemu, dia harus wajib menyelesaikan itu sampai ke itu. Sehingga sampai sebegitulah kita ketatkannya, kita ketat menjaganya ya. Nah, memang tidak semua yang diperlihatkan itu adalah yang positif. Nah, pasti ya, sebagai instansi pelayan, kami pasti siap menerima kritik apapun dari masyarakat. Intinya adalah untuk kebaikan Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah, beberapa tempat yang pernah kami kasih sanksi, yang pernah kami blokir KKPR-nya juga ada. Karena memang kalau ada yang lalai terhadap itu. Tapi memang kami akui, ini memang lebih banyak di tahun-tahun di bawah tahun 2022.
1: 2000-an. Oke, baik Pak Rusdi, saya bergeser nih ke Pak Adi selaku pengembang bagian perumahan juga, Pak ya.
2: Ya, siap, Pak.
1: Ini bagaimana dari perspektif pengembang, seperti apa nih komitmen perusahaan dalam menyediakan rumah yang aman dan layak huni bagi masyarakat?
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi para pendengar semuanya. Perkenalkan saya selaku komisaris dari PT Arcipta Putra Mandiri yang bernaung di Asosiasi Impera. Perlu kami sampaikan bahwa yang mana rumah layak huni adalah yaitu bangunan tempat tinggal yang memenuhi persyaratan keselamatan struktur bangunan, kecukupan minuman minimum, luas bangunan, serta kesehatan bagi para penghuninya. Kita ketahui ada dua standar yang harus dipenuhi oleh para pengembang, yaitu keselamatan bangunan, yang kedua itu kesehatan penghuni. Kesehatan bangunan adalah struktur di bidang kokoh, memiliki struktur bawah, fondasi, struktur tengah, kolom dan balok, serta struktur atas yang aman dan kuat. Untuk bahan berkualitas, komponen non-struktural seperti dinding dan atap tidak rusak, tidak bocor atau mudah roboh. Dan untuk dari segi kesehatan penghuninya, yaitu sirkulasi udara, memiliki ventilasi udara yang mengalirkan udara segar dengan baik ke dalam rumah, yaitu dan selanjutnya adalah pencahayaan, mendapatkan cahaya matahari yang cukup melalui jendela atau ruangan. Ya, alhamdulillah Pak, selama ini dari Dinas Perkim dan atau Dinas PUPR itu telah menerapkan aturan yang cukup ketat Pak, dengan izin yang berlaku, yaitu dengan adanya RTH minimal 10% dan KDB 65%. Dan alhamdulillah perdana ya Pak ya,
0: asli
2: ya. Dari wali kota itu sekarang sudah menggratiskan retribusi BBG Pak.
0: Ya. Distribusi BBG sama BPHTB.
2: Untuk MBR.
0: Dan gratis.
2: Alhamdulillah perumahan kami lah perdana Pak yang telah mendapatkan SK MBR. Dan sekarang ini sudah

0: SK penerbitan PBG aja, Pak. Dan untuk apa aturan yang diterapkan sudah saya ikutin sesuai set plan, Pak. Dan semoga akan saya terapkan, Pak.
1: Oke, kemudian sebagai pengembang nih, Pak, di sebuah kawasan perumahan, bagaimana pengembang memastikan ketersediaan jalan, drainase, fasilitas sosial, dan juga fasilitas umum lainnya? Dan RTH bagaimana yang dipastikan?
0: Setahu saya, dalam pengalaman saya yang alami sendiri ya, Pak, ya, itu untuk RTH, Pak, sebelum kita melaksanakan itu, RTH harus kita batasin dulu, Pak. Kita kasih pembatas, baru kita lanjutin dengan pembangunan, Pak. Kalau untuk jalan itu setelah kita bertahap, Pak, misalnya satu baris itu sudah selesai, kita lakukan pengerjaan paving block, Pak, biar tidak rusak gitu.
1: Karena kan sejauh ini kan ada juga sejumlah apa ya perumahan itu masih kurang apa untuk fasumnya itu, kan, Pak?
0: Kalau untuk fasum, saya rasa itu tergantung di set plan-nya sih, Pak. Ya, sesuai set plan, kayak kalau developer yang mungkin ada yang sebagian tidak menghiraukan fasum dan RTH itu, atau yang dibangun RTH-nya itu mungkin kesalahan dari pihak developernya, Pak. Tapi kalau untuk saya sih, pengalaman saya, RTH dan fasum itu tidak akan saya bangun, Pak. Dan belum pernah saya bangun. Karena udah dua perumahan saya bangun, alhamdulillah, Pak, tidak menyalahi aturan.
1: Tidak ada masalah, Pak, ya, ya? Pak. Termasuk drainase juga, Pak, ya?
0: Drainase, ya,
1: sama, Pak. Kalau untuk air sendiri bagaimana, Pak?
0: Air kita menggunakan sumur, Pak.
1: Sumur, ya?
0: Sumur air itu dengan hasil labnya itu mencapai 6,7 pH-nya, Pak. Dengan kedalaman antara 4 sampai dengan 7 meter.
1: Dan itu dijanjikan kepada para calon penghuni, ya, ketika itu, Pak, ya? Pak.
0: Apalagi kan sekarang kan kalau kita mau KPR, Pak, mau akad kredit, itu wajib ada sumur dulu, Pak. Air bersih, baru bisa akad, Pak. Jika tidak ada itu, ya tidak bisa akad sama sekali.
1: Karena cuman terjadi di akad aja, cuman begitu sudah dihuni, sampai sekarang ada juga yang belum terpenuhi gitu juga, Pak. Oh, untuk air,
0: aja, Pak.
1: Kebutuhan air itu kalau, bagaimana itu, Pak?
0: Kalau kebutuhan air itu paling mutlak, Pak, di awal, Pak. Karena pihak bank sendiri tidak akan mencairkan dana itu, Pak, kalau tidak ada air sama sekali.
1: Oke. Okay. Baik, berarti kalau untuk dari Bapak sendiri, berarti untuk pengembangan perumahan memang mengikuti aturan kalau, sesuai yang di...
0: Ya, kalau saya sih ikutin aturan yang ada, Pak. Itu semua bisa dicek sendiri di kedua perumahan saya, Pak.
1: Oke, apalagi sekarang sudah mendapat kemudahan dari
0: ya,
1: pemerintah kota sendiri, Pak, ya.
0: Yang pertama kali bersyukurlah, Pak, kepada Pak Kadis PU,
2: Wali Kota,
0: yang sudah pemerintah, Pak Wali Kota, yang sudah mereka mengesahkan SK MBR ini, Pak. Saya sangat berterima kasih sekali.
1: Oke, baik, Pak Adi. Saya bergeser ke Pak... Ini ya, Niaga Pak Fardomuan nih, Bang. Panggilnya apa nih?
3: Niaga saja.
1: Pak Niaga aja. Oke. Okay. Ini dari BPSK, seperti apa persoalan yang sering diajukan dari penghuni perumahan kepada BPSK ini, Bang?
3: Ya, pada prinsipnya kan BPSK itu ya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ya didirikan oleh pemerintah untuk menerima laporan konsumen. Karena di sini narasumbernya dari pengembang, tentu kita berbicara klausula baku antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam 2 tahun terakhir ini, saya sepakat yang disampaikan Pak Rusli, ada peningkatan kinerja yang lebih baik antara pengembang dan dinas
1: PUPR.
3: Karena dalam 2 tahun terakhir ini laporan untuk ke BPSK itu cukup turun. Karena di situ bisa de facto-nya itu disitulah bisa kita lihat. Mungkin di medsos atau apa di mana saja yang ada isu-isu. Tentu kan yang membuat nyata itu adalah laporan. Itulah parameter kita. Mungkin juga kita tidak menyalahkan juga, mungkin ada beberapa konsumen yang tidak mengetahui informasi ketika ada pengembang, oknum-oknum pengembang nakal ya tidak memenuhi klausula baku. Tentu bisa melaporkan ke BPSK Kota Tanjung Pinang. BPSK Kota Tanjung Pinang itu berlandaskan nomor Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang ada tata caranya didiri secara non litigasi dan peradilan umum. Kita pada tahap di non litigasi. Tentu konsumen yang berani dan untuk melaporkan pengembang-pengembang nakal oknum, yaitu kita appreciate. Khususnya Kota Tanjung Pinang kita di sini, karena kalau di kota-kota lain yang BPSK-nya itu cukup-cukup berani, cukup berani untuk melaporkan pasum yang klausul
1: kurang
3: cukup berani. Cuma ya mungkin karena kultur Kota Tanjung Pinang yang damai, itu bisa menjadi parameternya kita melihatnya. Kira-kira seperti itu.
1: Oke. Kalau sejauh ini Bang, kan seperti yang Bang sampaikan di tahun 2002 tahun belakangan ini kan memang
3: tahun
1: kurang. Itu
3: ini.
1: Sebelumnya itu apa sih yang banyak yang diterima keluhan laporan itu ke BPSK itu?
3: Tentu ya biasanya tentang TPA, tempat pembuangan sampah, TPA. Pasum yang disediakan oleh pengembang, kemudian pasum mereka kan memiliki ya, dijanjikan dalam brosurnya itu ada ruang pertemuan aula seperti itu. Tentu yang diminta oleh konsumen itu adalah brosur yang klausula baku yang sudah disodorkan mereka sebelum mereka
1: masih calon
3: membeli hunian itu. Itu sebenarnya konsumen yang cerdas itu harus menyimpan semua berkas-berkas sebelum membeli, sebelum melakukan akta jual beli AJB antara konsumen dan pelaku usaha. Itu disimpan, itulah menjadi rujukan untuk dilaporkan ke BPSK. Karena kan kita juga tidak bisa membenarkan bahwasanya konsumen ini, oh ini begini-begini, tapi secara lisan tidak ada alat bukti. Nah, itulah untuk pegangan kita melakukan proses-proses yang ada di BPSK. Proses yang ada di BPSK itu yaitu secara non-litigasi yang memiliki tiga tahap prosedur. Konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Ketika sampai di tahap ke arbitrase, itu kita sudah berbicara tentang hak yang mengikat. Dan hasil putusan dari BPSK itu akan diserahkan langsung kepada pengadilan negeri dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri. Itu dan sampai pada tahap itu bukan wewenang BPSK lagi. Sudah masuk kepada
1: pengadilan. Oke, bisa diulang lagi mungkin Bang, apa aja nih persyaratan yang harus dibawa penghuni ketika untuk melaporkan ke BPSK, apa aja itu?
3: Pertama, kalau itu berdampak kepada jumlah hunian yang cukup banyak, lebih daripada satu, mungkin kita bisa sebut secara hukum itu class action. Di situ beberapa penghuni yang merasa dirugikan, misalnya dalam satu perumahan itu ada 20 penghuni deretan itu yang merasa dirugikan oleh karena pasum yang tidak sesuai dengan brosur yang mereka terima sebelumnya. Mereka dalam 20 hunian itu, 20 kakak itu membuat suatu pernyataan sikap dan lampiran. Tentunya lampiran itu disuguhkan juga dengan brosur dan alat bukti klausula berlaku antara konsumen sebelum membeli, antara pelaku usaha dan konsumen. Identitas itu pasti. Kemudian dalam keterangan yang dilaporkan itu ditulis oleh tangan dan ditandatangani oleh beberapa pihak yang dirugikan.
1: Kira-kira. Selama menerima laporan ada sampai ratusan kasus ada Bang di sebelum ini ya, 2 tahun belakangan ini.
3: Tidak sampai. Tidak sampai. Karena kan kita lihat kalau saya bilang ratusan kasus itu sangat berlebihan, karena kan Kota Tanjung Pinang kita ini bisa kita lihat secara geografis berapa radiusnya, berapa kilometer. Kalau di kota-kota besar mungkin. Jadi 2 tahun yang sebelumnya itu cukup signifikan.
1: Cukup signifikan.
3: Kita tidak bisa bergeser dari pembicaraan yang ke birokrasi, karena itu wewenang sebelumnya. Cuma dengan responsifnya. Kami mendengar dengan responsifnya Dinas PUPR dan antara pengembang dan itu cukup signifikan, cukup responsif 2 tahun terakhir ini. Ya, kami appreciate dengan kepemimpinan Pak Wali dan Kadis dan pengembang-pengembang yang semakin responsif lebih kepada konsumen.
1: Oke, baik. Kalau itu Pak, bagaimana jika developer tidak memenuhi fasilitas yang sudah dijanjikan, BPSK menerima itu, bagaimana menyikapinya itu, Pak?
3: Ya, kita akan panggil para pihak. Kita akan panggil para pihak. Namun sebelumnya, kita juga tidak bisa ujuk-ujuk konsumen itu bisa saja melaporkan. Oknum-oknum kan banyak nih. Ada suruhan. Kita mengkhawatirkan ada suruhan antara pengembang yang lain gitu kan. Persaingan bisnisnya mereka. Tentu kita verifikasi dulu laporan tersebut. Kalau laporan tersebut verifikasinya lolos, tentu kita akan ya proses yang saya sebutkan tadi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Kita panggilkan dan kita anggota majelis BPSK akan menyidangkannya. Dan putusan arbitrase itu mengikat sampai kepada pengadilan negeri.
1: Kira-kira seperti itu. Oke, baik Bang Niaga, saya bergeser ke Pak Rusli lagi nih. Ini ketika perumahan sudah dihuni tetap, tapi jalan lingkungan, fasilitas umum dan RTH belum dipenuhi developer, bagaimana nih ketika PUPR menerima laporan ini?
2: Baik, di mana kita ketahui bahwa pengembang ini kan tidak membangun secara instan. Biasanya pengembang ini membangun secara bertahap. Beberapa blok dibangun, nanti memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan penghuni, maksudnya di situ sudah ada. Tidak bisa lagi lari dari spek yang mereka sudah sampaikan di set plan. Misalnya jalannya paving block. Kalau dia sudah menentukan itu jalannya paving block, kami mengawasinya paving block. Kalau dia bangun di sana nanti adalah rigid atau semenisasi, tak boleh. Nah, ini yang harus kita kawasi sekarang. Sudah itu dia membangun nanti misalnya apa? RTH-nya. RTH itu sudah diposisikan di blok sekian, di blok A misalnya RTH-nya di mana-mana aja titiknya. Itu kan menjadi plan kita. Itu kita akan cek. Nah, cuman yang sekarang yang bagaimana yang kita lihat, mereka kan belum selesai membangun. Mereka belum selesai membangun, pekerjaan masih bertahap. Jadi masyarakat yang sudah membeli, rumah itu atau sudah meng-KPR rumah itu mendesak minta supaya PSU ini dibangun secara cepat. Sementara perhitungan pengembang rata-rata setelah kami panggil pengembangnya, kalau kami bangun sekarang, Pak, kami kan lagi tahap membangun. Nanti rusak fasilitasnya. Kemudian nanti posisi-posisinya ini nanti kan sudah ditentukan oleh pemerintah PU misalnya, Perkim misalnya. Ini nggak bisa lagi mereka geser. Nah, maka mereka itu biasanya setelah selesai semua tempat pembangunan di kawasan itu, baru mereka menyelesaikan fasilitas-fasilitas yang lain. Tetapi hari ini kita melihat baru buka kaplingan saja, baru buka kaplingan sebelum bikin PBG-nya ke kita, itu kaplingannya sudah habis. Sudah diborong oleh calon-calon penghuni. Mau dan tidak mau mereka kan percepat bikin PBG-nya. Begitu PBG-nya cepat, baru siap 10 unit, 10 unit orang sudah masuk. Sementara bangunan itu misalnya 100 unit. Nah, yang sudah masuk 10 unit atau 20 unit rumah sudah terpenuhi, tapi kan pasosnya kan belum bisa dipenuhi karena belum selesai pekerjaannya. Inilah yang sering terjadi, orang ngejar, orang nuntut, kenapa ini kami dulu dijanjikan ini. Ya ternyata ada selisih di tahap penyelesaian dengan tahap zat penghunian dan tahap penyelesaian pasom itu. Tapi untuk teman-teman pengembang tahu dan untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang tahu bahwa kami ini pemerintah Kota Tanjung Pinang ini pendampingan untuk pasum ini adalah dengan kejaksaan.
1: Langsung dengan kejaksaan.
2: Langsung dengan kejaksaan. Jadi kami yakin dan percaya nggak mungkin lah pengembang-pengembang ini berani untuk melalaikan atau mengelabui pemerintah. Karena memang wali kota Tanjung Pinang sangat intens terhadap Pasum ini, agar ini Pasum ini kan aset, aset pemerintah daerah yang wajib mereka dicatat, diketahui keberadaannya, jumlahnya, karena setiap tahun ini kan ada perhitungan neraca. Nah, kalau ini nanti sudah diserahkan, otomatis menjadi catatannya pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dan begitu ini sudah diserahkan Pasumnya ke kita, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Yang
1: dengan tidak serah terima, Pak.
2: Iya, dengan serah terima. Hari ini belum banyak yang menyerah terimakan Pasum itu ke kita. Kenapa? Karena memang dalam tahap pengembangan mereka. Dalam tahap pengembangan, rata-rata dalam tahap pengembangan. Nah, bahkan di dalam Perda 7 2022 itu dijelaskan bahwa penyerahan Pasum itu kepada pemerintah itu selambat-lambatnya 1 tahun setelah pemeliharaan. Nah, selambat-lambatnya 1 tahun setelah pemeliharaan. Dan Pasum itu bisa diserahkan secara bertahap, tetapi memang Pasum itu harus dipastikan dalam kondisi baik. Nah, ini di Perda itu sudah diikat. Jadi hari ini kalau pengembang berani menyerahkan kepada pemerintah pada tahapan yang sudah selesai, tetapi mereka masih membangun, berarti nanti mereka harus menjaga kerusakan itu sampai baik, sampai kondisi bagus 100% baru mereka menyerahkan. Makanya mereka enggak berani terburu-buru menyerahkan itu ke kita. Yang kedua, bagi yang melanggar RTH, artinya tidak mengindahkan RTH yang telah ditetapkan oleh pemerintah, itu apabila nanti waktu penyerahan asetnya ke kita dicek oleh teman-teman dari DLH, dari PU, dari Perkim nanti, dari PTSP misalnya, dicek ternyata RTH-nya kurang. Nah, ini ada dua solusinya. Yang pertama, mereka menggantikan RTH sesuai dengan pengajuan PBG yang pertama, PBG yang kemarin. Kalau enggak, mereka mengganti 12 kali NJOP. 12 kali nilai NJOP rumah mereka harus ganti sebesar itu. Nah, jadi bukan main-main kita dalam mengawali itu. Tetapi hari ini zaman sudah berubah. Artinya pemerintah pun juga harus sering berpersuasif dengan masyarakat. Harus sering. Macam kemarin kita turun meninjau dengan Pak Wali Kota terhadap perumahan-perumahan di kawasan Merpati Putih. Memang saran Pak Wali bagus bahwa ini upayakan di dalam penetapan RTH ini ada jenis tanaman yang harus kita buat, yang harus kita tanam, terutama tanaman perdu ya, untuk tangkapan air lah, intinya seperti itu. Kami pun berpikir kenapa tidak, karena kita sudah minta 10% kan. 10% itu adalah RTH kawasan, dan 10% lagi itu adalah RTH perkarangan. Jadi sebenarnya sudah kami tambah. Nah, jadi mungkin yang perkarangan ini nanti bisa kita tanamkan dengan jenis tanaman-tanaman yang bermanfaat lah, untuk penyerapan polusi udara, untuk air dan sebagainya. Itu mungkin, Pak.
1: Oke, baik Pak Rusli dan juga Pak Adi dan juga Bang Niaga, kita tahan dulu ya untuk bergabung mungkin bersama para pendengar, mungkin akan memberikan saran masukannya terhadap dengan topik yang kita angkat pada pagi ini. Nanti pendengar maupun pemirsa bisa bergabung di 0771-27100 atau di 0811-7789-830, tapi setelah yang satu ini.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang Pagi, Selasa 8 September 2026 dengan topik perumahan aman dan layak huni, sudahkah memenuhi standar? Apakah kita sudah ada menerima penelpon pertama? Oh, belum ada yang masuk ya. Baik, mungkin bisa disampaikan Pak Rusli terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan, apakah itu ada juga sanksi ke seperti apa tuh yang diberikan kepada developer? Oh, sebentar Pak, kita tahan dulu. Kita menerima penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Bung Febri.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Sony.
5: Ya, selamat pagi. Menyangkut tentang perumahan ini kan, Pak ya. Di situ ada pemilik lahan, ada developer, ada aturan-aturan, gitu kan. Aturan-aturan itu ada yang buat oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas PUPR, Kimpraswil, Kota Tanjung Pinang, dan para organisasi yang bergerak tentang hubungan dengan perumahan ini tadi. Nah, yang terjadi di Kota Tanjung Pinang ini banyak pemilik lahan itu tertipu oleh developer, Pak. Tentang pembangunan itu tadi, sehingga developer ini kadang-kadang tidak memenuhi kewajibannya untuk membangun itu tadi, akhirnya pemilik lahan merasa tertipu kan gitu. Nah, tapi sepertinya peran daripada pemerintah dan pegiat pembangunan perumahan ini seperti Pak Arianja dan Pak Rusli ini sepertinya jalan masing-masing gitu. Nah, kami berharap bukan hanya kerja itu istilahnya sesuai apa agak kaku gitu, tapi ambil peduli juga dengan permasalahan-permasalahan perumahan itu tadi, seperti developer tidak memiliki kewajibannya buat pasung dan sebagainya tadi, standarnya kan, termasuk pemilik lahan yang tertipu itu tadi. Nah, jadi dibiarkan saja masing-masing, tidak ada macam ambil peduli gitu. Nah, ini terjadi di Kota Tanjung Pinang, sehingga pemilik lahan itu tak berdaya gitu, Pak, ditipu oleh developer yang nakal-nakal ini tadi. Nah, ini mohon solusinya, Pak, sehingga pemilik lahan itu benar-benar terbantu gitu dengan hadirnya Bapak Narasumber sini. Gimana kami harus menuntut keadilan gitu, Pak.
1: Oke.
5: Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di
2: Sungai Jang.
1: Di bangun Pak Sony. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Mungkin okay. Bisa langsung ditanggapi, okay. Pak.
2: Oke, terima kasih Bang Sony. Terima kasih atas saran pendapatnya. Dan informasi kepada kami, yang pertama memang ada beberapa ketidakketerbukaan sebenarnya. Saya sudah membuka ruang, klinik tata ruang di PU itu tujuannya begitulah, kalau ada konflik-konflik di bawah, di lapangan bisa disampaikan ke kami. Nah, yang berkaitan dengan pemilik lahan dan developer, memang itu hal yang privatisasi sebenarnya. Hal yang privatisasi
1: boleh diterima.
2: Oh, boleh. Silakan.
1: Halo,
2: silakan.
1: Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi, Pak.
1: Ya, dengan Bapak siapa, Pak?
6: Saya dengan Ricky Novrialdi, Pak. Kami dari perumahan Citra Pelita 8, Pak.
1: Di mana itu, Pak ya?
6: Itu di Jalan Karya, Pak.
1: Jalan Karya. Arika, Pak. Oke, Arika. Mm-hmm. Silakan, Pak Ricky.
6: Izin, terima kasih Bang Febrian waktunya. Mohon izin Pak Rusli, Kepala Dinas PU. Izin Pak. Kami pertama gini, Pak. Kami mohon perhatiannya dari PU untuk bisa memfasilitasi kami lah, Pak. Dari Perumahan Citra Pita 8 oleh pihak pengembang nih, Pak. Karena sejauh ini kami sudah menuntut hak warga nih Pak, terkait fasum fasos gitu Pak. Jadi kami sudah surati PU di tanggal belasan Pak, 19 Juli, terus kami surati PTSP juga, permintaan untuk memastikan nih Pak permasalahan ini bisa selesai gitu Pak.
1: Oke.
6: Yang ketiga, kami surati juga DPRD Pak, Ketua DPRD meminta RDP, sampai hari ini juga tidak ada tindak lanjut. Terus yang terakhir kami ke BPSK Pak.
1: Oke. Kemudian Pak,
6: permasalahan kami gimana Pak?
1: Ya lanjut Pak.
6: Permasalahan kami itu saja Pak. Kami ingin mengetahui lebih lanjut bahwasannya
1: untuk
6: fasos dan fasum itu ya, di Perumahan Cinta Pita 8 itu gimana Pak tindak lanjutnya Pak, sampai hari ini tidak ada kejelasan gitu Pak.
1: Oke, baik Pak Riki. Oke, terima kasih Pak ya.
6: Baik, baik, itu saja Pak.
1: Oke, siap. Bisa langsung di
2: oke, ini, terima kasih. Sebelum saya menanggapi Pak Riki, saya langsung ke Pak, masih dengan Pak Sony dulu ya Pak Riki, izin. Berkaitan disampaikan oleh Pak Sony tadi bahwa kami sudah membuka ruang sebenarnya di kita, ada namanya ruang klinik tata ruang itu, supaya semua keluhan-keluhan dapat disampaikan di kita, karena kita tidak tahu keluhan masyarakat itu berbeda-beda. Yang kedua, yang berkaitan dengan developer merasa pemilik tertipu. Tanah merasa tertipu dengan developer, itu memang sangat privatisasi. Karena apa? Karena dokumen yang masuk ke PU dalam perusahaan pengurusan PBG itu memang tidak pernah menyantumkan dua-duanya. Biasanya salah satu mereka pakai notaris, nanti berdasarkan surat notaris bahwa mereka, itulah yang mereka sampaikan ke kita. Jadi kita anggap ini urusannya mungkin sudah clear di mereka. Ternyata masih ada juga hal-hal ini yang mungkin penyalahgunaan kewenangan terhadap perjanjian di notaris. Mungkin itu mungkin kan. Nah, yang selama ini ada satu kasus yang pernah kami selesaikan, sama yang disampaikan Pak Sony itu. Saya tidak sebutkan developernya, tapi di daerah Tanjung Pinang Timur ada pengembang bekerja sama dengan pemilik lahan. Ternyata memang pengembang ini membangun tidak sesuai dengan perjanjian di notaris. Misalnya begini, kalau mereka 73 misalnya, bagi 73, 7 mereka bangun untuk yang pengembang, 3 untuk pemilik lahan. Tapi terjadi di lapangan, yang dibangun itu hanya untuk pengembang semua. Pemilik lahan itu malah tidak dibangun-bangun, misalnya seperti itu. Lantas, di pemilik lahan itu hanya dibangun pasumnya saja. Tapi rumahnya tidak dibangun, sehingga yang diterima itu, itu pernah terjadi di kita. Tapi kami selesaikan hari ini, alhamdulillah, sudah selesai. Itu, maaf Pak Sony, itu saya blokir KKPR-nya, saya blokir PBG-nya, saya panggil dua-duanya, saya stop, saya suruh pecahkan, saya suruh inilah, kita kasih sanksi. Akhirnya mereka pemutusan di notaris, pemutusan kerjasama, kita kembalikan ke fungsi semula. Nah, pastikan fungsi semula, mereka berkembang berbeda. Tapi dengan catatan mereka harus menyelesaikan beberapa kewajiban yang mereka harus selesaikan, terutama di dalam pemenuhan kebutuhan set plan mereka yang terbaru, misalnya seperti itu. Itu yang pertama. Nah, hari ini yang menjadi persoalan kita, tidak semua yang mengadu ke PU itu atau ke PPSK-nya itu, ya, itu pengembang. Pemilik lahan, tapi rata-rata itu pasti pengembang dan masyarakat. Ini yang menjadi persoalan kita. Tapi mudah-mudahan menjadi perhatian kami ke depan. Kami sebenarnya berintegrasi juga dengan teman-teman PPTK, kemudian dengan beberapa yang saya sampaikan tadi di lapangan. Insya Allah kami coba untuk memperbaiki diri nanti Pak Suni untuk lebih intens lagi ke depan. Kemudian untuk Pak Riki, berkaitan dengan fasilitas, minta kami mantu memfasilitasi hal-hal yang terkait dengan Citra Pelita 8, itu PASOS dan PASUM. Kalau nggak salah saya, ini sudah diundang. Sudah diundang ke kantor, sudah ditindaklanjuti kemarin untuk yang PT Citra 8-nya itu sudah kita undang ke kita. Mereka menjanjikan sesuai dengan gambar set plan mereka laksanakan. Nah, cuman ke depan, kalaupun memang masih ada hal-hal yang belum terpenuhi, kami minta bantu untuk secara spesifik. Karena kami tidak tahu kemarin berdasarkan brosur yang disampaikan itu seperti apa, tetapi kami hanya mampu berkaca dengan menilai dengan set plan-nya saja. Nah, sesuai memenuhi kebutuhan dalam set plan-nya, kami anggap ini kan selesai. Sesuai dengan set plan, apa yang diinginkan terjadi, jalan sudah ada, drainase sudah ada, RTH sudah ada. Mungkin yang belum ada itu apa, mungkin yang dijanjikan. Karena di dalam set plan itu untuk yang PASUS dan PASOM itu hanya menyediakan area. Misalnya area perumahan, area masjid. Ini area untuk toren, ini area untuk apa gitu, ini safety tank. Nah, itu yang kita cek. Tapi pengadaan, pembuatan, pembangunan fasilitas lain seperti pembangunan musala, pembangunan yang lain-lain, itu biasanya langsung itu dengan pihak ketiganya, dengan pihak pengembangnya. Karena ada perjanjian secara khusus, tipenya, besarannya. Yang disampaikan di set plan itu hanyalah area saja. Ini peruntukannya area PASUM ini untuk masjid, ini area PASUMnya untuk RTH, ini area PASUM untuk jalan, ini area PASUMnya untuk drainase. Nah, kalau drainase wajib, karena dia memang menyerahkan ke Pemko. Jalan wajib menyerahkan ke Pemko, RTH wajib menyerahkan Pemko. Tapi kalau nanti PASUM-PASUM yang lain, kalau mereka sudah bangun sesuai dengan speknya, karena tidak ada gambarnya seperti apa masjid yang dibangun itu, nggak ada, atau surau yang dibangun tidak ada. Nah, ini sebenarnya perlu internal dengan pihak pengembang. Tapi tak apa-apa, karena ini Pak Riki sudah menyampaikan ke kami, kami coba nanti untuk persuasif dengan pihak-pihak pengembang khususnya ini. Tapi harapan saya nanti suatu saat kami akan mengundang juga lah teman masyarakat dari Citra Pelita 8 untuk secara detail sebenarnya apa sih yang masyarakat butuhkan saat ini yang belum terpenuhi oleh pengembang. Karena biar kami tidak salah melangkah untuk mengambil satu kebijakan. Jika kita tidak mampu, tentu nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan, khususnya kepada Pak Wali Kota, kemudian kepada Pak Sekda selaku ketua aset Kota Tanjung Pinang.
1: Ya, karena kan ini juga sudah untuk laporan ke DPRD untuk mendapat RDP kemarin, Pak.
2: Iya, katanya mendapat RDP, tapi sampai hari ini kan belum kan? Belum dapat RDP.
1: Oke. Baik, mungkin dari Pak Adi ada tambahan ini, Pak, terkait dari beberapa penelpon tadi, Pak.
0: Baik, Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sony yang menyangkut masalah kerjasama dengan pemilik lahan, Pak.
1: Iya.
0: Yang mana kita ketahui di Tanjung Pinang ini ada dua sistem kerjasama, Pak. Yang pertama, sistem kerjasama bagi hasil berupa unit rumah. Yang kedua, kerjasama bagi hasil dari hasil penjualan, Pak. Yang saya jalani selama dua perumahan ini, kami menerapkan sistem kerjasama bagi hasil, Pak. Jadi setiap unit yang terjual itu nanti pemilik lahan akan dananya akan masuk ke rekening pemilik lahan, Pak. Itu dengan kita membuatkan kerjasama, ada kuasa menjual juga, Pak. Jadi sistem SI gitu, Pak. Jadi dari pihak bank setiap akan pencairan itu akan masukkan ke rekening pemilik lahan. Jadi kalau untuk yang kerjasama dengan bangun bagi unit, saya belum pernah mengalaminya sih, Pak, seperti apa. Tapi memang sih banyak kejadian. Misalnya bangun 10 unit, ternyata yang dibangun pemilik lahan tidak dibangunkan. Yang dibangun hanya rumah yang dijual sama developer. Dan pada akhirnya pemilik lahan itu tidak dapatkan rumah sama sekali, Pak. Sampai bangunannya selesai, Pak.
1: Oke, kalau dari Pak Riki tadi mungkin pengalamannya bagaimana, Pak?
0: Pengalamannya Pak Riki itu, saya Masalah PSU Pak ya.
1: Iya, Fasum tadi.
0: Fasum itu coba dicek dulu Pak, masalah di setplannya seperti apa, di brosurnya juga seperti apa yang dijanjikan sama developer untuk fasilitas air. Kalau di situ kalau nggak salah berupa PDA sumur bor gitu Pak.
1: Sumur bor. Lapan,
0: Pak. Kami rasa dari Pak Riki bisa bermasih ke PPSK atau ke Pak ke dinas PU lah Pak.
1: Oke, baik Pak Ade. Dari Bang Niaga nih, apa nih tambahin Bang?
3: Oke, tadi dari Pak Sony kita catat tadi BPSK dan PU harus lebih akrab lagi, itu saya rangkum, harus lebih harmonis lagi untuk menyelesaikan masalah. Oke, masukan kami terima Pak. Mungkin nanti ke depan, tapi tanpa melanggar daripada wewenang masing-masing. Pada prinsipnya mempunyai kebijakan masing-masing. Terima kasih Pak Sony. Kemudian tadi Pak Riki Novrialdi. Pak Riki Novrialdi ini kami sudah dapat via aplikasi WhatsApp pengaduannya. Namun sejauh ini belum ada laporan secara tertulis dari rekan-rekan. Mungkin kami sangat menunggu laporan itu secara tertulis beserta alat-alat bukti lainnya seperti klausula baku, yakni brosur-brosur yang dijanjikan oleh pengembang terhadap para konsumen di perumahan Citra Pelita 8. Jadi ketika hal-hal yang tadi kita mintakan sudah terpenuhi, langsung segera Pak lapor ke kantor kami di sekretariat kami di kilometer 8 di depan Hotel Pesona yang berdekatan dengan kantor Dinas Disnaker Provinsi Kepri. Dan kemudian untuk para pengembang, kami punya produk, sebenarnya punya program untuk para pengembang yang pada tahun 2025 kemarin kami bekerja sama dengan perusahaan pengembang PT Satria Bumi Property untuk di lokasi satu titik dia, Narendra Residence, itu kita memberikan sertifikat terverifikasi bahwasanya kami mengawasi klausula baku mereka dengan konsumen hunian calon penghuni. Jadi kita awasi klausula baku itu apakah masuk akal. Terkadang kan brosur ini, maaf kata, brosurnya lumayan menjanjikan gitu. Tapi pada realnya, berjalannya proses pembangunannya, ada something. Jadi kira-kira begitu untuk Pak Riki Novrialdi, kami tunggu, kami appreciate untuk usahanya untuk melaporkan yang merugikan warga. Terima kasih Pak Riki dan Pak Sony.
1: Oke, baik Pak Bang Niaga. Pak Rusli, kita juga ada di penghujung, apa nih pesannya Pak terkait dengan topik kita pagi ini Pak?
2: Yang pertama, kepada seluruh pengembang, kami berharap ini bisa langsung sesuatu dan lain halnya itu ke Dinas PU. Karena memang kita sudah menyediakan ruang untuk yang konsultasi sebelum masuk ke tahapan pengurusan. Hari ini kenapa kami buat pembenahan di hulunya dulu? Karena apa? Karena sering terjadi bahwa hulunya enggak kelar, tiba-tiba masyarakat tahu dia sudah sampai di hilir, padahal itu belum berproses secara agronya, belum dimulai. Tapi dituduh nanti bahwa ini PU enggak menyelesaikan nih. Kok lama-lama ini sampai sekian bulan nih, kok nggak selesai? Padahal barang itu belum sampai ke tahapan pemasukan kepada input ke SIMBG. Yang kedua, jangan menggunakan calo. Langsung saja ngurus secara pribadi atau perorangan atau dengan konsultan resmi. Sehingga tidak menimbulkan biaya-biaya besar di luar hal-hal yang tidak diinginkan. Terakhir, dengan kebijakan pimpinan Wali Kota Tanjung Pinang bahwa seluruh masyarakat yang berpenghasilan rendah yang pengen memiliki rumah dan dipermudah melalui developernya, ini di free subsidi, kemudian free BPHTB. Bahkan ini dibantu dengan hal-hal yang memudahkan masyarakat. Sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Rusli. Dari Pak Adi apa nih Pak? Harapannya Pak?
0: Baik Pak, kami hanya menyampaikan ke Dinas PUPR Pak, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan dari pihak developer Pak. Kami menyarankan kepada Dinas PUPR itu agar seperti biasa Pak, sebelum-sebelumnya pada tahun berapa itu Pak, ada pengawasan Pak dari pihak PUPR serta DH, itu kalau nggak salah saya per 6 bulan Pak untuk pengawasan. Jadi saya saran minta kepada PUPR kalau bisa per 3 bulan Pak. Oke. Karena biar bisa terjalin lah Pak, sesuai sama setback yang sudah disahkan sama pemerintah kota tadi Pak.
1: Oke baik Pak Adi, dari Bang Niaga apa nih Bang harapannya?
3: Harapannya ya kami ingin konsumen yang cerdas. BPSK tentu lagi-lagi meminta kepada warga itu menjadi konsumen cerdas, ya melihat ketika membeli sesuatu produk atau membeli, kita bicara soal ruhnian, lihat dulu klausula bakunya apakah masuk akal atau tidak gitu. Contoh secara general itu yang harus dipahami oleh konsumen cerdas, warga yang ingin membeli hunian. Kemudian ya harapan-harapan kita kepada warga ya, jangan ragu untuk melapor kepada BPSK. Silahkan kumpulkan bukti-buktinya, ketika sudah lengkap semuanya laporkan saja ke BPSK. Karena di BPSK itu ya tadi saya sebutkan lagi, ada proses konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Arbitrase itu mengikat dan bisa berujung pada eksekusi oleh pengadilan negeri. Kira-kira seperti itu. Dan kalau pemerintah, tentu pemerintah sekarang 2 tahun terakhir sudah kelihatan dari progres kerjanya. Tidak, ya kalau ada something 1-2 itu wajar lah, biasa. Tapi kami dari BPSK melihat dari laporan itu cukup signifikan menurun. Tentu dari situ parameternya kita melihat pemerintah daerah ya, pada saat ini Pak Wali, Pak Lis Darmansyah dan Pak Rusli cukup bekerja keras dan ada progres daripada kinerja mereka. Dan kemudian tidak lupa pada para pengembang. Cuma kita patut juga menekankan kepada pengembang-pengembang nakal yang merugikan konsumen. Kami akan siap melakukan proses. Terima kasih begitu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang Pak, sudah hadir Pak di studio Pak ya.
2: Sama-sama.
1: Pak Adi Saputra selaku owner PT Adi Cipta Putra Mandiri, terima kasih Pak sudah hadir. Sama-sama. Dan juga Bang Niaga dari BPSK Bang ya.
3: Terima kasih.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kualitas sebuah perumahan tidak hanya diukur dari kondisi rumah yang berdiri di atas lahannya, tetapi juga dari kualitas lingkungan dan ketersediaan fasilitas yang menjadi bagian penting dari kehidupan warga. Jalan, drainase, penerangan, ruang terbuka hijau, fasilitas sosial dan fasilitas umum bukan sekedar pelengkap. Semua itu berkaitan langsung dengan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Febriansah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

perumahan Merpati Putih harus mengintegrasikan pembangunan tata ruang, dan di mana hal ini juga untuk penyediaan ruang terbuka hijau dan pengembangan wajib lainnya seperti penyediaan jalan, drainase, sumur, dan tempat ibadah. Menurutnya, developer atau pengembang, pendengar, wajib menyediakan ruang terbuka hijau dengan minimal 10%, dan selain itu, pengembang harus memantau pekerjaan yang belum diselesaikan, yaitu spesifikasi teknisnya. Rusli menegaskan, apabila terdapat pengembang kawasan perumahan tidak mengikuti dan kurangnya ruang terbuka hijau, akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut tercantum dalam Perwaku nomor 3 tahun 2018 tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU. Ia juga menambahkan, pengembang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan fasilitas umum di kawasan perumahan tersebut, sehingga tidak melimpahkan kerusakan kepada masyarakat maupun pemerintah. Dan tadi pendengar informasi dari Kantor Berita Radio Nasional, rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda karena selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang pagi ini untuk edisi hari Selasa 8 September 2026. Dan akan dilanjutkan bersama rekan saya selanjutnya bersama Liza Andriani. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
6: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
8: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Tanjung Pinang Siang Pro 1, era di Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini. Pendengar, bersama saya Liza Andriani sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Hari ini hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Bagaimana aktivitas Anda? Apakah berjalan dengan lancar? Mudah-mudahan ya. Dan biar tambah lancar, biar tambah semangat aktivitasnya, sudah pun kami siapkan lagu-lagu pilihan dan juga acara-acara di Pro 1, era di Tanjung Pinang. Dan selamat siang juga untuk karyawan-karyawan Angkasawati, Angkasawan, Angkasawati LPP RRI Tanjung Pinang yang saat ini sedang berkumpul ya di halaman RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berbagai kegiatan ya di Hari Radio ke-81. Wah, meriah sekali ya, sesama karyawan, sesama Angkasawan, Angkasawati saling berkumpul, tertawa. Semoga semakin mempererat tali persaudaraan kita di RRI Tanjung Pinang. Oke, pendengar, mengawali jumpa kita di Tanjung Pinang siang hari ini, kita dengarkan lagu dari MA, Inikah Cinta.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya menurunkan angka stunting. Langkah tersebut dilakukan ya karena stunting merupakan ancaman nyata yang bisa menyebabkan kehilangan generasi atau lost generation. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, yaitu Muhammad Bisri, mengatakan Pemprov Kepri terus menargetkan penurunan stunting setiap tahun. Bahkan tahun 2029, Pemprov Kepri menargetkan penurunan stunting hingga angka 14%, yang saat ini Kepulauan Riau itu berada di angka 15%. Informasi ini bisa Anda baca juga pendengar di rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Pendengar masih dalam rangka Hari Radio ke-81 di Pro 1 RRI Tanjung Pinang khususnya ya. Sudah menyiarkan acara spesial di Tanjung Pinang Pagi, pembacaan berita oleh mantan atau juga pensiunan RRI Tanjung Pinang, dan dilanjutkan dengan obrolan khusus bersama mantan dan juga pensiunan RRI Tanjung Pinang. Tadi pagi Anda sudah dengarkan ya, ada Ardian bersama Mbak Mini Triman yang sudah hadir memeriahkan obrolan khusus dan juga sudah membaca warta berita pukul 6. Untuk Anda yang ketinggalan bisa tonton ya di YouTube RRI Tanjung Pinang. Dan besok pendengar masih akan ada acara khusus dalam rangka Hari Radio ke-81, dan besok ada Liza bersama Mbak Larmi Carly. Untuk Anda yang mungkin rindu sekali dengar suara dari Mbak Larmi Carly, besok dengerin ya dari jam 6 sampai jam 7 di Tanjung Pinang ya, di Tanjung Pinang Pagi, untuk menemani aktivitas pagi hari Anda.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

5 Romeo adiknya pendengar. Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara Coco Gauff capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali Demik Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Etenere campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rundi, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrovski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrovski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia.

Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 10 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia, jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketika atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ya, juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya, kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali, termasuk 5 emas pada ajang GAMA Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengedara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026,

0: Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan dimanapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tanjung Pinang Siang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, lagu dari Leodra, Teganya Kau. Tadi juga sudah kita ikuti warta berita olahraga ya dari Pro 3 Jakarta. Nah, pendengar, bicara tentang lagu Leodra tadi, Teganya Kau, itu adalah salah satu lagu pilihan untuk bintang radio kategori wanita. Dan besok, pendengar, hari Rabu tanggal 9 September, Anda bisa menyaksikan sesi pertama audisi 2026 ya untuk bintang radio Indonesia di RRI Tanjung Pinang. Anda bisa menonton siarannya di YouTube RRI Tanjung Pinang Official atau bisa mendengarkan juga di FM 92,1 MHz Pro 2 FM. Dan Anda juga bisa vote jagoan Anda di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Tanjung Pinang. Vote-nya itu di Bintang Radio RRI titik ID ya pendengar ya. Bintang Radio RRI at, iya, Bintang Radio RRI .id. Oke, jadi buat Anda yang barangkali punya idola atau punya jagoan atau mungkin bingung ya, aduh mau pilih siapa, bisa langsung aja cek-cek di media sosial RRI Tanjung Pinang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengar lagu dari Nova Urba, Hati Yang Kecewa. Dan untuk Anda kaum muslim dan muslimat, masuknya fardu zuhur hari ini pukul 12.04 menit waktu Indonesia Barat ya. Pukul 12.04 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu bernuansa Islami.

Pendengar kaum muslim dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan, pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ini guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Kesempurnaan jiwa dapat dimiliki bila mengandung dua hal berikut. Pertama, kesempurnaan jiwa yang telah menjadi kepribadian yang permanen dan ciri yang melekat di dalam diri seseorang. Kedua, kesempurnaan jiwa yang telah menjadi sifat kesempurnaan di dalam jiwa itu sendiri. Sebab, jika tidak demikian, hal ini belum dapat dikatakan sempurna. Maka tidak layak bagi orang-orang yang berupaya menggapai kesempurnaan jiwa untuk berlomba mendapatkan kesempurnaan ini secara instan ataupun terlalu sedih karena belum mendapatkannya. Sesungguhnya, kesempurnaan jiwa tidak mungkin dimiliki seseorang kecuali dengan mengenal pencipta jiwa itu sendiri, mengenal zat yang menjadikannya hidup, mengenal zat yang disembahnya, dan mengenal Rabb-nya yang hak. Jiwa itu sendiri tidak dapat menjadi baik dan tidak dapat merasakan kenikmatan maupun kelesatan tanpa terlebih dahulu mengenal Allah, menginginkan wajah-Nya, menempuh jalan yang mengantarkannya kepada-Nya, dan berupaya meraih keridhaan serta kemuliaan-Nya. Dengan kata lain, jiwa manusia harus membiasakan diri terhadap proses penggapaian kesempurnaan itu, hingga kebiasaan tersebut menjadi sebuah kepribadian yang mantap dan melekat erat pada dirinya. Adapun pengetahuan, kehendak, dan perbuatan di luar proses pencapaian itu, bisa dipastikan bahwa ia merupakan hal yang tidak bermanfaat bagi jiwa yang tidak membuatnya sempurna, bahkan dapat membahayakan dirinya, mengurangi kesempurnaannya, dan menambah kepedihannya. Apalagi jika semua perilaku tadi telah menjadi satu kepribadian atau watak yang kuat. Jika demikian, niscaya jiwa itu akan tersiksa dan kesakitan sesuai dengan kadar melekatnya sifat-sifat tersebut di dalam jiwa. Sementara, aksesoris atau kemewahan yang terpisah dari jiwa, seperti pakaian, kendaraan, tempat tinggal, pangkat, dan harta, sebenarnya semua itu hanyalah titipan yang dititipkan kepada diri hamba dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kelak, setiap orang harus mengembalikan semuanya kepada yang menitipkan. Maka, ketika itulah, ia akan merasakan kepedihan dan merasa tersiksa saat semua itu harus dikembalikan. Dan besarnya perasaan tersiksa ini sesuai dengan kadar kecintaannya terhadap titipan tersebut. Terlebih lagi, jika semua kesenangan itu begitu sempurna diperoleh seseorang, maka pada saat semuanya diambil olehnya, niscaya ia akan merasakan kekurangan, kepedihan, dan penyesalan yang tiada tara.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu relas panggilan dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang. Pengadilan Agama Tanjung Pinang memanggil atas nama Fajaruddin bin Sulaiman. Fajaruddin bin Sulaiman tergugat bertempat tinggal di Jalan Kampung Sidomulyo, kilometer 18, RT 3, RW 5, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Timur. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan gugatan dari penggugat atas nama Nur Hayati binti M. Yakub, Nur Hayati binti M. Yakub, pihak Pengadilan Agama meminta termohon agar menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pinang pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Usman bin Affan, Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Jalan Raya Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. LPP RRI Tanjung Pinang menggelar Anjang Sana ke Pendengar Setia dalam rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Dalam satu hari terdapat 3 titik kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja UPTD Damkar Tanjung Uban. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Selasa 8 September 2026. Bersama saya, Liza Andrian. Pendengar menyambut hari ulang tahun ke-81 bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI Tanjung Pinang menggelar Anjang Sana dan membagikan bantuan sembako kepada para pendengar setianya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Tanjung Pinang melakukan anjang sana kepada sejumlah pendengar aktif dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus upaya mempererat hubungan RRI dengan masyarakat yang selama ini setia mengikuti siaran Senin kemarin. Dalam kunjungan tersebut, RRI Tanjung Pinang turut menyerahkan bantuan berupa sembako dan bingkisan kepada pendengar. Salah satu pendengar aktif yang dikunjungi yakni Umar, warga Jalan Soekarno-Hatta, Tanjung Pinang, yang mengaku telah mendengarkan siaran RRI sejak tahun 1980. Umar menyebutkan, di usia ke-81, RRI semakin maju dan terus hadir memberikan informasi serta hiburan bagi masyarakat. Ia mendoakan seluruh jajaran RRI agar senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Menurutnya, perkembangan teknologi telah memberikan perubahan terhadap cara masyarakat mengakses siaran radio. Namun, hal tersebut tidak mengurangi ketertarikannya untuk tetap mendengarkan RRI, terutama program-program yang mengingatkan pendengar pada suasana dan cerita masa lalu.
2: Anak-anak ini, permainan anak-anak ini kalau bisa dilanjutkan juga gitu ya. Jangan sampai kita nak, apalah boleh kita tapi hanya bikin waktu setengah jam pun ceritanya kan agak lumayan gitu.
1: Umar berharap sejumlah program yang pernah menjadi bagian dari siaran RRI dapat kembali dihadirkan. Salah satunya, program yang memuat cerita masa lalu serta program anak-anak yang dinilai dapat menjadi hiburan sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda. Pendengar Kampung Bulang, Tok Londe, mengatakan, kunjungan RRI ke tengah masyarakat menunjukkan perhatian lembaga penyiaran tersebut terhadap pendengar. Menurutnya, kehadiran langsung insan radio membuat masyarakat merasa dihargai dan semakin dekat dengan RRI. Tok Londe mengapresiasi dengan kemajuan teknologi yang membuat informasi dari radio dapat diketahui masyarakat melalui berbagai platform. Ia menilai, RRI tetap memiliki keunggulan karena dapat didengarkan kapan saja dan memberikan informasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
3: Tapi yang pakai colik kalau bahasa saya itu, bisa setiap saat bisa mendengar radio itu.
4: Digital lah ya.
3: Banyak kelebihan, seperti anak saya tak punya radio, tapi tahu berita radio dia tahu. Dia tengok di TV itu.
1: Ia berharap RRI terus memperkuat program yang dibutuhkan masyarakat, khususnya siaran keagamaan yang dapat menjadi sarana pembelajaran dan interaksi bagi pendengar. Menurutnya, kesempatan bertanya dan berdiskusi dengan narasumber dalam program keagamaan sangat penting untuk memperdalam pengetahuan masyarakat. Ketua Panitia Hari Radio ke-81, Yana Mezupri, mengatakan, sembako yang diberikan berupa minyak goreng, beras, mie instan, dan telur. Selain itu, juga memberikan bingkisan sebagai tanda kasih untuk pemerhati RRI yang senantiasa menemani dan memperhatikan.
5: Hari ini memulai dengan membagikan sembako ke dua orang pemerhati, yaitu tadi ada Pak Umar sama Tok Londe yang kita bagikan. Itu berupa sembako seperti minyak, beras, mie, telur.
1: Ia berharap RRI Tanjung Pinang bisa menjadi media terpercaya masyarakat dan dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi. Selain itu, juga memberikan berita yang independen. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 3 titik lokasi terdampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja UPTD Pemadam Kebakaran Tanjung Uban pada Senin siang.
6: Petugas pemadam kebakaran damkar di wilayah UPTD Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menghadapi tantangan cukup berat setelah menerima laporan kebakaran hutan dan lahan karhutla di 3 lokasi berbeda dalam satu hari, Senin 7 September 2026. Kondisi tersebut semakin menyulitkan karena keterbatasan armada dan personel yang tersedia. Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban, Pak Nyodi, menjelaskan 3 lokasi karhutla tersebut antara lain di kawasan penghijauan sekitar kantor Camat Teluk Sebong, lokasi karhutla kedua tidak jauh dari rumah Sentra Fashion dan kantor Camat Srikola Lobam. Sedangkan di lokasi ketiga, kebakaran terjadi tidak jauh dari kawasan perumahan Hermoles di Desa Sebong Lagoy, Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong. Diakuinya melalui koordinasi dan kolaborasi antara pihak, kebakaran di 3 titik lokasi yang berbeda tersebut dapat diantisipasi sehingga api tidak meluas. Meski hanya satu armada damkar yang tersedia, penanganan sejumlah titik kebakaran dapat ditangani.
7: Janganlah membakar sembarangan, walaupun membakar sampah-sampah. anginnya kuat, cuacanya panas. Karena api itu kan dia tidak bisa membaca, dia mana mau tahu. Mau kecil, mau besar, penting ini terbakar semuanya. Dan masyarakat pun saya harap, ayolah kita bekerjasama juga. Ya, sebelum mungkin panggilan damkar datang, ya antisipasilah bagaimana caranya kita untuk bisa sama-sama memadamkan api, jangan sampai membesar.
6: Kepala BPTD Damkar Tanjung Uban, Pak Nyodi, berharap seluruh instansi terkait beserta masyarakat dapat memperkuat kolaborasi dalam menghadapi potensi karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, termasuk membakar sampah. Kondisi angin yang cukup kuat dan cuaca panas dinilai dapat membuat api dengan cepat menjalar. Di samping itu, saat ini juga Pulau Bintan terpapar kabut asap kiriman dari sejumlah wilayah yang perlu diwaspadai bersama. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kabut asap kiriman masih menyelimuti Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan selama sekitar 2 pekan terakhir, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar rumah.
8: Kabut asap kiriman masih menyelimuti wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam kurun waktu sekitar 2 pekan terakhir. Kondisi ini terutama dirasakan masyarakat saat kabut semakin tebal pada siang hingga sore hari. Camat Tambelan Asmawi mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Meski demikian, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan juga diimbau menggunakan masker atau penutup untuk mengantisipasi paparan asap. Asmawi juga menyebut pada kondisi tertentu, kabut asap dapat terlihat cukup pekat dan mengganggu kenyamanan masyarakat, termasuk menyebabkan mata pedih dan sesak ketika berada di luar rumah.
9: Sampai saat ini, alhamdulillah tidak ada laporan, namun kami tetap menghimbau untuk kalau tidak ada penting, jangan keluar rumah gitu kan. Kalaupun keluar rumah, bagaimana coba menggunakan masker atau ya penutup lah gitu kan. Karena memang dah agak berparah karena apa ya, keluar bentar aja mata pedih, terus sesak gitu kan, orang agak memang mengkhawatirkan.
8: Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan arahan Bupati Bintan dan Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kepri telah ditindaklanjuti melalui sejumlah langkah taktis. Salah satunya dengan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mencegah kebakaran termasuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.
10: Taktis sebagaimana tindak lanjut rapat penanggulangan kebakaran, penanggulangan bencana kemarin, arahan Pak Bupati dan Forkopimda sudah sangat jelas. Pertama, memperkuat sosialisasi. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada semua pihak agar lebih mewaspadai terkait dengan sekiranya membuka lahan sedapat mungkin tidak dengan cara membakar.
8: Dia juga menjelaskan terkait asap kiriman yang terpantau di Tambelan. Kondisi di wilayah Pulau Bintan sejauh ini masih bersifat lokal dan penanganannya dinilai masih dapat dikoordinasikan secara optimal. Pemkab Bintan juga bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, termasuk perubahan arah dan sebaran asap. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman abu vulkanik memaksa 4 penerbangan rute Jakarta di Bandara Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang dibatalkan selama 2 hari berturut-turut demi keselamatan penumpang.
1: Sebanyak 4 penerbangan dari dan menuju Jakarta melalui Bandara Internasional Raja Haji Visabilillah atau RHF Tanjung Pinang kembali dibatalkan pada Senin kemarin. Pembatalan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap sebaran abu vulkanik demi menjaga keselamatan penerbangan dan penumpang. General Manager Bandara Internasional RHF Tanjung Pinang, Muhammad Sidadi Dermanuwakan, mengatakan 4 penerbangan yang dibatalkan tersebut berasal dari 2 maskapai, yakni Batik Air dan Citilink. Pembatalan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi abu vulkanik yang masih berpotensi mengganggu jalur penerbangan. Menurutnya, pembatalan penerbangan tersebut telah berlangsung selama 2 hari, yakni sejak Minggu 6 September 2026 hingga Senin. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan kapan penerbangan rute Jakarta tersebut kembali normal karena masih menunggu perkembangan kondisi abu vulkanik.
11: Tanggal 7 September 2026, kembali penerbangan khususnya yang dari dan menuju Jakarta atau Soekarno-Hatta, yaitu Batik Air dan Citilink cancel flight. Hal ini sebagai respon demi menjaga keselamatan dan keamanan penumpang atau penerbangan, maka di-cancel terlebih dahulu sampai nanti menunggu perkembangan situasi dari perkembangan abu vulkanik yang belum terkendali.
1: Setiadi menjelaskan, dari total 10 penerbang yang dijadwalkan di Bandara Erhai pada Senin, 4 penerbangan menuju dan dari Jakarta telah dipastikan dibatalkan. Sementara penerbangan lainnya, termasuk rute perintis menuju sejumlah daerah di Kepulauan Riau masih dapat beroperasi. Penerbangan perintis yang dilayani Susi Air masih tetap beroperasi, diantaranya menuju Tanjung Lontong, Dabo Singkep, dan Tambelan. Setiadi menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan Bandara Erhai tidak ditutup dan tetap beroperasi sesuai jam layanan. Terkait penumpang yang terdampak pembatalan, pihak bandara mengarahkan mereka untuk menghubungi maskapai masing-masing. Hal tersebut karena mekanisme pengembalian tiket, perubahan jadwal maupun layanan bagi penumpang mengikuti kebijakan dan prosedur operasional setiap maskapai.
11: Jadi penumpang yang sudah terlanjur beli tiket, memang kami arahkan untuk menghubungi maskapainya masing-masing, karena SOP atau mekanisme tergantung dari kebijakan dari maskapai masing-masing.
1: Steady menegaskan, pembatalan penerbangan bukan disebabkan persoalan operasional maskapai maupun bandara, melainkan kondisi force majeure akibat fenomena alam. Keselamatan penumpang dan penerbangan menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Bandara RHF juga terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi udara dan dampak abu vulkanik. Pengelola bandara telah melakukan pengujian kualitas udara menggunakan alat penguji untuk memastikan kondisi lingkungan bandara tetap aman. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Angkasa Pura Indonesia melaksanakan kegiatan pemberdayaan disabilitas dengan tema In Journey Airport Ramah Difabel di Tanjung Pinang.
12: PT Angkasa Pura Indonesia melaksanakan kegiatan pemberdayaan disabilitas dengan tema In Journey Airport Ramah Difabel di Tanjung Pinang kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan memperingati 2 tahun perjalanan PT Angkasa Pura Indonesia sebagai bentuk perwujudan komitmen perusahaan dalam menghadirkan kontribusi positif bagi masyarakat. Deputi Human Capital Solution and Business Support In Journey Airport Kantor Regional Ian Farhanul Khoir mengatakan, pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menciptakan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui momentum HUT kedua In Journey Airport, pihaknya ingin memastikan kehadiran perusahaan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi konektivitas dan pelayanan transportasi udara, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional Tanjung Pinang.
13: Memasuki usia yang kedua ini, sebuah perjalanan bukan hanya tentang mencapai tujuan, perjalanan juga tentang bagaimana kita dapat memberikan makna, manfaat, dan kesempatan kepada sesama. Semangat inilah yang ingin kami hadirkan melalui program In Journey Ramah Difabel. Kami percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi, kemampuan, dan kesempatan untuk berkembang. Keterbatasan bukanlah batas bagi seseorang untuk belajar, berkarya, dan meraih kemandirian. Karena itu, kegiatan saya hari ini kami arahkan pada dua aspek. Yang pertama terkait dengan pemberdayaan dan yang kedua terkait dengan pendidikan.
12: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengapresiasi atas bantuan yang diberikan oleh manajemen In Journey Airport Kantor Regional 3 serta Kantor Cabang Bandara Raja Haji Fisabilillah bagi penyandang disabilitas yang ada di Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang pun sangat mendukung pelaksanaan program tersebut serta siap bersinergi guna memastikan penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat tapi juga dapat tumbuh sebagai individu yang mandiri, produktif, berdaya, dan memiliki kesempatan setara untuk berkontribusi di tengah masyarakat.
13: Saya terima kasih sekali lagi atas program-program CSR yang telah diberikan, tetapi juga tentunya kami berharap Bapak Ibu setelah mendapatkan program-program CSR ini tentu harus berkelanjutan. Kita nggak bisa hanya berhenti sampai di sini. Setiap helai atau setiap barang yang diberikan kepada masyarakat, kita harap ini harus ada evaluasi dan monitoring.
12: Dalam kegiatan tersebut diserahkan bantuan pemberdayaan kepada komunitas Lentera Hati Gurindam berupa 5 unit mesin jahit, 5 buah kursi, serta bahan kain. Selain itu, manajemen In Journey Airport turut memberikan bantuan pendidikan kepada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Tanjung Pinang berupa laptop, printer, meja, 20 kursi, kipas angin, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Reporter Videowati RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Tinjau proyek RSUD Raja Ahmad Tabib, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang, minta toilet hingga AC sesuai spesifikasi standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
14: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melakukan peninjauan pekerjaan proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib. Nyanyang memfokuskan peninjauan pada pekerjaan AC, plafon, toilet, penataan lantai ram, dan teras lobi. Perbaikan sejumlah fasilitas ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp19,9 miliar rupiah. Seluruh kebutuhan dana tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepri Rp400 miliar rupiah. Nyanyang menekankan agar pengerjaan ini sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPP Kepri yang tertuang dalam kontrak kerja. Menurutnya, pengerjaan ini harus meningkatkan kualitas yang disesuaikan dengan standarisasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
15: Pembangunan pada saat ini harus sesuai dengan standar yang diberikan dari Kemenkes ini. Maka harapan kami semua ya bisa berjalan dengan lancar dengan apa ya kebersamaan ini. Makanya kita tingkatkan kualitas dari hasil pembangunan ini yang sesuaikan dengan kontrak kerja.
14: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, area lantai 1 menjadi titik pengerjaan terbesar dengan porsi anggaran mencapai hampir 50%. Alokasi dana pada lantai 1 ini diutamakan untuk pemasangan AC sentral baru.
16: Kita fokus di AC, jadi bobot terbesarnya itu 50% itu udah di AC. Kemudian lantai kita benahi, kita ganti.
14: Pekerjaan fisik proyek rehabilitasi gedung rumah sakit ini dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau mengajak keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau di kawasan perumahan.
17: Ikatan Ahli Perencanaan IAP Kepulauan Riau mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau di kawasan perumahan. Langkah tersebut dinilai penting agar fasilitas umum dan fasilitas sosial tetap terawat serta dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Sekretaris IAP Kepri, Samsinar Noviati, mengatakan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial harus diikuti dengan pengelolaan serta pemeliharaan yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui RT/RW maupun pembentukan kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.
18: Nah, ini kelemahan kita kan. Kelemahan kita tuh kan rajin membangun, tapi kadang kita melupakan maintenance-nya, pemeliharaannya gitu ya. Nah, setelah dibangun, baik itu oleh pengembang, sebaiknya pemerintah daerah itu harus memberikan intervensi ke situ. Karena kan bagaimanapun yang menghuni di perumahan itu adalah masyarakat. Tetapi bagaimana pemerintah itu mengarahkan atau menjebatani pengembang dengan masyarakat.
17: Dirinya menilai edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan pemerintah sejak awal untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga fasilitas lingkungan. Ia menambahkan, pengalihan fasilitas umum dari pengembang kepada pemerintah juga perlu diikuti dengan kejelasan mengenai pengelolaannya. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat setempat agar fasilitas yang telah menjadi aset pemerintah tetap terawat dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. LPP RRI Tanjung Pinang menggelar Anjang Sana ke Pendengar Setia dalam rangkaian Hari Radio ke-81 tahun 2026. Dalam satu hari terdapat 3 titik kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja UPTD Damkar Tanjung Uban. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026,

0: mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tanjung Pinang Siang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimana saja berada, sebentar lagi kita akan mengikuti 100% Indonesia Nasional. Akan hadir musisi Tim Lo. Ya, untuk ada yang barangkali suka dengan Tim Lo ya pendengar, kita akan dengarkan sebentar lagi di siaran 100% Indonesia Nasional yang akan dipandu oleh Isan Tarore dan juga Seliana Jamil. Kita akan

0: segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana menghibur sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally ya. Bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal berapa ini ya?
1: Oh tanggal 8 ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah
0: betul.
1: Hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana? Oh iya benar.
0: Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian
0: zakat. Oh, ajang pencarian
1: zakat. Pasti gitu
3: bakat,
1: ya.
3: Bukan zakat.
1: Oke, oke.
0: Oke.
1: Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran loh ini.
0: Gak boleh ya, gak boleh ya.
1: Ini jangan diplesetin lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band tim lo. Biasa.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini, band atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang, kayaknya 4 orang deh.
0: Kok 1, 2, 3,
3: yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
3: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
3: Iksan dulu ketemu kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun.
3: Bang. 20 tahun dulu.
1: Bang, dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan, ya kan? Iksan masih di...
1: Oke. Okay. Kok udah di idol. Kenapa ini sensor gitu?
3: Sally juga dulu bintang film kan.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Sally Marcelina itu.
1: Beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda
0: usia, beda.
1: Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku. Ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah enggak asing sama tim lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih Bang?
0: Lahir tim lo
3: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah enggak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Mbak, lahirnya tim lo.
1: Oh iya. Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang duit.
3: Oke. 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
0: Iya, Krismon.
3: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis.
1: Oh.
3: Solo job kita berapa ribu dulu?
2: Satu.
0: Luar biasa ya. Ngitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Ngitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Eh, juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus
0: lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
3: Berdiri.
0: Enggak pegel ya.
4: Enggak ada yang ngesot Mas.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Suster enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
3: Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku baca buku catatan dulu ngajak Dundot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan nih. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oke.
3: Terus Mereka nggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Pokoknya apa ini nggak setuju sama lapar?
0: Kok lapar?
4: Makan dulu.
3: Kalau nggak dikasih makan nggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru itu.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya saat itu di Solo.
4: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi nggak cocok.
3: Boy band.
4: Gimana kalau
3: kita boy band?
4: Ya,
3: boy band nggak pakai S. Oh, iya.
4: Boy band. Muka lu nggak cocok.
0: Oke.
3: Masih yang umur-umur aja masih di Solo coba. Dari UNS 11 Maret. Gitu.
1: Nah itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Ya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim musik humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim musik humor Solo.
3: Tim musik humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo.
4: Sama dulu juga. Saya ngusulin tempe bacem metal gitu.
3: Gak enak
4: kalau di panggung kan tempe bacem metal kan kepanjangan.
3: Kepanjangan.
0: Oke. Okay.
3: Coba kalau grup band dewa gitu.
0: Terus tempe bacem metal.
3: Noah, kan
0: banyakan ya.
3: Tempe bacem metal, tempe bacem metal.
1: Tempe kan. Kayaknya jatuhnya penontonnya ya. Semuanya rapper ya. Tempe bacem metal, tempe bacem metal.
3: Karena akhirnya ditolak.
1: Terus.
3: Ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita nggak dibayar, cuma dikasih nasi bungkus net ya,
4: nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
4: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak. Kartu basic.
1: Kok gampangnya nyundang-nyundang
0: kamu gampang. Jadi enak ya ngundang sambil nasi kotak ya.
4: Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke.
0: Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahu sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama. Akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 97. Awal kali
1: masuk TV.
3: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, VHS bawa apa? Pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
4: Ngelamar ceritanya.
0: Ngelamar tuh. Oh serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
3: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun, Pak.
1: Cuti. Diizinkan setahun. Cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang setahun jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh mendengar ya.
1: Iya.
4: Kan juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
4: Sampai sekarang ya?
3: Dondot
4: sekarang.
3: Cuti dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
4: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Akhirnya keenakan jadi
0: bablas. Oh, nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
4: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Oh, cuti.
4: Tolong dibedain.
0: Lebih terhormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
4: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
4: Ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Luar biasa.
1: Jadi anak SMP.
3: Lebih dong.
4: Hah? Lebih. Iya makanya lebih. 15 lebihnya 10 apa enggak tahu.
1: Iya.
3: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
3: 11 Maret.
4: TK enggak lulus ya?
3: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
4: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
4: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Enggak
4: naik itu enggak ada cuti.
3: Enggak ada SD cuti.
4: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu cuti. Terus
3: SMP?
4: SMP aman.
3: Aman.
4: SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
4: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
3: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
0: Oke.
1: Di Solo doang nungguin. Heeh.
4: Ya, karena kebentur biaya, Mas.
1: Oh.
4: Dulu kan naik bis ya, Wan, naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Tapi belum ada pinjol loh.
3: Belum. Pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
4: Nah, sekarang Bobby itu curahkan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sorry. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida. Halo,
3: dari Palu.
1: Oke.
4: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
3: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
5: Ya maksudnya
0: kalo...
5: kan dari Palu.
0: Dari Palu. Palu.
1: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril ya. Bu Farida, Aril.
0: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
4: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
1: Bukan itu Mak Pasha.
4: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
5: Iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
0: Ibu Farida aja. Pake,
5: iya.
0: Farida
5: yang cantik. Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
1: Mak Lampir, Farida Pasha.
5: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau enggak salah ya.
4: Ya iya, Bu.
1: Ida Yasa. Ya Farida Pasha.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo? Mau tanya
5: apa ini
1: sama
5: Kak? Ini apa ini grup tim lo ya?
0: Iya, betul.
5: Iya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya, rame banget ya. Personilnya ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
5: 4 ya?
0: Sebenarnya
1: 4. Yang datang 3, tapi berasa kayak 15 orang kan.
3: Ini sama karyawan RRI iya. Ada 115.
1: Oh, sih.
0: Bener.
5: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya biasa kan ada video terus yang kedua ya tadi ada lagu barunya nggak tahu
3: ya
5: terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona itu dirilis tahun berapa itu albumnya
3: 2022 ya? 2022
1: oke okay.
3: 2025
1: Oke.
3: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya salah.
5: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
3: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
3: Okay. Jadi
5: okay. Abang Ihsan sama Mbak Deli ya. Iya. Mau kirim salam ya Bu Farida.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, silakan Bu Farida.
5: Salamnya yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre di Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat
3: Jepang.
5: Kita.
0: Wah wow, luar biasa. Siapa tuh Bu?
5: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
0: Iya betul.
5: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara. Sekali amin. Di udara, amin. Tetap di udara.
0: Sekali terima kasih. Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI.

0: tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada siapa lagi? Albert dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau-bau
3: apa?
1: Ya.
3: Perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Dulu. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
3: Ya.
1: Oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya yang tergabung lagi nih. Ada lagi? Via WhatsApp kita sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
5: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan, ya, ada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas Kusnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya, begini tadi ketawa juga sekali, ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik ya, kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekarang banyak persaingan. Mendingan kalau persaingan yang sehat, coba banyak persaingan yang saling jatuh menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu. Walaupun persaingan cukup ketat, tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusan ya.
1: Di
5: Palu itu kan, kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman gitu, di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya. Salam dari saya,
0: salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat juga. Kepada kru, selamat ya hari RI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo
1: Novia.
6: Halo semuanya, selamat siang.
1: Kenapa ada ketawa? Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya.
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
3: Oh, iya.
2: Gimana Novi,
1: silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
3: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Baik sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia, mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku ke Iksan.
1: Ouch. Aduh.
3: Makasih.
2: Bukan Mas Isa.
3: Bukan saya, Mas Isa. Saya enggak dengar sih.
6: Ya, Kelly juga dan
1: terima kasih.
3: Iya, salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke.
2: Oke.
1: Ada yang bertanya kan Mbak Novia?
6: Iya, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup lawas ya.
2: Iya.
6: Pada
2: ngelucu
6: gitu.
2: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah Band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya Kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Kare juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja, sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
3: Amin. Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke.

0: Assalamualaikum, Kak Alin.
1: Waalaikumsalam
0: Selamat malam, Bang.
2: Waalaikumsalam. Iya, halo. Angkal Gazi
0: Halo
2: gimana
0: juga, Bang.
2: kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Isannya sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana Padang? Baik-baik aja, Angkal?

0: Sepatu aja, Pak.
1: Tinggal apa apa?
2: Tanya nomor sepatu aja,
0: nomor
2: katanya
0: sepatu,
2: angkel.
0: Enggak apa-apa nih.
3: 15, Pak.
4: Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
1: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Pak.
3: Asik. Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak. Nomor
4: rekening. Gimana kalau gaji?
1: Oke, sih.

0: Akhirnya kita putusin naik mobil kan.
1: Oh, terus
0: mobilnya kita hidupin nggak bisa di starter.
1: Oh,
0: nggak bisa di starter akhirnya
2: akinya.
0: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
3: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
1: Iya. Kan? Yang satu pengen masuk sini. Sini
3: ada yang sana.
4: Oh.
3: Terus gitu. Sampai rumah yang ribut.
4: Sabar.
0: Bahkan live tik live nggak boleh disebut ya live.
1: Gak apa-apa gitu. Boleh kok live TikTok.
0: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
1: Oh, maksudnya?
0: Ini nih satu.
2: Satu nih. Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
1: gaptek itu. Lemotnya ada loh.
2: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
1: Yakin apa?
2: Yakin
1: apa? Kalau saya lemot.
4: Oke.
2: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
1: Ya
2: kalau Komal dikik gitu.
1: Jadi ya udah biarin aja dikeluarin aja ya, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
2: Sampai dia komen, aku masukin dong.
3: Guys, bukain guys.
1: Aduh, Allahu Akbar.
4: Oke.
1: Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
0: Tetap ada,
1: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
0: Enggak, aku pemaaf sih, sejam kemudian maaf itu.
1: Tapi sejam ya.
2: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Ini kan kalau saya emosi kan jadi berantem. Kan?
1: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
0: Sama.
4: Luar biasa. Pertanyaan
1: terus
4: selanjutnya
1: pertanyaan apa berikutnya. Tuh? Ya, ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
4: Betul.
1: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba? Ah, ntar aku mau coba ada ikutan. Kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang.
0: Duh.
1: Gitu, gimana?
0: Oh, kita udah coba sering.
2: Pertanyaannya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
0: Maklum ya.
4: Yang ditanya om-om.
1: Aku kebetulan milenial.
2: Nah, bedanya Gen Z milenial tuh apa tuh?
1: Enggak.
0: Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
1: Ya, ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
2: Saya tuh sering dengar tapi artinya itu.
1: Artinya itu maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
4: tahun
1: itu kan,
4: kelahiran
1: itu ada jenis musiknya masing-masing, selera musiknya masing-masing, gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak
3: kita? Saya kira 30 tahun loh, Mas.
0: hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
1: Aduh.
2: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
1: Ya bisa jadi masuknya sekarang mereka
2: SD. Berarti saya enggak salah dong.
1: Enggak salah. Era umurnya tuh
0: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
4: Benar sih.
0: Padahal anak SD itu masuknya gen alfa ya.
1: Alfa itu bayi udah.
4: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
1: Baby boomer kayaknya.
4: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z,
1: baby boomer.
4: Tapi personil yang baby boomer ya.
3: Baby boomer yang tiga.
4: Gak tahu juga.
3: Mobil kan?
4: Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
0: Tadi pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan genre musik kalian?
0: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu itu syairnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
1: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
0: Beda. Kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
1: Kenapa?
0: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya.
1: Kenapa gitu?
0: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai.
1: Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
0: Iya.
1: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja nggak boleh diganti-ganti.
2: Di matamu masih tersimpan selaksa beristiwa.
3: Suaranya siapa?
2: Itu
1: Iwan Fals. Iwan Fals barusan Iwan Fals.

0: Siapa? Ayo ngerti.
1: Siapa ayo barusan?
2: Coba lagi
1: disuruh coba.
2: Bisa diulangin. Enggak bisa diulangin.
3: Limited suaranya ya.
1: Aduh.
3: Ada lagi tadi pertanyaan?
1: Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
2: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
1: Apa itu judulnya? Udah keluar tapi udah rilis.
2: Udah ada di semua udah, digital platform. Cuman pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
1: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
0: Tanya ini.
4: Katanya Gensi.
0: Tanya Dodot. Ngerti?
4: Belum. Belum denger juga saya.
1: Nah ini gimana sih lagunya, gimana sih sebenarnya?
4: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, terus di pinggir jurang gitu.
2: Enggak gitu.
1: Enggak.
4: Gimana sih
2: tentang? Pinggir jurang itu istilah kalau
1: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
2: Kritis, tema kritis.
1: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
3: Oke. Okay.
2: Kita nyanyiin dong.
1: Nanti dulu ya.
3: Oke. Okay. Gitu ya. Kalau gitu kita break sebentar
1: kita
3: aja.
1: Break
3: ya.
1: Aja dulu.
0: Mumpung live ini, mumpung live.
1: Enggak apa-apa, nanti aja.
3: Nanti aja.
1: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin. Ya,
3: baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
4: jangan jauh-jauh ke sini.
3: Dia enggak mau break gimana dong. Kita capek ngelayaninnya.
1: Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
3: Oke. Okay. Pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya, mau nanya-nanya sama grup band Tim Lo silakan bergabung 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
5: Mandai ku tahu di pinggir kali.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Lipsing dikit boleh kali.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15, 15.
2: 20.
0: 20 ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20,5 Mas. 20,5.
1: Oh, 20,5.
0: Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ada yang ngambil satu.
1: Ada yang ngambil satu.
0: Ya jadi Allah, Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Nah, bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh, hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Oh. Yeah. Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas
0: kita
1: apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang kita
0: dia emosi
1: ya.
0: Oke, gimana
1: lagi
2: sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu. Gimana lagunya coba?
2: Cepet pasangin.
3: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi Batagor.
0: Oke.
3: Aku orang Batak, engkau orang Solo, punya anak jadinya bakso. Aku orang Batak, kau orang Papua, punya anak jadinya bakpao. Aku orang Batak, engkau orang Tegal, punya anak kejadinya begal.
1: Jangan dong. Yang terakhir.
0: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
0: rilis tuh.
2: Ucok mencari jodoh itu lagu.
0: Oh, iya. Luar biasa loh dari.
2: Ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
1: Ini ribet banget, ada apa
2: ini? Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
4: Itu pendek. Lepas lagi.
0: Aduh.
1: Okay.
0: Aduh. Ya aku mau lanjutin nyapa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta.
2: Kita undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
2: Kan banyak katanya.
1: Bener sih.
0: Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang
2: Sabang
1: belum disebutkan
2: enak,
1: tadi.
0: Belum pernah kemana?
1: Belum pernah.
2: Indonesia, tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
2: Iya.
1: Jauh
0: Penanan.
1: Ya?
2: Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke
2: belum
0: Sabang.
2: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang
1: bikin event ya. Semoga ya nanti ada yang ngundang.
2: Pulau gede.
1: Iya, siapa tahu RRI ngundang ya
2: kesana
1: ya.
0: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
1: Udah. Kita
0: artinya,
1: Sabang aja langsung.
0: Dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
1: Iya, udah.
2: 30
0: tahun loh. 30 tahun loh. Enggak mungkin.
2: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
0: Ngapusi tenanan nih.
2: Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
1: Udah.
2: Bener kan? Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
5: Ada apa?
2: Di Sabang gitu, ada di
5: terus,
2: Bali.
5: Terus maksudmu apa?
2: Ya siapa tahu kita diundang.
1: Oh, ya amin. Ya, amin.
2: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
1: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
6: Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
6: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
1: Oh, gitu ya.
0: Aduh, Bang Benijo, ini mau tanya apa?
2: Pakai pantun.
6: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke 81.
0: Betul.
6: Tentunya ya. Seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
6: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi ini kok
1: diborong semua ya?
2: Aku aja nggak tahu loh Pak.
6: Borong penyanyi kocak terus juga penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak. Oke baik silakan Pak Benidio mau nanya apa nih?
6: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini. Yeah. Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato itu. Benar nggak bakso lato-lato?
2: Bakso lato-lato.
6: Burung kakak tua baru judul lagu susu itu yang menciptakan siapa sih tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
0: Oh. Oke. Ada lagi pertanyaannya.
6: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
1: Okay.
6: Kita menyapa dulu ya.
1: Boleh, silakan.
6: Tentunya yang menyiari Pro Satu Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli-Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi...
0: Bung Cliff di Minahasa.
1: Oh iya.
0: Minahasa Selatan.
1: Halo.
4: Halo. Halo. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan dari Indonesia. Iya. Bung Cliff.
4: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
0: Bukan main. Tadi juga Bung Benny Jo dari Manado ya. Kalau sama
4: Bung
0: ya.
4: Bung Benny itu dia dekat Gorontalo, dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
0: Oke, Bung Cliff.
4: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih kurang lebih.
0: Oh, lebih dekat ya.
4: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
0: betul,
4: itu kan.
0: Betul karena orang taunya cuma satu
4: karena
0: tempat
4: kan kita,
0: ya.
4: Karena kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi.
1: Betul.
4: Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu kan?
0: Betul. Bung Cliff.
4: Oke, selamat sore untuk personil apa ini?
0: Timlo.
4: Apa ini basket ya toh? Sorry, kedengaran dari radio saya wanita saya kira tim basket.
0: Bukan kebetulan dancer mereka. Ya.
1: Mereka
4: saya
1: dancer.
4: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
1: Oh,
2: kita Noah kok Pak. Kita Noah Pak.
0: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
2: Oh, tim gue.
4: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan?
0: Betul.
4: Kan di situasi keadaan seperti ini kan?
2: Iya, kita coba menghibur.
4: Banyak yang galau. Keadaan ekonomi.
0: Betul.
4: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu. Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuk ke 30 tahun ya di tahun depan kan?
2: Iya.
4: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
0: Oke.
2: Single Pak.
4: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
0: Ballad-ballad gitu
4: jadi
0: ya.
4: Jadi rencana itu ke depannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
0: Oke.
4: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Thank you.
4: Indonesia. Terima kasih. Selamat sore.
0: Okay.
4: 100% Indonesia.
0: Oke, selamat sore juga.
1: Selamat sore.
0: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Halo Mbak Rahma.
0: Halo Rahma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
5: Sehat. Buat Isan Tarore bersama Seliana.
1: Halo.
0: Amin. Rahma juga ya. Doa yang sama ya Rahma ya.
5: Amin.

0: penyanyi artis lain,
1: yeah.
0: Dan lagu yang lagu
2: diciptakan sendiri
0: mana
2: sama
0: yang
2: tim lo?
0: Ya,
2: mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
0: Ya, betul. Antusiasnya gimana yang
2: macam itu? Oke.
0: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
1: Ya.
0: Iya.
1: Bobby.
0: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
2: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
1: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
0: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah. Itu membingungkan kan?
1: Iya.
2: Oke.
0: Ini yang di game challenge-nya Ma meminta ini parodikan lagu dari
2: Rendang tadi ya.
0: Hah? Lagu Ihsan.
2: Oh, dari lagu aku.
3: Yang mana?
2: Aduh berat banget ini.
3: Yang mana?
1: Banyak
3: lagu bunga.
2: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
3: Okay. Nanti kita coba ya, Rahma ya.
2: Makasih Rahma.
3: Thank you.
1: Aku sama Ihsan tuh pernah collab ya benar ya.
3: Ah iya boleh, silakan salam.
1: Oh, ada lagi. Oh, masih ada. Oh, kirain udah habis.
0: Ibu Farida.
2: Di Palu.
0: Di Denpasar. Buat RI Padang, RI Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Bangklif tadi. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
2: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama.
3: Iya.
2: Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
1: Kebanyakan aku yang bikin.
2: Kebanyakan Mas Wawan.
1: Terus Bobby juga kadang bikin.
2: Nah,
1: cuman karena sering ditolak.
4: Nah,
1: masuk. Enggak, Bobby juga sering bikin.
2: Ditolak sama siapa?
1: Ya kita sendiri.
4: Sama kita sama itu tadi, Genzi itu. Kan? Bisa enggak masuk, Bob?
3: Genzi.
2: Enggak masuk Genzi, Bob, katanya.
1: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Dondot yang enggak pernah kita approve gitu.
4: Iya, soalnya saya juga belum bikin juga.
2: Soalnya nggak pernah bikin.
4: Bahasa sekarang tuh, aduh,
2: bingung ya.
4: Apa maksudnya? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh.
1: Yang nggak ngerti apa emang?
4: Bahasanya?
1: Iya, contohnya.
4: Playbay gitu.
2: Slebel,
3: Slebel. Oh, baiklah.
1: Itu nggak ngerti.
4: Artinya apa?
1: Enggak tahu.
2: Slow gitu.
3: Slow. Luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
2: Berarti tadi kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
3: Ya.
2: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh kekompakan? Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak, selalu
3: iya,
2: ada aja.
3: Iya, mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
2: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah aja. Dijadiin masalah.
3: Bener, dijadiin masalah.
4: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
3: Baik deh. Kalau
2: terus
3: gitu,
2: juga ada tadi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana nggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
1: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
2: Tiap hari? Produksinya kapan?
1: Jadi
4: tiap hari ya nggak mungkin, Noman.
1: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa? Balon, terus cicak, baso lato-lato itu.
2: Oh.
1: Pas zaman COVID itu.
3: Oh.
1: Saking bingung kan?
2: Tapi itu ide muncul aja gitu.
1: Ya senemunya. Jadi begitu nemu bikin. Dan termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
2: Iya.
1: Baca di Google kan.
2: Wah,
1: ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
2: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
1: Ya kayaknya gitu sih.
2: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, terus
1: apa tadi? Nasi rendang daging.
2: Rendang daging. Okay. Nah, sebelum rendang daging enggak ada lagi pertanyaan. Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter tim lo nya memang humor atau bagaimana?
4: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
2: Kenapa gitu?
4: Enggak tahu.
2: Ya pajangannya memang udah begini.
4: Kayaknya netizen yang aneh deh.
2: Salah.
3: Nyalain netizen ya.
1: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
3: Aslinya niatnya enggak ngelucu di situ ya.
2: Tapi ternyata jadinya.
3: Tapi ternyata diketawain gitu.
4: Karena itu kan cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
1: Enggak lucu.
4: Emang terus gimana lagu Karak Tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
1: Lah iya.
4: Jadi gini. Balonku ada lima, rupa-rupa warna.
1: Loh, yang sama-sama enggak ada lucunya kan?
2: Tapi kan adanya beda.
1: Nah, iya. Kan beda aja, beda belum tentu lucu kan
2: gimana. Tapi kan aku mukanya kok langsung kayak gitu mukaku.
3: Iya. Itu netizennya normal, yang enggak normal siapa nih masalahnya? Aduh.
4: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
2: Oke, baiklah.
4: 1-2 suaranya dapet.
2: Oh, pecah suara Bataknya nah. Tadi itu ala-ala Batak
1: gitu ya. Ya.
2: Enggak. Oh, ada pertanyaan lagi. Apa tadi dari Rahma,
3: sebelum kita break ya.
2: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
1: Bukan, ya,
2: udah ada. Ya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
1: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Kalau burung kakak tua itu, burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
2: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
1: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
2: Nggak ada lagi.
1: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
3: Oke.
2: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin itu jadi inspirasi sebenarnya. Ya, gitu. Bener-bener. Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
3: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
1: Kecuali download ditolak terus inspirasinya dari lagu.
2: Iya benar. Oke. Karena nggak pernah dengar sih memang.
3: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
2: Ya kayaknya nggak kelar-kelar
3: sih. Iya benar, sebenarnya nggak kelar-kelar
2: loh. Ada pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
3: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk.
1: Jangan dong.
3: Gimana dong?
2: Masih betah.
1: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh.
4: Kalau bisa kita pulangnya malam mas.
3: Oh gitu.
4: Jadi kita nggak
1: bisa nggak tambahin durasi bisa nggak?
2: Bisa siaran sendiri tapi ya.
4: Genap ganjil jam berapa sih?
3: Sampai jam 9 jam 4 lagi. Mulainya.
2: Sampai jam 9
3: lagi.
2: Oh iya
3: mulainya. Oh iya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 kali ya. Baik kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari Tim Long.

hari. Yeah.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100%
1: Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya. Dan masih sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya,
2: kalau kata orang kan tadi Tim Lo, iya. Tim gue.
1: Nah iya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada
2: Ada apa sih Sel?
1: Aduh.
2: Ada apa sih Sel? Aja memang Sally ya.
1: Ada.
2: Memang
1: ada.
2: Sally ada-ada aja.
1: Luar biasa. Ketinggalan ya. Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
3: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine.
2: Nah, Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Okay. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk tuh? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
3: Oke.
2: Okay. Tapi dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyi itu dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan gitu, bebas
1: yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Melo. Ebit.
1: Ebit.
3: Suara Ebit.
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Kan
3: boleh.
2: Ini
3: boleh kan? Apa aja boleh tapi karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti Judika, kalau nggak Afgan ya.
2: Kecilin aja, kecilin. Kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba. Kalau udah siap, kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar. Ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita nggak
2: solo.
3: Nada, nggak tahu ya?
2: Nggak tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah Akbar. Pulang gue.
1: Bubar aja, bubar. Gimana bubar aja kita ya?
3: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
4: Awalnya dulu. Siapa nih?
3: Wawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
3: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu. Ternyata rumahnya tetanggamu.
4: Iwan Fals coba.
3: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
4: Panje.
3: Kok kamu nyuruh-nyuruh?
2: Nyuruh doang. Gak bisa nyanyinya ya?
3: Gak nyanyi.
4: Oh, Baby Romeo.
1: Baby Romeo.
3: Ku panggil namamu, enggak tahu.

0: Inul Daratista.
1: Lo kan ya. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bagi tugas ya, tapi bagian kesedihan ya,
3: nangis gitu ya. Enggak,
1: seenaknya aja. Kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya. Gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
1: Ada
3: suaranya.
1: Gimana?
3: Mau beli.
1: Bu, beli bu.
2: Kita gak ada yang tau.
3: Ya tau cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba tuh erang apa karena kepenak. Tegal emang.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa, mau di challenge kayak gimana juga. Namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka ya.
3: Terlalu mudah.
1: Apalagi suruh makan. Masa challenge langsung habis.
0: Apa? Enggak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti kita obrolin ya.
1: Enggak apa-apa promoin di sini.
3: Nanti aja udah.
1: Emang gimana ya enggak boleh promoin.
2: Aduh, tolong.
1: Inisial aja
3: sate. Jangan sate marang Ibang Isan. Coba sekitar.
1: Depannya
3: S. Oh, gitu. Yeah, yeah.
2: Depannya S.
3: Okay. Depannya M. Ya langsung gitu. Hah?
1: Mertiga T.
3: Apa?
2: Sate. Oh, sate.
3: Sate. Jaman-jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh. Lagi.
3: Ini kita ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 02178 sekian. Ini enggak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo luar biasa. Favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
1: Aduh. Bener itu.
2: Bener.
1: Ada
3: lagi dia ngomong nih ya. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
2: Susah milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar udah. Tuh panggung udah gak deh.
2: Udah
0: pernah kita disatuin di TV tit gitu. Tiga
1: acara tit gitu.
3: Indonesia.
0: Acaranya tit juga. Malah disebut.
2: Udah ditit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
0: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Teh Dinda.
4: Selamat sore.
2: Oh iya,
4: selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
4: Teli, Iksan Teli.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Halo, Teteh Dinda.
3: Dinda Teteh.
2: Ketawa
4: tuh. Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
5: Hai, Dinda. Di manakah kau berada?
2: Kan? Udah.
5: Aku ingin jumpa.
1: Salah.
4: Pokoknya gak apapun gitu jadilah iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
3: Satu frekuensi.
4: Denger lagu dari ya
1: pernah kita pernah
4: manggung tapi dia nyanyi.
1: Ya gimana gue
4: pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
1: Oh siapa?
4: Bengawan Solo
5: riwayatmu
1: iya. Zaman kapan?
2: Tawa lagi
4: di televisi nasional dulu. Ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak? Itu masukan aja sih.
3: Duh, aku nggak nyambung lagunya nih, kayaknya ketuaan deh nih antara Teh Dinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
1: Itu aja aku masih ini kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
4: Itu nggak ada tua, nggak ada ketuaan, nggak ada kemudaan kali.
3: Baik, buat Teh Dinda.
2: Ada lagi Teh Dinda?
3: Ada lagi Teh Dinda.
4: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
2: Enggak tahu.
1: Lah iya apa?
2: Judulnya enggak tahu.
4: Liriknya yang
2: Judulnya emang enggak tahu judulnya.
4: Oh, judulnya emang enggak tahu.
1: Nah, iya kan. Lo bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab
2: enggak tahu.
1: Memang judulnya enggak
4: tahu. Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu
3: kan? Iya. Makanya bingung kan? Ya enggak tahu.
4: Sukses dia buat tim lo. Okay. Keren lagunya.
1: Makasih.
4: Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Tete Ica.
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
3: Iya Tete.
4: Dilanjut. Okay.
3: Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga. Sehat selalu.
2: Teh Dinda dari Bogor mungkin boleh ditanggapin langsung itu dari tim lo.
1: Bengawan So itu aku masih kecil masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
1: Pernah denger
3: ya. TVRI lo itu masih an ya.
2: Legend juga itu ya.
1: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
5: Bengawan So.
1: Lo nya ketinggalan.
5: Bengawan So, lo riwayatmu ini
1: nya ketinggalan.
5: Ni sedari dulu jadinya
1: ketinggalan.
5: Di perhatian ihsan.
2: Jadi, luar biasa.
3: Ini depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
1: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Jadi Bengawan Solo.
1: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
5: Lo riwayat. Koyong ini kok dibanding-banding.
2: Gak gitu, gak
3: gitu. Iya itu. Itu maksudnya, Itu sebenarnya gojekan
1: lawas.
3: Zaman dulu, gojekan Bien.
2: Flashback ya. Zaman-zaman kapan itu ya?
3: Aduh luar biasa.
2: Ada lagi mungkin sisa pertanyaan enggak ada ya?
3: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaannya juga.
2: Ya udah deh kalau gitu mungkin next project-nya apa ke depannya?
3: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Ya mungkin pendengar kita perlu tahu.
1: Ke RRI juga.
2: Kemana tuh?
1: Kesini lagi.
2: Gimana tuh?
1: Ada beberapa kita kalau enggak salah September itu ada 8. Wah, tapi cancel semua.
3: Belum
2: cancel. Gitu ya? Jangan dong.
3: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Tentatif.
3: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
1: Baru 2.
3: Udah DP, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
2: Gitu.
1: Apa hubungannya? Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
3: Emang
1: enggak tahu.
2: Gimana? Ya udahlah ya.
1: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Ini aneh, nggak ada hubungannya.
3: Nggak ada ya?
2: Oke.
1: Karena apa?
3: Ya nggak tahu.
1: Kamu kan kenapa? Kamu diem aja. Mending diem deh.
3: Diem aja.
1: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
2: aduh, bener-bener ini nggak selesai-selesai ya kalau
3: ada 7 hari 7 malam.
2: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya doa kita ya.
1: Band humor.
2: Humor, oke. Cuma ada satu ya.
3: Bisa.
2: Band humor, oke.
1: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin. Siap. Minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
2: serba makan, bisa, serba bisa,
1: bisa,
2: luar biasa,
1: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim loh, dari kenapa? Band tim lo.
1: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
1: Jangan.
2: Sudah habis.
1: Bukan waktu mbak, mungkin kapok dari. Enggak asik ah, tambahin dong.
3: Enggak asik ah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
1: Tambahin sejam.
2: Wah, luar biasa Pak Produser ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam loh, Bangku. Tapi enggak kerasa ya. Enggak kerasa, memang enggak kerasa karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
2: Udah genap. Iya, sebelum jam 4, Om. Sebelum jam 4.
3: Genap.
2: Oke. Ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
3: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga enggak sih media sosialnya tim lo?
2: Iya, boleh.
3: Biar di-follow mungkin sama pendengar-pendengar kita.
1: @wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band sambung semua kecil semua
3: tim lo band ya oke.
1: Kalau tim lo band kalau medsosnya dia jangan di
2: tanya, ya?
1: Jangan di follow
3: emang punya medsos pertanyaannya
2: nah itu
1: medsos itu apa ya? Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster
3: aku pikir masih pakai MIRC lo
2: itu lebih parah lagi luar biasa baiklah
1: medsos itu kan media sosial ya. Saya karena enggak HP saya belum support, berarti belum type C, jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak
2: Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tim Lo sudah mampir ke Pramata Era di Jakarta.
3: Terima kasih. kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir, menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1. Pro 1.
1: Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
0: Dialog informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Bertemu lagi di program Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana bersama saya Fidawati untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026 yang akan tentunya menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, topik kita sore hari ini yaitu polusi udara mengancam, pentingnya menjaga udara bersih. Nah, tentunya kita tahu bahwa udara bersih merupakan salah satu kebutuhan utama bagi kehidupan manusia. Karena setiap hari kita menghirup udara tanpa menyadari betapa pentingnya kualitas udara bagi kesehatan dan juga keberlangsungan hidup. Namun saat ini polusi udara menjadi salah satu masalah lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Karena berbagai aktivitas manusia dapat menyebabkan udara tercemar dan juga membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, tentunya menjaga kebersihan udara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka melalui dialog kita di sore hari ini, kita akan membahas polusi udara mengancam, pentingnya menjaga udara bersih, serta mencari tahu apa penyebabnya, dampaknya, dan juga langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi udara. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber kita di sore hari ini yang telah hadir di studio. Yaitu pertama ada dokter ahli pertama UPTD Puskesmas Sejang, Dr. Dila Rizkita. Selamat sore, dokter.
3: Selamat sore, Kak.
2: Ini saya panggil Dr. Dila.
3: Dr. Dila.
2: Dila. Iya. Oh, panggilnya cuma Dila ya?
3: Iya.
2: Oke, baik, Dr. Dila. Dan di sebelah Dr. Dila juga ada dosen Magister Ilmu Lingkungan Umrah Tanjung Pinang, Dr. Hajah Khodijah Ismail, MSI. Kemana kabarnya, Ibu?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Mungkin ini sekali lagi terima kasih untuk dua narasumber kita di sore hari ini yang telah hadir dan juga menyempatkan waktu untuk berbagi informasi bersama RRI mungkin di tengah kesibukannya ya. Oke. Baik, dan seperti biasa kami juga nanti akan mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita dan juga yang ingin memberikan masukannya terkait topik kita di sore hari ini yaitu di line telepon 0771-27100 dan juga di nomor WA 0811-7789-830. Baik, mungkin kita langsung ke topik kita, ke Buka Deja dulu nih sebagai di lingkungannya dulu ya. Kita lihat. Baik, Bu Khodijah, ini Ibu melihat ini kondisi kualitas udara kita saat ini khususnya dengan adanya kabut asap dan juga berbagai polusi udara lainnya itu seperti apa nih, Bu?
4: Baik, makasih, Mbak. Kalau saya melihat kondisi udara saat ini memang sangat tidak sehat ya. Indonesia saat ini kalau menurut saya itu ibarat rumah itu udah punya tiga bocor yang besar gitu. Tiga bocor yang besar ya. Pertama terkait dengan karhutla ya. Karhutla ini itu kejadiannya berulang-ulang ya. Tetapi yang tahun ini luar biasa ya. Hampir 200 ribu hektar. Kalau dihitung itu 366% dari kondisi biasanya. Itu kan udah sangat parah ya.
2: Nah, dan juga ditambah di berbagai daerah juga terjadi walaupun kecil-kecil ya, Wei, ya.
4: Dan di berbagai daerah. Dan kayak pripun tahun ini juga paling banyak kejadian kebakaran itu karhutla. Yang kedua terkait dengan ya industri ya. Kalau industri itu sudah pasti ya, industri sudah pasti menimbulkan emisi dan sebagainya ya. Nah, yang ketiga ini bencana alam. Bencana alam yang tidak bisa kita tolak tentunya ya. Nah, persoalannya kenapa itu semua bisa terjadi ya kan. Nah, kalau bencana alam kita tidak bahas sampai sejauh itu, tetapi hobi manusia itu kayaknya hobi membakar kayak ya. Pembakaran. Nah, pembakaran inilah yang menyebabkan terjadinya udara yang tidak sehat kalau menurut saya, dari perspektif saya itu melihatnya seperti itu. Ya, pembakaran itu bukan hanya pembakaran hutan ya. Nah, tetapi mulai dari rumah lah ya, bakar sampah di sekitar rumah ya, berasap juga ya. Mulai dari masak di dapur, itu berasap juga ya. Mulai dari bapaknya yang hobi merokok juga berasap juga ya kan. Nah, sampai nanti bawa kendaraan yang berasap juga ya kan. Nah, sampai skala besarnya mungkin transportasi umum ya, itu mengeluarkan asap juga, transportasi laut ya, dan skala industri. Nah, ini yang pasti pembakaran semua itu semuanya menimbulkan efek terhadap kesehatan udara tadi. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita lihat ya, dari perspektif lingkungan ya, bahwa kondisi ini tidak bisa menjadi tugas sekelompok orang gitu, tetapi menjadi tugas bersama kita, dari mulai dari skala rumah tangga, kelompok masyarakat, pemerintah, semuanya harus bekerja bersama ibaratnya. Nah, inilah ya, ini kan tiga kakinya nih ya, mikrofon ini. Dia nggak bisa kerja sendiri ya, tumbang ya kan. Jadi harus ada kerjasama yang kuat antar berbagai pihak seperti itu. Nah, itu
2: mungkin kerjasama apa yang harus ditingkatkan ini nih, Bu?
4: Nah, pertama ya tentu kerjasama yang pertama adalah mitigasi pastinya ya, mitigasi. Kalau yang sudah terjadi saat ini, yang kita hadapi hari per hari ini itu ada kerjasama mengatasi masalah itu, pengendalian masalah itu untuk jangka pendeknya, mungkin dari sisi kesehatan misalnya menggunakan masker dan sebagainya, mungkin program pembagian masker dan sebagainya, kalau itu memang sangat diperlukan oleh masyarakat ya. Nah, tetapi kerjasama yang paling krusial lagi adalah mitigasi untuk pencegahannya. Jangan sampai ya kejadian per hari ini terulang lagi. Nah, ini jadi Indonesia itu ya kaya akan sumber daya, tapi kaya juga akan sumber penyakitnya kalau menurut saya.
2: Baik. Bu Khadijah, mungkin kita lihat dengan kondisi kualitas udara saat ini yang mungkin cukup buruk nih. Nah, apakah ini harus menjadi momentum bagi masyarakat nih untuk lebih terutama peduli terhadap lingkungan ini, Bu?
4: Oh iya, pastinya ya. Dengan kejadian per hari ini, harusnya ya masyarakat harus lebih aware lagi ya terhadap lingkungan ya. Ya, mungkin dari hal-hal yang kecil yang menimbulkan menurunnya kualitas udara di rumah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu terjadi. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, contoh-contoh kecil tadi misalnya. Ya, kalau yang merokok, kurangi merokoknya, atau merokok di tempat yang tertentulah yang tidak menimbulkan penyakit buat anak-anaknya dan sebagainya. Terus membakar sampah ya, harus tempat yang betul-betul kira aman. Kalau bisa jangan dibakar. Kalau bisa ya harus bisa di sampah itu kan bisa diolah ya. Dibuatkan pupuk kompos dan sebagainya ya, banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kemudian ya kesadaran sih, kesadaran itu. Nah, kalau kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar, mungkin kesadaran itu yang harus ditumbuhkan bagi masyarakat ya. Kemudian sanksi juga diperlukan itu. Pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran harus diberi sanksi yang tegas seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, mungkin Ibu melihat ini kan tanpa disadari ini mungkin ada beberapa aktivitas masyarakat memang berpengaruh terhadap polusi, seperti tadi memasak, merokok. Nah, mungkin dari penyebab-penyebab pencemaran ini nih, mungkin kalau kita lihat dari mungkin dari kebakaran hutan dan lahan, dari kendaraan bermotor, pembakaran sampah, aktivitas industri, ini dari penyebab-penyebab ini mungkin faktor yang paling menyebabkan udara tidak bersih saat ini seperti apa nih, Bu, kalau Ibu melihat?
4: Iya, aktivitas-aktivitas yang tadi dijelaskan itu sebenarnya ya indikatornya di PM2 ya. Kalau di PM2 di Kota Batam itu kan sudah dalam indikasi tidak sehat. Nah, ini kan baru terjadi dalam beberapa hari ini ya kan. Nah, partikel ini kan sangat mikroskopis. Dia bisa menembus antar provinsi bahkan. Nah, ini apabila dia masuk misalnya nih dihirup dan sebagainya itu akan menimbulkan penyakit ya kan, terutama kalau anak-anak ispa dan sebagainya ya kan. Kalau orang jantung bisa sakit jantung ya kan. Nah, itu dokter lah nanti menjelaskannya ya kan. Nah, masuk ke makanan itu juga akan berbahaya bagi kita ya yang mengkonsumsi makanan tersebut gitu ya kan. Nah, jadi partikel-partikel yang dikeluarkan dari partikulan yang sangat mikroskopis tadi itu yang berbahaya bagi kita yang menghirupnya seperti itu.
2: Okay.
4: Nah, ini juga dihasilkan bukan dari hutan yang dibakar tadi, tapi juga dari industri-industri. Nah, kita bisa ngebayangkan ketika kita misalnya pernah lihat kan seperti mobil kan ada keluar asap hitam. Nah, itu PM2 tuh. Nah, kalau kita bisa ngebayangkan kalau kita berada di dalam asap itu. Nah, kita menghirupnya. Nah, sekarang di udara yang kita hirup sekarang yang beberapa hari ini menjadi masalah itu kita menghirup M2 itu apa tidak berbahaya itu, sedangkan kita melihat asap dari kendaraan bermotor saja kadang baunya kurang enak kan. Nah, soalnya sekarang terjadi secara meluas dan kita tidak bisa menolaknya. Nah, kalau kita pakai masker pun mungkin maskernya harus standar sekali kan. Jadi kalau masker biasa saja itu tetap menembus karena dia sangat mikroskopis sekali. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan dari aktivitas-aktivitas tadi. Seperti itu, Mbak.
2: Oke, baik. Mungkin kita ke kesehatan lagi nih. Ya. Mungkin ya apa di dampak dari polusi udara terhadap kesehatan ini, dokter?
3: Kalau berbicara terkait kesehatan, tentu yang paling berpengaruh penyakit ya kak. Jadi kalau untuk terjadinya suatu penyakit itu ada tiga hal sebenarnya yang harus ada gitu. Yang pertama agen namanya. Jadi agen itu memang faktor-faktor yang menyebabkan penyakit seperti bakteri, virus, seperti itu ya kak. Dan salah satunya adalah zat-zat yang polutan tadi. Nah, jadi sebenarnya agen itu pun tidak bisa kita hilangkan atau kita buat sampai nol itu tidak bisa ya, tapi bisanya
2: tetap
3: memang
2: ada deh.
3: Iya, tetap ada, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikannya gitu. Bagaimana caranya supaya tidak semakin banyak atau setidaknya bisa kita cegah supaya tidak menjadi penyakit seperti itu ya. Terus kan faktor yang berikutnya ada host, ada orang tempat bersarangnya penyakit, dan yang ketiga pastinya lingkungan. Jadi ketiga itu sangat berpengaruh. Nah, untuk kesehatan sendiri terkait polusi udara itu memang sangat rentan terhadap penyakit saluran pernapasan ya kak ya. Yang paling sering kita jumpai itu sepertinya ispa salah satunya gitu. Jadi sangat-sangat berpengaruh memang kondisi udara kita saat ini terhadap kondisi kesehatan masyarakat.
2: Oke. Mungkin kalau di Puskesmas Sejeng ini untuk penyakit ispa saat ini apakah marak atau seperti apa nih?
3: Sebenarnya kalau ditanya kasus ispa memang kan ini penyakit yang sering kita jumpai ya sehari-harinya. Sebelum ada kasus polusi udara pun mungkin sering juga kita jumpai. Cuma dibilang yang sampai meningkat jauh itu saya belum tahu datanya. Tapi kalau di wilayah kerja Puskesmas Sejang sendiri itu biasanya sebulan bisa sekitar 400-an kasus menurut data dari PJ programnya seperti itu ya. Jadi memang angkanya cukup tinggi, tetapi ketika terjadi polusi udara saya juga belum tahu apakah terjadi peningkatan yang terlalu signifikan atau hanya beda-beda tipis seperti itu kak.
2: Oke, mungkin kalau untuk kesehatan sendiri ketika kita menghirup polusi udara nih mungkin ada rentang maksimalnya gitu yang harus mungkin bisa tidak dapat menjadi penyakit atau seperti apa nih?
3: Sebenarnya polutan itu tidak ada batasan ya kak, minimalnya berapa atau maksimalnya berapa. Banyak sedikit dia pasti ada pengaruh, tapi tergantung dengan berapa banyak dia terpapar atau seberapa lama paparannya, misalnya terus menerus, misalnya setiap hari, nah itu sangat berpengaruh. Walaupun dia mungkin sedikit tapi sering, nah itu juga kita anggap bahaya. Jadi sebenarnya nggak ada patokan juga minimalnya seperti apa gitu. Oke, karena punya resiko masing-masing.
5: Oke. Berarti kalau untuk menghirup udara yang terutama yang tidak sehat ini, yang itu mungkin tidak ada batas amannya ya.
3: Iya,
5: tetap
3: pasti ada.
5: Ketika itu pasti tetap ada mungkin dari jangka panjangnya atau jangka pendeknya untuk terhadap penyakit gitu ya.
3: Iya, tetap ada sih Kak.
5: Oke. Nah, mungkin kalau untuk ketika kita terpapar dalam polusi udara yang tidak sehat nih, mungkin dari penyakitnya, mungkin gejala apa sih yang perlu diwaspadai nih?
3: Kalau gejala penyakit saluran pernapasan memang banyak ya Kak. Contohnya bisa salah satunya seperti batuk yang mungkin sering kita dengar, atau seperti pilek juga. Tetapi yang paling berat itu mungkin salah satunya seperti adanya sesak napas. Nah itu sih salah satu gejala yang dianggap juga berat. Nah kalau memang penyakitnya berlanjut dan makin parah, bisa saja pasien itu juga mengalami gejala lain seperti misalnya gejala ke arah jantung tadi yang mungkin sudah terbahas ya sama Ibu Khadijah tadi. Ada yang merasakan gejala seperti nyeri dada, mungkin karena kondisi oksigen di tubuhnya kurang, apalagi kalau kurangnya misalnya di organ jantungnya, nah mungkin itu yang membuat seseorang terasa nyeri dada juga. Tapi yang paling sering mungkin lebih ke sesak napas.
5: Kayaknya karena kita ketahui kalau udara yang nggak bersih mungkin ke paru-parunya ya.
3: Iya,
5: rupanya
3: betul.
5: Ternyata juga bisa ke organ-organ lain gitu ya.
3: Iya betul Kak.
5: Mungkin kalau untuk selain jantung itu mungkin ada ketika dampak dari polusi udara ini untuk organ-organ lainnya seperti apa nih Dok, untuk menyerangnya?
3: Oke. Jadi kita berbicara dulu bagaimana polutan itu bisa mempengaruhi kesehatan seseorang. Jadi kan saluran pernapasan memang panjang ya Kak ya, dari hidung sampai ke paru-paru. Nah paru-paru pun itu strukturnya cukup banyak, sampai ke struktur yang terkecil itu disebut alveoli secara medisnya. Nah jika memang polutan itu banyak masuk ke dalam tubuh seseorang dan misalnya fungsi parunya tidak optimal lagi untuk membersihkan jalan nafas tersebut, nah kan kemungkinan polutan tadi menumpuk di paru-paru. Nah jika polutan tersebut ukurannya semakin kecil, nah itu kemungkinan masuk ke pembuluh darahnya lebih besar. Nah jika polutan sudah masuk ke pembuluh darah, nah pembuluh darah ini muaranya banyak Bu, ke semua organ ya Bu ya, termasuk ke otak juga, ke jantung juga, ke organ-organ yang lain juga. Tetapi memang yang paling berpengaruh adalah di paru-paru itu sendiri, karena paru-paru lah yang berfungsi untuk menyaring, fungsi awal gitu ya, menyaring apa namanya udara yang kita hirup sehari-hari.
5: Oke, baik dokter, kita katakan bahwa untuk selain polusi udara ini kita ketahui bahwa ada penyakit-penyakit misalnya yang terlihat mungkin secara fisik dari polusi udara ini. Nah, ketika kita melihat seseorang itu kan secara fisik mungkin dia sehat nih.
3: Iya,
5: nah, nah itu seperti apa tuh? Tapi dia tuh sudah terpapar ini.
3: Tidak disadari.
5: Tidak disadari.
3: Jadi sebenarnya

0: urgensi nih untuk memakai masker?
1: Sebenarnya untuk menggunakan masker perlu, karena masker itu gunanya untuk mencegah ya Bu ya, jangan sampai sakit dulu baru menggunakan masker gitu. Tetapi ya itu tadi, kita terkadang belum terbiasa, jadi untuk menggunakan masker pun juga agak susah dikasih tahu seperti itu ya Kak. Tapi setidaknya ketika kondisi udara memang terasa tidak bagus, tidak salah untuk menggunakan masker. Tapi itu tadi, masker kita juga harus pastikan cara penggunaannya betul, terus jenis maskernya juga betul. Kalau masker kain tidak terlalu berefek ya Bu ya, tidak terlalu bisa menyaring polusi-polusi dari luar. Bagusnya itu memang masker medis gitu. Terus cara menggunakannya juga harus dipastikan, jangan sampai ada celah di antara masker dengan pipi. Kalau ada rongga kan juga masuk ya Kak ya polusinya. Jadi percuma dong menggunakan masker gitu. Terus yang sering kita lihat juga, kalau menggunakan masker sukanya di menutup mulut ya
2: mulut.
1: Bu. Iya, tapi hidungnya hidung. Malah tidak tertutup. Jadi salah juga Kak. Jadi udara yang dihirup
2: mulutnya.
1: Iya. Karena merasa dengan menggunakan masker kan sesak. Jadi yang ditutup mulut saja sementara hidungnya terbuka. Jadi itu tadi sih penting, tapi mungkin belum terbiasa saja.
0: Oke, baik. Baik Bu Dokter dan juga Bu Kody. Jadi cukup menarik, tapi kita juga mengajak pendengar ya. Baik pendengar, kami menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0771 2700, dan juga di nomor WA 0811 7789830, tapi setelah yang satu ini.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana dengan topik kita di sore hari ini, yaitu polusi udara mengancam, pentingnya menjaga udara bersih. Baik, mungkin sambil kita menunggu penelpon di sore hari ini, kita ke Bu Kodija lagi nih Bu. Menurut Ibu sih, mungkin apa sih hubungan udara bersih, penghijauan, dan juga keberlangsungan ekosistem ini Bu?
4: Oh ya, baik. Terkait dengan udara bersih, hubungannya dengan penghijauan dan
0: keberlangsungan ekosistem
4: baik. Jadi udara ini kan common property ya, istilahnya tidak ada yang bisa memiliki, semuanya berhak memiliki udara bersih. Jadi mendapatkan udara bersih itu ada hak kita semua, ya kan, artinya semua kita berhak berkewajiban menjaganya juga gitu, ya kan. Nah, terkait dengan ekosistem, ya kan. Nah, ekosistem itu kan kalau kita dimensikan ada manusia, ada biotik dan abiotiknya, ya kan. Nah, kalau udara ini kan abiotiknya, ya kan. Nah, yang biotiknya seperti penghijauan tadi, ya kan, tanaman, hutan dan sebagainya. Nah, hutan yang dibakar tadi itu kan penghijauan lah ya. Jadi sebenarnya ketika hutan kita terjaga dengan baik, ya kan, tak usah ke hutan, ke pekarangan rumah kita saja dengan penghijauan yang baik, maka

0: Secara tidak langsung kita sudah melakukan upaya untuk membersihkan udara sebenarnya seperti itu, ya kan? Ya Bu,
1: Iya betul Bu.
0: kalau dari sisi
1: Iya
0: kesehatan
1: betul.
0: lah, meja kerja kita aja
1: Iya.
0: diletak satu pot bunga saja itu menyegarkan, ya, menyegarkan seperti itu. Nah, artinya apa? Dari sisi abiotik udara tadi sangat bergantung dari kondisi biotik, kondisi alam, ya, kondisi alam. Nah, siapa yang bisa menyatukan antara kondisi biotik dan abiotik adalah manusia.
1: Manusia.
0: Manusia, ya kan? Manusia yang merusaknya juga, ya kan? Jadi bergantung pada manusia mau menciptakan udaranya bersih atau tidak bersih, tergantung daripada aktivitas manusia itu sendiri. Ketika kita menanam sebuah sebatang pohon, kita sudah menciptakannya. Ketika kita menebangnya atau membakarnya, kita juga sudah merusaknya. Jadi keberlangsungan ekosistem itu sangat sangat bergantung daripada udara bersih tadi. Tumbuhan pun butuh udara yang bersih, ya kan? Usahakan manusia, tumbuhan saja butuh udara yang bersih. Semua makhluk yang bersifat biotik itu membutuhkan juga yang abiotik, termasuk tanah, air, udara. Nah, ini tiga komponen ini adalah komponen yang sangat sangat vital bagi kehidupan biotik. Nah, seperti itu. Jadi di dalam satu ekosistem semuanya ini saling saling berinteraksi, saling membutuhkan, ya kan? Saling membangun. Nah, seperti itu. Jadi keberlanjutan dari ekosistem itu sendiri, apabila salah satu daripada komponen ini tidak terjaga dengan baik, maka seluruh komponennya itu, seluruh ekosistemnya juga ikut terganggu seperti itu, Mbak.
1: Oke. Baik. Bu Kodenya, mungkin ketika untuk mengatasi polusi udara ini, apakah cukup untuk menanam pohon aja atau perlu ada hal-hal lain?
0: Menanam pohon itu adalah salah satu bagian dari upaya, ya, kita menjaga penghijauan lingkungan kita tadi. Tetapi untuk udara yang bersih, pertama kalau kita bicara hutan, kita mungkin tidak ini, ya, kapasitasnya kita sanggupnya pohon tadi, ya. Kalau hutan mungkin skala skala besar lah, ya. Nah, yang bisa dilakukan oleh kita menjaga udara bersih, ya, dengan cara itu yang disampaikan oleh dokter juga tadi, kan, bahwa tidak hanya menanam pohon, tetapi kita yang paling utama adalah mitigasinya itu, menjaganya itu, ya kan, memeliharanya. Jadi misalnya di taman kota lah, kita sudah disediakan oleh pemerintah taman kota, ya, kita bagaimana menjaga taman kota itu tetap hijau, lestari, dan terjaga, ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika misalnya kita membuang sampah sembarangan dan sebagainya, itu juga merusak, ya, merusak pemandangan. Dan ini juga ketika kita melihat ada banyak juga masyarakat yang belum punya pemahaman yang baik, sampah itu ya dibakar, kan, gitu, ya. Nah, itu juga akan menyebabkan kerusakan daripada kualitas udara tadi, begitu. Nah, kalau kalau kita berbicara menjaga kualitas udara itu tidak hanya dengan menanam pohon. Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabnya. Itu yang saya sampaikan tadi, pembakaran tadi, pembakaran tadi. Mungkin kalau kita punya kendaraan, ya, secara rutin kita harus memeriksa
1: emisinya,
0: ya kan? Terus kalau misalnya kendaraan kalau sudah apa, ya, sudah uzur kali, misalnya mengeluarkan emisinya cukup tinggi, mungkin tidak dilarang untuk ke apa, ke jalan raya, mungkin itu salah satu juga, ya. Nah, kemudian sebenarnya kalau itu kan kecil, ya, skopnya masih kecil. Yang persoalan yang paling besar itu sebenarnya adalah di industri, ya, industri. Ada penelitian terbaru, saya tadi ada baca, tertarik saya, penelitian yang dilakukan oleh universitas di Finlandia, ya, Finlandia. Dia judulnya itu terkait 20 20 industri industri yang menyebabkan kerusakan udara bersih di Indonesia tuh. Ada 20 daftar 20 industri apa namanya? Ini nama risetnya ini ya. Kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia risetnya itu daftar hitam 20 PLTU paling berbahaya di Indonesia. Ini 2025 penelitian dia dilakukan. Nah, ini menarik nih saya melihat. Dia mencatat 20 PLTU batu bara paling berbahaya di Indonesia menyebabkan 9.010 kematian dini per tahun di Indonesia loh. Dengan kerugian kesehatan 100,5 triliun per tahun. Ini menarik nih ekonomi kesehatan ini ya, ekonomi kesehatan. Penurunan pendapatan masyarakat 48,4 triliun per tahun. Dan berdampak pada 1,45 juta tenaga kerja. Nah, ini hasil penelitian mereka ya. Apa namanya, dari Center of Economic and Law Studies dengan Center for Research on Energy and Clean Air. Ya, tahun 2025. Makanya tidak salah kan kalau presiden kita gencar-gencarnya untuk melihat usaha-usaha pertambangan sekarang. Ya kan?
1: Nah, ini mungkin, dampak dari kelingkungannya ya.
0: Informasi dari riset-riset ini juga menjadi apa namanya dasar mereka untuk mengambil tindakan-tindakan tersebut gitu. Karena impact daripada pertambangan tadi sangat berbahaya bagi kualitas udara dan kesehatan.
1: Tapi kalau Ibu melihat saat ini mungkin tantangan apa ini yang paling besar dalam terutama dalam menjaga terus dan melestarikan udara bersih ini?
0: Ya, saya melihat kan ada dari tiga kejadian yang saya sampaikan di awal tadi ya kan, tiga kebocoran ya. Jadi ada tiga bocor besar di rumah kita Indonesia ini. Itu pertama adalah karhutla ini. Karhutla ini kejadiannya berulang-ulang, tapi kita tidak tahu kenapa kejadian itu bisa berulang-ulang. Saya dulu sekitar tahun 2002 atau 2002 atau tahun berapa lupa saya itu. Udah lama banget saya di Pekanbaru Riau. Itu saya naik kendaraan jarak 1 meter, benar 1 meter. Tak bohong saya itu. Benar 1 meter enggak lihat itu dengan kendaraan di depannya.
1: Kabutnya gitu ya, kabutnya.
0: Begitu. Itu akibat dari saat itu kejadiannya memang karena kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Riau ya, di Riau. Nah, setelah kejadian itu kita nggak tahu. Setelah beberapa tahun, maka Riau penuhlah dengan sawit aja. Ya kan? Kalau kita lihat dari atas itu Riau itu penuh dengan kebun sawit saja itu kan. Nah, tapi diawali dengan kebakaran hutan tadi. Nah kemudian terjadi lagi ya kan. Nah, kita tidak tahu kenapa itu berulang. Artinya tindakan tegas dari pemerintah yang harus dipertanyakan juga terkait ini ya kan. Nah, itu karhutla ya Mbak ya. Nah, kalau tahun 2026 ini 202.000 hektar ya kan, kalau dipersenkan 366% dari kejadian sebelumnya, coba bayangkan berapa itu ya. Kalau dilihat dari kerugian secara ekonomi kesehatan saja itu 123 triliun tahun ini saja. Coba bayangkan. Jadi kalau pemerintah mengeluarkan duit untuk pembangunan 200 triliun tapi hilang lagi 123 triliun baru dalam tahun satu bulan saja misalnya. Coba bayangkan, capek cari duit, ngeluar duitnya sebentar aja kan. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kedua, bencana alam. Bencana alam ya, kita memang tidak menyangka ya. Mudah-mudahan saudara kita yang kena bencana alam dapat lindungan dari Allah SWT ya. Nah, ini kita tidak bisa hindari. Tetapi kita bisa lakukan mitigasi sebenarnya. Ya, mungkin seperti di Jepang itu kan. Dia juga terjadi gempa juga, sering juga terjadi gempa, tapi jumlah yang meninggal atau kerugian-kerugian itu bisa ditekan sama mereka. Nah, ini mungkin upaya mitigasi itu yang harus diperkuat oleh pemerintah, ya kan? Nah, kemudian yang industri. Nah, ini masalahnya industri. Nah, industri kita itu pengembangan-pengembangan industri kita itu banyak tidak memperhatikan bagaimana keberlanjutan daripada lingkungan itu sendiri gitu. Apalagi di daerah kita yang merupakan daerah yang paling banyak pulau-pulau kecil, ya kan. Jadi pengembangan-pengembangan industri demikian harus memperhatikan keberlanjutan dari sisi lingkungan seperti itu.
1: Oke, baik. Mungkin kita ke Bu Dokter lagi. Bu Dokter, mungkin dengan polusi udara saat ini, apakah penggunaan masker itu menjadi jalan keluarnya atau perlu ada langkah-langkah lainnya lagi?
2: Untuk penggunaan masker mungkin memang bukan salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyakit terkait polusi, ya kan. Mungkin banyak cara-cara yang lain, tetapi penggunaan masker itu cukup efektif, termasuk standar minimal yang sebenarnya harus kita lakukan, karena selain mudah juga mungkin gampang untuk dilakukan seperti itu, ya Kak, dibandingkan mungkin hal-hal besar lainnya gitu. Jadi cara sederhana yang bisa dilakukan setiap orang gitu untuk menjaga kesehatannya masing-masing. Tapi ya itu tadi, kembali lagi pada kesadaran masing-masing kan. Karena banyak yang belum terbiasa saja mungkin.
1: Oke. Kalau menurut dokternya gimana nih kalau untuk dari sisi kesehatannya, mana yang lebih berbahaya, paparan polusi yang dalam jumlah besar tetapi dalam waktu singkat dengan paparan polusi yang rendah tapi terus menerus nih?
2: Sebenarnya sama saja sih, kan? Sama saja, cuma hanya saja kalau misalnya polusinya langsung dalam jumlah besar, mungkin gejalanya langsung kelihatan, ya. Mungkin bisa muncul penyakit-penyakit akut misalnya. Tapi kalau jumlah polutannya itu kecil tapi jangka panjang, itu biasanya perjalanan penyakitnya kronis, lama baru kelihatan. Mungkin beberapa tahun ke depan, ya Bu, baru terlihat ada gejala-gejala. Tapi kedua-duanya sama-sama perlu diwaspadai sih.
1: Tapi kalau untuk polusi udara ini bisa pengaruh ke kesehatan mental atau enggak? Atau hanya
2: secara
1: untuk organ-organ
2: tidak
1: tertentu?
2: Langsung bisa, Kak.
1: Oh, bisa.
2: Jadi kan kalau berbicara tentang polusi itu sendiri, kalau memang partikelnya kecil, ya Bu, seperti yang disampaikan Ibu Kolida tadi, kemungkinan untuk sampai ke pembuluh darahnya ada. Nah, pembuluh darah memang ke semua organ tubuh dapat terlibat, termasuk ke otak. Kalau misalnya memang si polutan tadi itu menembus sawar otak, bisa mempengaruhi sistem kerja di sel-sel otak. Nah, sementara otak kan juga mempengaruhi sistem hormon di tubuh kita. Nah, hormon itu juga nanti secara tidak langsung mempengaruhi kondisi mental seseorang, mempengaruhi moodnya, mungkin ada cemasnya atau jadi tidurnya terganggu, atau mungkin fokusnya jadi berkurang. Nah, karena kan kondisi polusi yang banyak pasti kayak oksigen di dalam tubuh juga berkurang, ya Kak. Nah, jadi itu berpengaruh juga kepada fungsi otak itu sendiri.
1: Oke, baik. Dokter, mungkin nih jika harus memberikan 3 langkah yang paling penting nih kepada masyarakat nih, apa nih untuk mengurangi resiko kesehatan polusi udara nih, apa saja yang harus dilakukan nih?
2: Sebenarnya memang mulai dari hal-hal kecil, seperti mulai dari rumah, seperti dari rumah dikondisikan memang sirkulasi udaranya memang harus bagus. Jadi sirkulasi di dalam rumah maupun di luar itu dapat tersaring dengan baik. Nah, di rumah pun mungkin kita juga banyak yang menggunakan AC, kipas angin. Nah, terkadang di sana juga banyak zat-zat atau debu yang menempel. Nah, yang sering lupa untuk dibersihkan. Jadi itu juga jangan sampai lupa untuk diperhatikan. Itu dari rumah saja, termasuk kebiasaan merokok, ya Bu, ya, seperti merokok. Kalau bisa sih tidak merokok, ya Kak. Tapi kalau seandainya memang mau merokok, usahakan di luar rumah, di tempat yang terbuka atau di ruangan khusus. Dan kalau setelah merokok, alangkah baiknya memang bajunya diganti, badannya dibersihkan dulu. Karena kalau tidak dibersihkan, polusi yang dari rokok tadi, zat-zat tadi bisa menempel juga di pakaian. Nah, kalau itu dibawa ke dalam rumah, menempel lagi ke benda-benda di sekitar rumah, bisa jadi terhirup lagi ke orang yang tidak merokok tadi. Jadi secara tidak langsung akan terpapar juga, terpapar gitu. Ya. Okay. Itu yang dari rumah saja gitu. Kalau yang dari luarnya ya tentu ini ya seperti kendaraan yang di luar yang banyak berkontribusi sebenarnya menyebabkan polusi di udara, kendaraan bermotor termasuk industri-industri tadi. Jadi itu memang harus benar-benar diperhatikan. Dan jangan sampai ada lagi kayak kebakaran yang disengaja gitu ya, Bu ya.
1: Baik, mungkin ke Bu Kodejan. Bu Kodejan, mungkin ya, apa nih pesan kepada masyarakat nih, khususnya generasi muda, untuk tentunya untuk peduli terhadap udara bersih dan juga kelestarian lingkungan.
0: Iya. Mungkin tidak hanya ke generasi muda ya, tetapi memang
1: seluruh masyarakat.
0: Iya. Ya, karena itu saya sampaikan tadi bahwa persoalan kualitas udara adalah kewajiban kita bersama untuk menjaganya, dan tidak bisa kita serahkan pada satu komunitas saja gitu ya kan. Ada beberapa langkah mitigasi yang bisa kita lakukan. Saya melihatnya dari perspektif lingkungan ya, ilmu lingkungan ya, yang mana di perspektif ilmu lingkungan tuh melihat dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi ya kan, seperti itu. Nah, pertama kita melihat dari sisi ekologinya. Dari sisi ekologi tentu terkait tadi seperti penanaman atau penghijauan dan sebagainya ya, kalau istilahnya restorasi lahan gambut, mangrove dan sebagainya itu generasi muda kita sekarang terutama mahasiswa itu sudah mulai tinggi tingkat kesadarannya terkait dengan penanaman mangrove ya. Kalau dulu mahasiswa tidak begitu ngerti dengan menjaga tumbuh-tumbuhan di pesisir pantai dan sebagainya, sekarang mahasiswa kita atau
1: sudah banyak kegiatan-kegiatannya ya.
0: Sudah aktif banget saya lihat kan. Nah, itu jadi kemudian yang kedua penghijauan. Penghijauan bisa di hutan kota. Nah, hutan kota jangan sampai hutan kota itu terbakar walaupun sedikit. Itu jangan sampai. Karena dia berada di kawasan pemukiman kota ya kan. Nah, ini padat penduduk biasanya kan. Nah, kemudian dari sisi ekologi juga masih sistem deteksi dini ya, titik api. Nah, ini kurang nih persoalannya. Sebenarnya ini kalau dilakukan riset terkait dengan menemukan titik api tadi sebenarnya dengan cepat itu bisa dicegah gitu kan. Nah, itu. Kemudian dari sisi ekonomi ya, dari sisi ekonomi mungkin kita kenakan pajak karbon atau emisi bagi pelanggar. Nah, kalau kita tahu nih sumbernya dari PT pabrik ini ya, atau industri ini ya, kita bisa kenakan pajak karbon itu kan. Nah, kemudian mungkin perlu dilakukan kajian ekonomi ya, analisis benefit dan manfaat daripada satu kebijakan, misalnya perlu penghijauan berapa luas, apa langkah-langkah yang harus dilakukan, itu bisa dilakukan cost benefit analysis seperti itu. Nah, kemudian memasukkan nilai jasa ekosistem ke neraca ekonomi daerah. Nah, ini yang mungkin perlu kita beri saran dalam penyusunan neraca ekonomi daerah itu menambahkan nilai jasa ekosistem tadi. Nah, supaya menjaga salah satunya adalah kualitas udara tadi. Nah, kemudian dari sisi sosial. Nah, sisi sosial ini tadi perlindungan prioritas kelompok rentan. Kalau misalnya terkait dengan masker tadi. Nah, ini harus tersedia itu. Jadi tidak sulit mereka untuk mengakses itu gitu. Ini kan maaf cakap kadang orang nak membeli masker pun tidak mampu untuk itu gitu. Jadi kita harus standby untuk itu kalau terjadi kejadian-kejadian seperti per hari ini itu. Nah, kemudian edukasi. Nah, ini kalau untuk komunitas pemuda tadi, literasi, edukasi terkait dengan menjaga kualitas udara bersih tadi itu harus kita lakukan kepada kelompok pemuda, karena mereka yang sigap ya untuk mensosialisasikan di kelompok pemuda tadi. Kemudian jangan lupa dari sisi sosial libatkan masyarakat lokal dalam pengawasan emisi. Nah, ini jadi masyarakat sendiri bisa sebenarnya melakukan pengawasan tersebut ya. Misalnya masyarakat menemukan ada titik api nih ya, nah segera melaporkan, memadamkan dan sebagainya. Itu penting sekali ya kan. Nah, kemudian program alih keterampilan bagi pekerja yang terdampak misalnya. Jadi misalnya ada kelompok pekerja yang terdampak, misalnya yang bekerja di kawasan industri, itu seperti apa program untuk mereka yang terdampak itu. Mungkin setiap 3 bulan atau 6 bulan lakukan cek kesehatan, pernapasan dan sebagainya ya kan. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, seperti itu sih Mbak. Jadi kita melihat dari 3 sisi itu seperti itu yang bisa kita lakukan. Demikian juga ke anak-anak muda sebenarnya. Sebenarnya dari sisi edukasi lingkungan ini juga bisa menjadi sumber cuan juga buat anak-anak muda. Misalnya dia hobi dengan media sosial dan buat sebagainya kontennya. Ya buat konten yang gitu. Nah, konten-konten penghijauan, konten-konten udara bersih dan sebagainya itu bisa menjadi satu pilihan juga buat anak-anak muda kita gitu.
1: Oke, baik. Mungkin terima kasih Bu Khodijah dan juga Ibu Dokter Dila ya. Oke, baik. Karena waktu juga ini membatasi kita. Dan tentunya pendengar, demikian dialog kita mengenai polusi udara mengancam pentingnya menjaga udara bersih. Nah, tentunya dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa polusi udara bukanlah masalah yang bisa dianggap sepele karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Dan tentunya menjaga udara tetap bersih merupakan tanggung jawab kita bersama karena kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana seperti tadi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tidak membakar sampah, dan juga menanam pohon, serta juga menjaga kebersihan lingkungan. Tentunya mari kita sama-sama menjaga udara tetap bersih dan juga sehat, karena udara yang bersih dan sehat adalah hak dan kebutuhan kita semua. Semoga dialog ini dapat memberikan manfaat, dan juga tentunya meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Baik, saya Fidawati dan rekan kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.
3: Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
4: Liza Andriani.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Rika Pertiwi.
7: Pendengar, informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
4: Rima Melati.
7: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini 8 September 2026.

0: Pemerintah Kota Payakumbuh terus mengencarkan penerapan integritas dan akuntabilitas penggunaan barang milik negara berupa kendaraan dinas operasional di lingkungan seluruh organisasi perangkat daerah. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Ini tahu tinggi tapi lancur, akhirnya apa sih? Kalau perlu tarik kendaraan.
2: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas di lingkungan Balai Kota Payakumbuh. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh armada tetap prima, tetap administrasi, serta digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung pelayanan masyarakat. Dalam pantauan Wako Zulmaita, sebanyak 41 unit kendaraan roda 4 dan 91 unit kendaraan roda 2 dari Sekretariat Daerah, Diskominfo dan Badan Keuangan Daerah diperiksa secara mendetail. Selain memeriksa kondisi fisik dan kelayakan mesin, Wali Kota Zulmaita juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti STNK dan bukti pembayaran pajak kendaraan. Menurut Wali Kota Payakumbuh, pemeriksaan ini ditekankan bukan sekedar agenda rutin, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Wali Kota Zulmaita juga mengingatkan agar tidak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi di luar tugas kedinasan demi menjaga integritas aparatur.
3: Jadi kita berkewajiban memelihara inventaris kan. Sekarang kita inventaris, gunanya adalah untuk melihat keadaan kendaraan ini semuanya berkenaan. Apakah ini layak lagi dipakai atau sudah tidak layak lagi. Kemudian kita bisa juga menilai bagaimana saudara-saudara memakai kendaraan ini. Apakah kendaraan ini terpelihara atau tidak. Jadi ini penting untuk kita untuk merencanakan kendaraan publik.
2: Wali Kota Zulmaita juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan penghematan energi nasional. Menurutnya, kedisiplinan dalam merawat aset daerah dinilai sebagai cerminan tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang akuntabel. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi dengan meraih predikat juara umum Lomba Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Nopri.
4: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kota Padang Panjang. Kota berjuluk Serambi Mekah ini berhasil meraih juara umum Lomba Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2026. Penghargaan tersebut diterima Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Nyonya Maria Veronica Henry, yang diserahkan Ketua PKK Provinsi Sumatera Barat, Nyonya Harneli Mayaldi, dalam penutupan rangkaian kegiatan Wirakarya Jambore Kader PKK ke-52 dan peringatan Hari Kesatuan Gerakan HKG PKK ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Bukit Tinggi baru-baru ini. Dari 5 lomba yang digelar dalam gerakan PKK, Padang Panjang berhasil menduduki peringkat 1 di 3 kategori, di antaranya Lomba Tertib Administrasi dan Tata Kelola Gerakan PKK, Lomba Galeri Pelangi, dan Lomba PHBS. Selain itu, Padang Panjang juga mendapatkan juara 3 di 2 kategori, di antaranya Lomba Pemanfaatan Lahan Perkarangan, serta Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital. PKK Padang Panjang juga meraih juara pada 3 kategori, di antaranya juara 2 lomba bermain peran STBM, harapan 3 lomba solosong, dan lomba cerdas cermat. Di luar itu, Padang Panjang juga berhasil meraih juara 1 dalam lomba outbound menyuapi makanan dengan mata tertutup.
5: Ya, yang dinilai yang pertama di bidang sekretariat tentang kelembagaan, tentang administrasi PKK, tentang Pogja 1 juga dilaksanakan tentang pembinaan anak dan remaja, Paredi, ada itu ada kisah, kilas, ada beberapa unsur yang dinilai dari Pogja 1. Pogja 2 juga ada UP2K, ada Gelari Pelangi, ada UP2K-nya, ada Kampung Mandirinya, ada Rumah Dilannya juga.
4: Sekretaris PKK Kota Padang Panjang Aisyah menyampaikan keberhasilan meraih predikat juara umum ini menjadi bukti nyata atas kerja keras, kekompakan, serta sinergi seluruh kader PKK bersama pemerintah kota dan masyarakat dalam menggerakkan berbagai program pemberdayaan keluarga di Padang Panjang. Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian yang diraih. Menurutnya penghargaan tersebut bukan sekedar sebuah piala, tetapi merupakan buah dari dedikasi dan kerjasama seluruh kader PKK, perangkat daerah, serta masyarakat Padang Panjang. Aisyah turut mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tersebut. Dirinya menilai penghargaan juara umum menjadi penyemangat bagi seluruh kader untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan 10 program pokok PKK. Nofri melaporkan.
0: Selanjutnya, kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan ikhtiar dengan menggelar sholat istisqa dan doa bersama untuk memohon hujan di tengah kondisi kabut asap. Reporter Haryo Gunawan melaporkan.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sholat istisqo dan doa bersama untuk memohon turunnya hujan di Masjid Paripurna Agung Al-Firdaus, Selasa 8 September 2026. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan pelaksanaan sholat istisqo tersebut merupakan arahan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, sebagai salah satu ikhtiar menghadapi kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Pekanbaru. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat di posko utama Karhutla Kota Pekanbaru, tidak ditemukan adanya titik api maupun hotspot di wilayah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menunjukkan kabut asap yang terjadi bukan berasal dari kebakaran di dalam wilayah kota.
7: Hasil rapat kami kemarin di posko utama Karhutla, bahwa tidak ada satupun titik api dan hotspot yang ada di Kota Pekanbaru. Artinya untuk di wilayah Kota Pekanbarunya alhamdulillah aman ya, tidak didapati api. Angin yang membawa asap ini dari wilayah selatan Sumatera, mengarah ke utara. Jadi angin selatan ini mengarah ke utara, inilah kabut asap yang sampai ke kita.
6: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Ayu, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Pekanbaru yang menggelar sholat istisqo dan doa bersama. Ia berharap ikhtiar tersebut dapat menjadi jalan turunnya hujan sehingga kualitas udara kembali membaik.
8: Bagus ya, semoga turun hujan seperti yang sebelumnya kan sudah dilakukan. Nggak turun hujan juga ya. Semoga ini bisa cepat turun hujan agar ya nggak ada kabut asap lagi. Redalah asapnya, apinya tuh padam.
6: Seluruh masyarakat Pekanbaru berharap hujan segera turun secara merata di Kota Pekanbaru dan wilayah sekitarnya, sehingga kabut asap dapat berkurang serta masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Petani Muda Riau, Pekanbaru, berikan contoh kolaborasi pertanian terintegrasi dalam upaya menjaga stabilitas harga cabai di Riau. Selengkapnya, reporter Awis Riyadmaja melaporkan.
9: Program Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S dinilai semakin berperan penting dalam mendorong pengembangan sektor pertanian nasional. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian atau BPPSDMP Kementerian Pertanian Indonesia, Teddy Dirhamsyah, dalam kegiatan Selayang Pandang P4S Indonesia, mengungkapkan kegiatan ini bertujuan mempertemukan kebijakan pemerintah dengan pengalaman nyata para petani dan pengelola P4S yang telah berhasil mengembangkan usaha pertaniannya.
10: Jadi kegiatan Selayang Pandang P4S Indonesia ini adalah memadukan antara kebijakan, itu bagaimana, makanya kami mengundang para kadis sebagai salah satu narasumber, kemudian praktek praktis teman-teman yang ada di P4S. Bagaimana misalkan P4S Pemuri, Dinda Adi Daulay, dan P4S Sukahati Mandiri, Pak Ruslan, itu berbagi. Bagaimana mereka dari nol, kemudian sekarang sudah luar biasa, sudah punya tempat pelatihan, asrama dan sebagainya, kemudian punya lahan dan sebagainya. Ini bisa jadikan pembelajaran bukan hanya untuk petani, bukan hanya untuk dinas, tapi juga ini bisa membuka cakrawala para dosen, dekan, kajur program studi di perguruan tinggi yang mungkin akan ada kolaborasi. Karena saya tahu banyak mahasiswa yang magang kemudian praktek di P4S di seluruh Indonesia.
9: Sementara itu di tingkat daerah, Ketua P4S Pemuri Pekanbaru, Adi Putra Daulay, mengatakan pihaknya terus mengembangkan sistem pertanian terintegrasi yang mencakup kegiatan budidaya hingga pengembangan usaha hasil pertanian. Salah satu komunitas utama yang menjadi fokus adalah cabai.
11: Nah, menyikapi dinamika itu, makanya kami mencoba mengkolaborasikan, membangun sebuah pengembangan, skema pengembangan usaha yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Tentunya kalau di sisi hulu kita ada budidaya, ada on farm, terutama komoditi cabai ya, seperti yang kami sampaikan di video. Kenapa? Kami selalu melakukan budidaya cabai sepanjang tahun. Kenapa? Karena ini program kita untuk kolaborasi membantu pemerintah Kota Pekanbaru, membantu pemerintah Provinsi Riau dalam pengendalian inflasi pangan. Kenapa? Inflasi pangan di Riau itu disebabkan nomor satu oleh cabai. Makanya kita tidak pernah luput melakukan budidaya cabai.
9: Diharapkan kedepannya kolaborasi serta P4S Pemuri Pekanbaru dapat menjadi contoh pengembangan pertanian terintegrasi dan membantu menjaga stabilitas harga pangan di Provinsi Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Lomba Senam Gerak Joget Melayu yang digelar Rumah Bugar Anyera dalam rangka 20 tahun Anipesari disambut baik oleh Lembaga Adat Melayu Riau Bengkalis sebagai upaya pelestarian budaya di bidang olahraga. Berikut dilaporkan Muhammad Piza.
12: Sekretaris Lembaga Adat Melayu Riau atau LAMR Kabupaten Bengkalis, Dato' Abdul Fatah, mengapresiasi lomba senam gerak joget Melayu yang diinisiasi Rumah Bugar Anyera, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya melestarikan budaya Melayu melalui olahraga. Sekretaris LAMR Bengkalis, Dato' Abdul Fatah, mengatakan pihaknya berharap senam gerak joget Melayu dapat diterima dan berkembang di seluruh kalangan masyarakat. Perpaduan olahraga dengan rentak Melayu menjadi bentuk kreativitas dalam mengenalkan budaya Melayu kepada masyarakat. Sebelum pelaksanaan lomba, panitia terlebih dahulu menyampaikan video gerakan senam yang akan dipertandingkan kepada LAMR Bengkalis. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pandangan terkait kesesuaian gerak dengan norma adat Melayu dan hukum Islam yang berlaku di masyarakat Bengkalis.
13: Oleh adanya untuk kami menilai geraknya menyala atau tidak. Ternyata tidak menyala. Yang menemukan juga sudah berkata-kata masuk ke kejahatan ini. Dan hari ini, alhamdulillah, bulan-bulan mulai, ya, ini sudah sampai ke rumah kita, mereka ini, kami dan insyaAllah, bulan-bulan mulai, dan kami berdua dengan Allah, lakukan yang Islam.
12: Dato' Abdul Fatah berharap seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta dan panitia apabila terjadi pemadaman listrik selama kegiatan berlangsung karena pihak pengelola gedung sebelumnya telah mendapat informasi mengenai kemungkinan pemadaman dan telah berkoordinasi dengan PLN agar pasokan listrik tetap tersedia. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkalis saat ini tengah menjalani proses akreditasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan sekaligus membuka peluang menuju BLUD. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Fitriani.
14: UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis saat ini tengah menjalani proses akreditasi. Labkesmas yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis ini telah berdiri sejak 2024 dan mulai beroperasional pada 2026. Labkesmas memiliki cakupan pemeriksaan yang tidak hanya meliputi sampel klinis tetapi juga sampel lingkungan seperti air, udara, dan pangan. Kepala UPT Labkesmas Kabupaten Bengkalis Eka Herianti mengatakan fungsi Labkesmas adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel untuk mendukung pencegahan penyakit, diagnosis, serta pemantauan kesehatan masyarakat.
15: Labkesmas ini kalau kita tahu itu fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan, pengujian, diagnosa terhadap sampel klinis ataupun lingkungan untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit, diagnosa, dan pemantauan terhadap kesehatan.
14: Saat ini, proses akreditasi terus dilakukan sebagai upaya memastikan kualitas dan standar pelayanan Labkesmas. Keberhasilan memperoleh akreditasi tidak hanya menjadi pengakuan terhadap kualitas layanan, tetapi juga membuka peluang bagi UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Keberadaan Labkesmas diharapkan dapat semakin memperkuat layanan pemeriksaan kesehatan dan lingkungan di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Kita ke RRI Padang. Sebanyak 76 unit rumah tidak layak huni menjadi sasaran program penanganan pemerintah Kota Padang tahun ini. Program tersebut menjadi bentuk komitmen Pemko Padang dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terangkum dalam laporan Widi Dwi Putri Liani.
1: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Tri Hadianto, kepada RRI pagi tadi mengatakan penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH dilakukan dengan memperbaiki komponen utama bangunan rumah. Perbaikan meliputi bagian atap, lantai, dan dinding sesuai dengan kondisi rumah penerima bantuan. Pemerintah Kota Padang juga mengintegrasikan penanganan RTLH dengan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Penyediaan air tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan sumur bor maupun sistem gravitasi dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar permukiman. Selain air minum, aspek sanitasi juga menjadi bagian dari penanganan RTLH. Pemerintah memberikan bantuan pembangunan WC dan septic tank yang memenuhi standar keamanan sanitasi sesuai dengan kondisi masing-masing rumah.
2: Kita tahun ini 76 unit. Ini bagaimana Pemko Padang fokus terhadap permasalahan ini dengan kita sudah 3 kali melakukan revisi terkait dengan perwaku. Mulai dari perwaku nomor 25 tahun 2016. Kemudian karena belum terlalu spesifik sehingga kita rubah di tahun 2019. Dan terakhir kita rubah lagi di perwaku nomor 62 tahun 2022. Artinya ini sebagaimana Pemko Padang memang fokus terhadap penanganan terkait dengan rumah tidak layak huni. Di mana untuk RTLH ini kita khususnya terkait dengan atap, lantai, dan dinding mengistilahkan dengan Aladin. Kita akan melakukan perbaikan atap, perbaikan lantai, dan perbaikan dinding.
1: Tri menjelaskan, bantuan RTLH, air minum, dan sanitasi menyasar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, termasuk masyarakat miskin dengan penghasilan di bawah UMP. Penerima bantuan juga harus merupakan warga Kota Padang yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Kota Padang. Ia menambahkan, penanganan 76 unit RTLH tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang sehat dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Dengan pendekatan tersebut, ia berharap kualitas tempat tinggal masyarakat penerima bantuan dapat meningkat secara menyeluruh. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Kualitas udara di Kabupaten Solok Selatan berada dalam kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan indeks kualitas udara pagi tadi, angkanya mencapai 153 dan berpotensi berdampak terhadap kelompok masyarakat rentan. Reporter Bobby Petrianda menurunkan laporannya.
3: Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan, DPKP LHP Kabupaten Solok Selatan, Alvino Sendra kepada RRI Padang mengatakan kondisi kualitas udara saat ini di Solok Selatan termasuk tidak sehat sehingga perlu diwaspadai oleh anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan. Bahkan kelompok rentan disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah. Alvino menyampaikan bagi masyarakat yang memang harus keluar rumah untuk aktivitas disarankan menggunakan masker guna mengurangi risiko paparan udara yang tidak sehat. Apalagi kondisi udara tidak sehat di Solok Selatan bukan baru berlangsung selama sepekan, melainkan telah terjadi sekitar 1,5 bulan.
4: Hari ini di tanggal 8 September 2026 memang berdasarkan pantauan indeks kualitas udara di Solok Selatan sekarang lagi tidak bagus-bagusnya, tetap tidak sehat karena mencapai angka 153. Jadi kalau di angka 153 itu memang si kelompok-kelompok rentan, anak-anak, orang-orang sakit, lansia, itu kalau disarankan tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah pun harus pakai masker.
3: Alvino mengungkapkan, kabut asap yang terjadi di Solok Selatan diduga merupakan kiriman dari sejumlah daerah tetangga. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar untuk mencegah munculnya titik api baru yang dapat memperburuk kualitas udara. Alvino menambahkan, untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah membagikan masker kesehatan secara gratis ke sejumlah sekolah. Pembagian masker dilakukan sekitar 2 pekan lalu dan sekolah diminta menyampaikan data kebutuhan agar masker dapat langsung diantarkan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ranai. Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bungguran Besar, Kabupaten Natuna mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
5: Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar Kabupaten Natuna saat ini mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Kondisi kabut asap bahkan terlihat cukup tebal, terutama pada sore hari. Nelayan Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Muhtar Mizi kepada RRI Senin pagi mengatakan, kabut asap cukup mengganggu pandangan saat dirinya berada di laut. Jarak pandang nelayan saat ini diperkirakan hanya berkisar antara 500 meter hingga 1 kilometer. Menurut Muhtar Mizi, kondisi tersebut membuat daratan tidak terlihat dengan jelas ketika nelayan berada di tengah laut. Meski demikian, aktivitas melaut masih dapat dilakukan dengan tetap meningkatkan kewaspadaan.
6: Mengganggu sih, Pak. Sekitar jarak sekilo lah deh penambah deh, sore-sore. Kalau pagi itu lumayan lah, sama sedikit. Cuma kalau ke Tanjung Deto, memang deh nama lom. Kalau pakai GPS, pakai aplikasi.
5: Hal serupa juga dirasakan nelayan Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Iskandar Zulkarnain Lubis. Ia mengatakan kabut asap memang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, namun aktivitas nelayan di laut sejauh ini belum terganggu secara signifikan. Zulkarnain menjelaskan, nelayan masih dapat beraktivitas karena menggunakan sejumlah peralatan navigasi, salah satu GPS. Peralatan tersebut membantu nelayan menentukan posisi dan arah saat jarak pandang di laut berkurang akibat kabut asap. Kabut asap kiriman mulai terlihat menyelimuti wilayah Bunguran Besar sejak Minggu sore. Kondisi tersebut ditandai dengan Gunung Ranai yang tidak terlihat karena tertutup kabut asap secara total.
7: Oh iya, mengganggu, Bang. Memang mengganggu. Tapi nggak apa-apa, kita kan punya GPS. Jarak pandang sih ya, kalau untuk terjadi itu burukan sih, rasa saya nggak mungkin. Karena pun jarak pandang pun agak lumayan gitu.
5: Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan di sektor pendidikan di wilayah Bunguran Besar. Pembelajaran bagi siswa PAUD, SD dan SMP di 6 kecamatan diberlakukan dari rumah atau BDR mulai tanggal 7 hingga 9 September 2026. Pemberlakuan BDR dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik. Kondisi kabut asap dan jarak pandang yang menurun diharapkan menjadi perhatian masyarakat, khususnya nelayan. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur imbau warga stop karhutla dengan tidak melakukan pembakaran sembarangan. Berikut disampaikan reporter Aprizal.
8: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di saat musim kemarau, Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur mengeluarkan himbauan stop karhutla. Camat Bunguran Timur Suparman kepada RRI mengatakan, dalam himbauan tersebut ada 5 poin yang disampaikan, yakni untuk penggunaan air secara efektif, membuat penampungan air, merawat pohon di lingkungan sekitar, hindari membakar sampah, membuka lahan dengan membakar, terutama di area gambut, karena dikhawatirkan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, serta tidak membuang puntur rokok sembarangan. Selain itu, himbauan tersebut juga guna meminimalisir kabut asap yang menyelimuti langit Natuna, terutama di wilayah Kecamatan Bunguran Timur yang terjadi saat ini, disebabkan oleh kabut asap karhutla yang terjadi di daerah dan kiriman dari luar daerah.
9: Kita berharap dengan cuaca yang sangat ekstrim ini, tentu kita jaga stok karhutla, ya, himbauan kita jangan melakukan pembakaran karena akan mengganggu tentunya lingkungan kita. Mohon dalam kondisi panas ini tidak membakar lahan ataupun kebun begitu, karena akan menambah polusi udara kita. Mari bersama kita cegah karhutla, rawat lingkungan, lindungi generasi kita mendatang. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Hal senada juga disampaikan Kepala Puskesmas Ranai Nazri, mengantisipasi kabut asap yang melanda Natuna pada umumnya dan Kecamatan Bunguran Timur khususnya, dihimbau kepada warga untuk dapat menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
10: Artinya kewaspadaannya pada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit rentan seperti asma, sia dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Dan kabut kondisi hari ini memakai masker, kalau kondisi panas harus banyak minumnya, dan sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang lebih besar, yang penting sebaik di rumah.
8: Selain mengeluarkan himbauan stop karhutla, dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, terutama di saat kabut asap yang melanda saat ini, Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dan pihak Puskesmas Ranai belum lama ini juga melakukan pembagian masker gratis kepada warga di kota Ranai dan sekitarnya. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.

0: Kita ke RRI Batam. Pemahaman akuntansi dan pencatatan keuangan dinilai menjadi salah satu dasar penting bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk menghitung dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat. Berikut dilaporkan reporter Renita Suharjana.
1: Dosen akuntansi Universitas Ibnu Sina Hermaya Ompu Sungguh mengatakan pencatatan pemasukan dan pengeluaran membantu pelaku usaha mengetahui kondisi keuangannya, termasuk aset, utang, modal, hingga keuntungan yang diperoleh. Menurutnya pemahaman tersebut penting karena sistem perpajakan mengharuskan wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Karena itu, pelaku usaha juga perlu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar perhitungan pajak tidak tercampur.
2: Dalam pembayaran pajak ini pastinya masyarakat itu harus tahu dulu berapa pemasukannya, pengeluarannya, khususnya masyarakat yang melaksanakan usaha gitu. Nah, selain itu juga ketika mereka melakukan pencatatan, baik itu penerimaannya, pengeluarannya, mereka tahu bahwa berapa aset mereka, hutang mereka, kemudian modal, sehingga karena pajak itu pembayarannya berdasarkan berapa keuntungan mereka.
1: Sementara itu, konsultan jasa akuntan Mortigar Afrizal Purba mengatakan ketidakpahaman terhadap aturan masih menjadi salah satu persoalan yang banyak ditemui di lapangan. Pelaku usaha dinilai cenderung lebih fokus menjalankan usaha dibandingkan memahami kewajiban perpajakannya. Menurut Mortigar, pembukuan juga tidak hanya dibutuhkan untuk kepentingan perpajakan, tetapi dapat menjadi alat untuk menganalisis perkembangan usaha sejak skala kecil.
3: Jadi pembukuan itu sebenarnya apa?

0: transparansi pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suwajana melaporkan.
1: Pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam diharapkan dapat lebih fokus pada skill industri yang sedang dibutuhkan agar para peserta cepat terserap di dunia kerja dan menekan angka pengangguran. Reporter Ahmad Lipai Kasim melaporkan.
2: Bahwa Batam ini saya sampaikan beberapa kali adalah nomor satu untuk kesempatan kerja tingkat provinsi se-Indonesia. Tetapi kompetensi pekerjanya nomor tiga dari bawah. Kan itu.
3: Hal ini angka pengangguran Batam Kepulauan Riau dinilai masih cukup tinggi meskipun pemerintah sudah giat melakukan pelatihan kepada para angkatan kerja. Hal ini disinyalir akibat dari tidak seimbangnya pelatihan yang dilakukan dengan kebutuhan keahlian yang saat ini tengah diserap oleh perusahaan-perusahaan di sekitar Batam. Pengamat ketenaga kerjaan Batam Suprapto pada RRI mengatakan, pelatihan yang ada baik itu yang disediakan pemerintah melalui program dari Dinas Ketenaga Kerjaan, lembaga pelatihan kerja dan sekolah vokasi yang ada di Batam tidak terserap dikarenakan tidak cocok dengan kebutuhan industri yang membuka peluang pekerjaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan membuat rekrutmen luar Batam untuk memenuhi pekerjaan yang telah diorder.
2: Sekolah vokasi, sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan industri yang memang harusnya adalah sesuai dengan kebutuhan industri. Jangan melakukan pelatihan dengan memperbanyak sekolah yang memang tidak dibutuhkan dalam industri. Itu kan banyak memperbanyak pengangguran gitu loh. Pengangguran ini sebenarnya tidak bertambah. Banyaknya lowongan itu terserap oleh tenaga kerja dari luar Batam, tidak terserap oleh tenaga kerja atau SDM di Kota Batam.
3: Suprapto menambahkan Batam sendiri saat ini menjadi salah satu kota dengan kesempatan kerja tertinggi di Indonesia. Akan tetapi, kesempatan tersebut sayangnya tidak diisi putra-putri asli daerah dikarenakan tingginya angka rekrutmen luar kota. Selain itu, alasan lainnya ialah peringkat Batam yang saat ini juga sebagai pemegang peringkat 3 terbawah kompetensi pekerja yang masih menunjukkan bahwa para pekerja Batam masih membutuhkan ruang khusus untuk pelatihan yang tepat sasaran agar bisa terserap di dunia pekerjaan. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Tinjau proyek RSUD Raja Ahmad Tabib, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang minta toilet hingga AC sesuai spesifikasi standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Rispan Badrian.
4: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melakukan peninjauan pekerjaan proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib. Nyanyang memfokuskan peninjauan pada pekerjaan AC, plafon, toilet, penataan lantai ram, dan teras lobi. Perbaikan sejumlah fasilitas ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp19,9 miliar. Seluruh kebutuhan dana tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepri Rp400 miliar. Nyanyang menekankan agar pengerjaan ini sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPP Kepri yang tertuang dalam kontrak kerja. Menurutnya, pengerjaan ini harus meningkatkan kualitas yang disesuaikan dengan standarisasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
5: Pembangunan pada saat ini harus sesuai dengan standar yang diberikan dari Kemenkes ini. Maka harapan kami semua ya bisa berjalan dengan lancar dengan apa ya kebersamaan ini. Makanya kita tingkatkan kualitas dari hasil pembangunan ini yang sesuaikan dengan kontrak kerja.
4: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, area lantai 1 menjadi titik pengerjaan terbesar dengan porsi anggaran mencapai hampir 50%. Alokasi dana pada lantai 1 ini diutamakan untuk pemasangan AC sentral baru.
6: Kita fokus di AC, jadi bobot terbesarnya itu 50% itu udah di AC. Kemudian lantai kita benahi, kita ganti.
4: Pekerjaan fisik proyek rehabilitasi gedung rumah sakit ini dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabut asap kiriman masih menyelimuti Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan selama sekitar 2 pekan terakhir, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar rumah. Berikut disampaikan Reni Ilda Palantra.
7: Kabut asap kiriman masih menyelimuti wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam kurun waktu sekitar 2 pekan terakhir. Kondisi ini terutama dirasakan masyarakat saat kabut semakin tebal pada siang hingga sore hari. Camat Tambelan Asmawi mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Meski demikian, masyarakat diminta untuk meningkatkan

0: meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan juga diimbau menggunakan masker atau penutup untuk mengantisipasi paparan asap. Asmawi juga menyebut pada kondisi tertentu, kabut asap dapat terlihat cukup pekat dan mengganggu kenyamanan masyarakat, termasuk menyebabkan mata pedih dan sesak ketika berada di luar rumah.
1: Sampai saat ini, alhamdulillah tidak ada laporan, namun kami tetap menghimbau untuk kalau tidak ada penting, jangan keluar rumah gitu kan. Kalau keluar rumah, bagaimana juga menggunakan masker atau ya penutup lah gitu kan. Karena memang agak berparah karena apa ya, keluar sebentar aja mata pedih, sesak gitu kan, orang dan agak-agak agak mengkhawatirkan.
0: Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan arahan Bupati Bintan dan Badan Intelijen Negara Daerah atau Binda Kepri telah ditindaklanjuti melalui sejumlah langkah taktis. Salah satunya dengan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mencegah kebakaran termasuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.
2: Taktis sebagaimana tindak lanjut rapat penanggulangan kebakaran, penanggulangan bencana kemarin, arahan Pak Bupati dan Forkopimda sudah dengan jelas. Pertama, memperkuat sosialisasi. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada semua pihak agar lebih mewaspadai terkait dengan sekiranya membuka lahan sedapat mungkin tidak dengan cara membakar.
0: Dia juga menjelaskan terkait asap kiriman yang terpantau di Tambelan. Kondisi di wilayah Pulau Bintan sejauh ini masih bersifat lokal dan penanganannya dinilai masih dapat dikoordinasikan secara optimal. Pemkab Bintan juga bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, termasuk perubahan arah dan sebaran asap. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwe 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwe Nusantara 15 hari ini.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa esok hari. Kita sudah terhubung dengan Pak Prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Iya, dengan siapa saya?
1: Dengan Fadris.
0: Fadris, oke. Untuk esok hari seperti apa cuacanya, Fadris, silakan.
1: Baik Kak, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Yang berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 9 September 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi hari berawan, kemudian pada siang hari berpotensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal dan waktu yang singkat. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang signifikan, di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penyebaran titik hotspot ataupun titik panas yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan ataupun kebakaran hutan akibat dari suhu udara yang relatif kering serta tiupan angin yang relatif kencang pada siang hari. Dan dihimbau pula untuk dapat menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan, dikarenakan terpantau saat ini sudah beberapa hari kemarin, terpantau kabut asap masih ada di wilayah Pulau Bintan akibat dari kiriman kebakaran lahan dari Pulau Sumatera. Demikian apa yang saya sampaikan, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Fadris, informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca ya yang disampaikan oleh Fadris untuk hari esok ya. Nah, diperkirakan untuk esok hari itu sorenya hujan ringan ya. Tentu kita bersyukur jika diturunkan hujan. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin merasa sudah lama tidak hujan dan kekeringan air sumur, ya semoga esok ya mendapatkan rezeki yang berkah dengan turunnya hujan. Baiklah pendengar, kami menemani Anda dengan informasi-informasi terkini tentunya. Aisyteru Zivilia ya, selamat sore.

0: video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah video yang diklaim memperlihatkan ketua Grip Jaya ditangkap polisi pada 31 Agustus 2026. Dalam video tersebut terlihat seorang pria yang mengenakan seragam Grip Jaya sedang diamankan oleh polisi. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut ternyata merupakan rekaman lama dari 2024, bukan penangkapan Ketua Umum Grip Jaya pada 31 Agustus 2026. Hasil penelusuran menemukan bahwa video identik dengan pemberitaan mengenai penangkapan Khairul Arifin, mantan Ketua DPC Grip Jaya Labuhan Batu, oleh Ditreskrimun Polda Jambi di Bandara Sultan Taha pada 29 September 2024 terkait kasus peredaran narkoba. Saat ini Ketua Umum Grip Jaya adalah Rosario Marsal atau Hercules, dan tidak ada informasi dalam penelusuran yang membuktikan dirinya ditangkap pada 31 Agustus 2026. Kemudian, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Faktanya, pendengar, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Natalius Pigai sebut korupsi merupakan hak asasi manusia, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Pigai menyatakan korupsi merupakan hak asasi manusia. Melansir dari kompas.com, pada 31 Desember 2024, Pigai mengatakan bahwa koruptor masuk dalam kategori pelanggar hak asasi manusia. Menurut Pigai, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah. Selain itu, penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya diketahui bahwa foto itu merupakan tangkapan layar video di kanal YouTube Kementerian HAM Republik Indonesia yang tayang pada 8 Juni 2026. Dalam video itu tidak ada pernyataan Pigai yang menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Kemudian, mendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial Bansos senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga KK. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, mendengar, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antaranews.com berjudul Mensos Bansos PKH dan Sembako Triwulan Ketiga Mulai Cair 20 Juli pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan di dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial Kemensos, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kemensos pernah mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan Bansos.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh, kok bisa, Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP 2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Pendengar, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri mengizinkan aparatur sipil negara ASN menerapkan sistem kerja dari rumah WFH hingga 80%. Kebijakan fleksibilitas kerja tersebut pendengar diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Penerapan sistem kerja dari rumah work from home WFH ini dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah. Langkah antisipasi ini pendengar dapat diberlakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat. Kemendagri terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi di wilayah sekitar Banten dan Lampung. Pemantauan juga mencakup daerah Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sumatera Selatan. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya dari Cakrahan ya.

0: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir, menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik bersegeralah beramal, disampaikan oleh Ustadz Muktafin Trenggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Fusilat dan surah Hud ayat 30 hingga dan 112, dibacakan oleh Nur Hidayati Khairun Nisa. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. الْكَهْف 110. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya kepada kita. Tentunya dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah-nambah rezeki, menambah amalan-amalan, kemudahan kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kerinduan kita ini hendaknya bekal yang harus kita bawa. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan, maka hendaknya mereka berbekal dengan amal saleh, bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita mendapatkan nasihat, mendapatkan wejangan, mendapatkan ceramah atau mau'izah hasanah, ada keinginan yang serius, ada kekuatan dari dalam kita untuk bagaimana kita melakukan amal-amal. Apalagi kalau kita disampaikan dengan ancaman-ancaman, kekhawatiran bagaimana nanti nasib kita ya, di akhirat kelak. Tentunya ada keinginan kuat untuk bagaimana kita menata diri, memperbanyak amal, memperbanyak bekal untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Akan tetapi ada penyakit yang sering menghantui kita. Keinginan kemudian pupus karena ada penyakit menunda. Ada penyakit menunda ketika masih kecil, nanti ketika remaja. Setelah remaja, kita puas-puaskan dulu ketika remaja. Kita kan masih jauh, kita masih jauh dari kubur, sementara kematian tidak melihat umur. Nanti setelah menikah pun nanti, setelah punya anak atau ketika bekerja, tidak perlu sungguh-sungguh, tidak perlu serius beramal, nanti setelah pensiun. Bahkan kadang-kadang setelah pensiun pun masih menunda. Ini adalah penyakit yang mestinya harus kita enyahkan. Karena ketika kita menunda amal, ada tiga bahaya
1: kalau seseorang itu menunda amal? Yang pertama, ketika kita menunda amal kita, maka berkuranglah motivasinya. Ya, berkurang dorongan untuk beramal. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan untuk senantiasa bersegera untuk melakukan amal-amal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk melakukan, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diminta untuk bersegera melakukan amal-amal yang baik. Ketika kita melakukan kemaksiatan, bersegera mengganti dengan amal yang baik, karena amal yang baik itu akan menghapuskan dosa kita. Ya. Maka bersegeralah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka dari itu mari ya, jangan sampai kita kehilangan motivasi awal ya untuk melakukan amal-amal. Kemudian yang kedua, ketika kita menunda amal maka kita tidak akan mendapatkan keutamaan. Amal yang paling baik adalah amal yang dilaksanakan menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala di awal waktu. Afdhalus salati ala waqtiha. Sebaik-baik salat ketika dikerjakan di awal waktu. Ya. Ketika kita melaksanakan di awal waktu, itulah keutamaan kita dapatkan. Begitu juga ketika ada panggilan sholat Jumat. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang panjang. Ya, orang yang datang di awal waktu, di waktu yang paling awal, ketika ada panggilan untuk sholat ya, Jumat, maka diibaratkan orang yang bersedekah dengan unta. Ya. Kemudian waktu berikutnya seperti orang yang bersedekah atau orang yang berkorban dengan dengan kambing. Terus sampai mendekati imam naik mimbar. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai, memberikan keutamaan orang-orang yang bersegera. Ya. Untuk melaksanakan amal-amal. Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan, "Ihtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, wa sihhatika qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla saqam sughlika, wa hayataka qabla mautika." Jagalah lima sebelum datangnya lima. Mudamu sebelum tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum miskinmu. Dan sempatmu sebelum kamu sibuk. Dan juga yang terakhir. Wahayataka qobla mautika. Dan hidupmu sebelum matimu. Nah, ini kita harus betul-betul menjaga. Ya. Kemudian yang ketiga. Orang-orang yang menunda amal itu akan kehilangan kesempatan atau momen. Kalau yang pertama hanya kekurangan motivasi, yang kedua mungkin masih bisa dilakukan, hanya tidak mendapatkan keutamaan. Tapi jangan sampai terjadi yang ketiga, sampai kehilangan kesempatan. Artinya apa? Tidak ada lagi kesempatan untuk melaksanakan amal. Maka dari itu, mari betul-betul kita pastikan, ya, kita isi waktu-waktu kita dengan segera beramal. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nanti ada penyesalan, ya, yang diabadikan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10.
0: Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya. Dalam ayat ini ada penyesalan para mayit nanti. Ya. Ketika dibangkitkan, ya, mereka menyesal, ya Allah, kenapa engkau tidak menunda kematianku, ya Allah? Atau kalau engkau berikan kesempatan kepada kami, ya Allah, untuk bangkit lagi, untuk hidup lagi di dunia, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan perbaiki sedekahku dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Ini adalah penyesalan, hanya penyesalan. Tentunya tidak mungkin lagi seseorang bisa memperbaiki amal setelah kematiannya nanti. Maka untuk itu menjadi renungan kita, orang-orang yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, mari kita betul-betul serius menjaga amal-amal kita. Jangan sampai menunda-nunda. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarfa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wara'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

sudah berat melangkah dan beban terasa berat. Ingatlah bahwa setiap ujian memiliki batasnya. Jangan biarkan kelelahan menghentikanmu. Temukan kekuatan dalam dirimu untuk terus maju. Dalam perjalanan ini, mungkin akan ada rintangan. Namun, jadikanlah mereka sebagai tantangan yang memperkuat. Cari dukungan dari orang-orang terdekat, berbagi beban dan mencari solusi bersama. Saat langkahmu terasa terhenti, hentikan sejenak. Periksa motivasimu dan perbaharui tekadmu. Renungkanlah tentang tujuan dan nilai yang mendorongmu. Dan temukan kembali semangat dalam setiap hembusan nafas. Ingatlah bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya. Jangan putus asa, tetaplah percaya pada kemampuanmu. Mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Dalam doa dan ketabahan, temukan kekuatan yang tak terduga. Jika langkahmu masih terasa berat, carilah inspirasi. Bacalah kisah-kisah orang-orang yang telah melewati perjuangan. Dengan melihat contoh keberhasilan mereka, kau akan menemukan keyakinan baru untuk melangkah maju. Jangan lupakan dirimu. Istirahatlah yang cukup dan jaga keseimbangan hidupmu. Berikan dirimu waktu untuk menyegarkan pikiran dan jiwa, agar kau dapat melangkah dengan lebih ringan dan bertenaga. Bila berat melangkah, beri dirimu waktu untuk memulihkan. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat. Tetaplah gigih dan tekun dalam perjuanganmu, dan yakinlah bahwa kesulitan akan tergantikan dengan kebahagiaan. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap langkahmu memiliki makna. Setiap perjuangan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi, teruslah melangkah, walaupun berat. Karena di baliknya, ada kehidupan yang penuh makna dan berarti.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan,

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar, selamat malam dan semoga saja pada saat ini mungkin Anda sudah bisa bersama keluarga ya. Setelah pagi hingga sore Anda bekerja, kemudian malam bisa berkumpul dan bisa menikmati makan malam bersama. Semoga rezekinya berkah dan sehat selalu. Baiklah pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Penyediaan ruang terbuka hijau RTH di kawasan perumahan perlu memperhatikan kondisi dan karakteristik wilayah. Ketentuan itu sejalan dengan Permen PUPR nomor 5 tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan, serta Permen ATR BPN nomor 14 tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH. Dan pendengar, ini disampaikan oleh Sekretaris Ikatan Ahli Perencanaan Kepulauan Riau, Samsinar Noviati. Dan menurutnya penyediaan RTH ini tidak dapat hanya dilihat dari luas kawasan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi fisik lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dalam ketentuan tata ruang, RTH terdiri atas RTH publik dan RTH privat yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, ekonomi, serta estetika.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar untuk informasi berikut ini kami masih ambil dari rri.co.id. Pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Lingga menangani kebakaran lahan di Desa Centeng, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Kebakaran dilaporkan melanda lahan sekitar 50 meter dengan api yang masih menjalar hingga ke bagian pohon pada hari Senin 7 September 2026 malam. Laporan kebakaran diterima petugas melalui pesan WhatsApp dari masyarakat. Setelah menerima laporan, personil damkar langsung melakukan persiapan dan bergerak menuju lokasi dengan waktu respon sekitar 15 menit. Kondisi armada pemadam yang sedang dalam perbaikan membuat personil menggunakan kendaraan yang tersedia untuk menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian, petugas langsung melakukan penanganan terhadap titik api. Pemadaman dilakukan bersama masyarakat sekitar dengan mengutamakan keselamatan petugas dan warga. Upaya tersebut mendengar dilakukan untuk mencegah api kembali menjalar ke area lain. Danton Damkar Wilayah Lingga Zainuddin mengatakan proses pemadaman sempat menghadapi kendala di lapangan. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mendapatkan sumber air untuk mendukung proses pemadaman. Dan setelah api berhasil dipadamkan, pendengar, petugas memastikan tidak terdapat lagi titik api yang berpotensi kembali menyala. Kondisi di lokasi kemudian dinyatakan aman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terung diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya?
4: Yep.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus. Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000.
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi Kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk menanggap darurat Kota Palangkaraya kita akan lakukan perpanjangan. Ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan. Ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin berdengar biasa.
24: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
24: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
25: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
26: Nah, kita nggak dapat ikan loh. Pemakai suang kantong kita sendiri.
19: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
27: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini, RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
28: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
29: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhan.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil ujian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Kematian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois.

0: Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya, bagi umat Hindu, Anda dapat mengikuti mimbar agama Hindu untuk malam hari ini.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadra Kratawiyantu Wiswata. Semoga pikiran suci datang dari segala penjuru arah. Saya Inyoman Margagita akan membawakan tema tentang pentingnya sebuah doa sebagai penenang hati. Bapak Ibu umat sedharma, pendengar RRI dimanapun berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam syiar agama Hindu. Namun marilah kita menghaturkan puja dan puji pengastuti kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa juga kita menghaturkan rasa terima kasih kepada para maharsi yang bijaksana dan juga para terpelajar yang telah membimbing dan mengajarkan kita arti sebuah pengetahuan dharma. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, doa adalah suatu ungkapan rasa melalui suara setiap pemuja kepada yang dipuja, yaitu Tuhan dengan segala manifestasinya sebagai dewa, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Shiva. Di samping itu, ada juga doa-doa yang ditujukan kepada para leluhur maupun para Buddha kala dalam kehidupan manusia. Doa juga dihubungkan dengan segala aktivitas manusia berupa karma baik dan juga karma buruk dan segala usaha dan harapannya. Namun banyak yang terjadi, mengapa seringkali setiap kita berdoa, doa kita tidak terkabulkan. Kita senantiasa berharap sesuatu, bahkan timbal balik dari setiap doa yang terlantunkan. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering muncul di hati umat sedharma. Kita sudah sering berdoa dengan tekad yang bulat serta kesungguhan hati yang baik dengan bersembahyang maupun melakukan berbagai ritual upacara. Namun yang sering muncul sebuah pertanyaan, mengapa setiap doa kita lantunkan sering bahkan belum juga terwujud? Doa bukan sebuah kata semata, namun doa adalah sebuah sarana komunikasi verbal para penyembah.
Di dalam ajaran agama Hindu, doa bukanlah suatu cara ataupun sebuah keterpaksaan, bahkan cara kita untuk memaksa Ida Sang Yang Widiwasa supaya setiap doa terpenuhi sesuai keinginan kita. Namun, Bapak Ibu perlu diketahui, Ida Sang Yang Widiwasa mengetahui segala keinginan para pendoa, apa sebenarnya yang dibutuhkannya. Namun seringkali kita memaksa supaya keinginan dari doa kita tercapai, sehingga muncul sebuah pertanyaan kembali yang berulang-ulang tanpa kita menyadarinya. Disinilah Bapak Ibu peran usaha doa yang dilantunkan secara intens bagi setiap manusia Hindu. Doa merupakan komunikasi sakral untuk menghubungkan manusia dengan Sang Yang Widiwasa, memohon ketenangan batin untuk membangkitkan energi positif dan kesadaran spiritual Bapak Ibu. Doa bukan sekedar ucapan permintaan semata, melainkan sebuah disiplin jiwa untuk bisa selaras antara perkataan, perbuatan, dan juga pikiran. Seringkali kita tidak sinkron berdoa antara perkataan, perbuatan, dan pikiran setiap kita melakukan doa. Doa sangatlah berfungsi. Doa sebuah komunikasi spiritual untuk menjembatani kesucian hati yang keluar dari batin yang bergetar. Getaran suara yang muncul dalam diri berfungsi untuk membantu meregangkan pikiran dan sekaligus meredakan kekacauan pikiran. Doa juga sangat berfungsi untuk mengarahkan kesadaran diri dari sebuah kegelapan pengetahuan dan mengarahkan diri kita ke arah cahaya pengetahuan. Doa juga sangat berfungsi untuk sebuah perlindungan dari hal-hal yang tidak baik. Di dalam ajaran agama Hindu, tersedia bentuk dan praktik doa. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, sering kita mengawali sebuah doa dengan pranaum. Ini yang artinya adalah bahwa diri kita dan semesta raya berawal dari sebuah penciptaan, pemeliharaan, dan juga peleburan adalah Ida Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengulang-ulang mantra serta doa secara rutin melalui japa menyebut nama suci Yang Widiwasa secara terus-menerus adalah sebuah bentuk pengabdian yang sangat dalam. Pengabdian yang sangat dalam yang saya maksud adalah dengan melatih diri secara terus-menerus, bukan tentang keterpaksaan, melainkan sebuah daya upaya dalam doa untuk membantu kesadaran umat Sedharma yang berbahagia. Doa sebaiknya dan juga seharusnya dilakukan setiap hari,
diawali dengan bangun tidur, memulai makan, memulai acara, dan juga tidak kalah pentingnya saat kita memulai pekerjaan dan saat menjelang tidur juga sangatlah penting, sehingga kesadaran spiritual tetap aktif sepanjang hari. Ini artinya doa sangat membantu untuk stimulan tubuh dalam segala aktivitas. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, beberapa japa mantra dan doa telah tersedia di dalam buku-buku maupun susastra ajaran agama Hindu. Para resi agung dan terpelajar beberapa telah menyampaikan kepada kita, baik melalui tulisan maupun lisan. Inilah contoh-contoh yang pernah kita temukan dalam hidup ini. Di dalam ritual keagamaan, sering kita temui para pemimpin doa melalui beberapa tahapan dilakukan olehnya. Bukan berarti dengan mantra dan doa para pemimpin ritual kelihatan keren atau yang lainnya, melainkan sebuah tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Ini artinya bagaimana seorang pendoa bisa memberikan ketenangan kepada yang dipimpinnya. Sementara doa yang dilantunkan tidak memberikan ketenangan. Ini menandakan doa sangat berperan dalam hal secara spiritual. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, sering kali kita juga temui bahwa setelah kita berdoa, muncul juga kegelisahan yang terjadi. Ini bukan berarti doa yang kita lakukan tidak terjawab, melainkan doa yang seharusnya kita lantunkan untuk bisa terhubung seringkali diembel-embeli dengan hal-hal yang tidak pantas. Pantas dan tidaknya sebuah doa yang harus diucapkan umat sedharma adalah tentu doa yang pantas, yang penuh dengan kesadaran. Dengan penuh kesadaran yang kita lakukan, ketenangan pasti akan kita dapatkan jika dilakukan secara sadar. Saya akan memberikan sedikit analogi atau contoh. Jika umat sedharma secara sengaja memegang air dalam sebuah botol, namun di dalam botol tersebut kita menaruh beberapa sendok lumpur ke dalam botol yang berisi air yang bening, dan kemudian kita goncang-goncangkan secara terus-menerus. Tentulah air yang ada di dalam botol tersebut menjadi sangat keruh. Hal ini seharusnya menjadi sebuah contoh yang memberikan gambaran di dalam sebuah jawaban setiap doa. Berarti doa yang kita lakukan sangatlah penting untuk memberikan ketenangan jika kita menyadari tahapan dari doa-doa tersebut.
Analogi air yang bening tidak sepantasnya diberikan lumpur kembali. Ini artinya doa yang kita lakukan secara sadar tidaklah penting untuk kita embel-embeli atau ada harapan-harapan yang tidak pantas yang memaksa diri kita tidak mendapatkan ketenangan. Kesadaran air inilah sebenarnya yang ada di dalam diri kita. Namun, karena ada beberapa faktor yang telah kita lakukan seperti memberikan lumpur dan menggoncangkannya, air tersebut akan kelihatan keruh. Begitupun dalam setiap doa yang kita lantunkan maupun kita ucapkan dalam setiap aktivitas. Seyogianya dalam setiap doa memerlukan ketenangan dan keheningan supaya setiap doa dapat memberikan ketenangan secara jasmani dan rohani. Bapak Ibu umat Dharma yang berbahagia, dengan berdoa kita dapat memberikan vibrasi tenang terhadap semua makhluk di sekitar, di samping ketenangan yang kita dapatkan di dalam diri kita. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan Anda bersama saya Rima Melati untuk malam hari ini kita cukupkan ya. Dan nanti Anda akan ditemani dengan penyiar berikutnya bersama Erita Fitra Insani. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yuri adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, mau apapun aku bebas. Gak ada yang melarangku.

sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku enggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku, lalu menghilang dari kehidupanku.

karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Ya, masih di kawasan jalan Jenderal Amat di kilometer 4 Tanjung Pinang, 10 to 5 ya. Ada aku ada rahasia. Kadang aku ada rahasia ini memang sesuatu yang nama juga rahasia. Enggak usah dibilang-bilang gitu ya pendengar. Baik, di pukul 20.22 menit waktu Indonesia Barat, beberapa lagu juga sudah hadir kurang dengar Anda, dan tadi juga ada mini drama produksi RRI Antikong, RRI Bandung ya, berjudul Titik Jenuh. Dan saya akan menemani Anda di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi, dan nanti juga ada Ruang Rindu. Lagu kita malam hari ini adalah lagu Pop Indonesia tahun 90-2000-an. Berarti bisa request ya di Pop Indonesia di pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti malam.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka.

Ya, mendengar di malam hari ini di 8 September itu diperingati sebagai Hari Literasi Internasional ya, yang ditetapkan oleh UNESCO untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kemampuan membaca, menulis, dan belajar bagi masyarakat. Tidak hanya Hari Literasi Internasional saja, di tanggal 8 September ini juga diperingati sebagai Hari Pamong Praja Indonesia, momen untuk menghargai peran serta pengabdian aparatur pamong praja dan juga Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum. Tidak hanya itu, juga ada Hari Fisioterapi Sedunia. Peringatan global ini untuk menyoroti bagaimana peran penting tenaga fisioterapi dalam menjaga kesehatan dan juga mobilitas masyarakat. Ya, apalagi saat ini nih, saya rasa peran dari seorang fisioterapi saat ini sangat penting sekali, mengingat banyak sekali keluhan-keluhan ya yang terjadi di dalam tubuh kita, apalagi sudah usia-usia di atas menjelang lansia atau mungkin sebelum lansia juga sudah merasakan dan butuh menjalani beberapa fisioterapi. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya, diberkahi rezeki dan umur yang panjang.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Ada Melly Goeslaw, Tiga Cinta. Lagu ini juga mengantar kita pada pukul 20.44 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ada seorang pria nih bernama Arik Setiawan. Ya, beliau viral di media sosial usai kembali lagi ke salah satu tempat jualan nasi goreng sapi Padmanaba, Godu Kusuman, yang berada di Yogyakarta. Nah, kedatangan pria ini adalah untuk melunasi utang lamanya, karena di dalam video yang beredar itu ia mengaku dulu pernah makan di warung tersebut namun sengaja tidak membayar. Dan menurutnya, meski waktu sudah berlalu, tapi dia merasakan rasa bersalah tidak ikut hilang nih. Selalu dihantui rasa bersalah karena dua kali makan di sana sengaja tidak membayar. Sehingga ia memutuskan kembali untuk menunaikan hak sang penjual. Arik mengungkapkan bahwa aksinya ini bukan soal besar kecil nominalnya, tapi bagaimana soal tanggung jawab menunaikan hak orang lain. Kalau seperti ini memang harus kita viralkan, tapi yang positifnya ya pendengar, mungkin sebagai pengingat kita juga nih, mungkin ada juga kita melakukan ataupun benar mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh pemuda Yogyakarta ini. Ayo segera hutang, segera kita bayarkan supaya tidak merasa bersalah seperti pria bernama Arik Setiawan berasal dari Yogyakarta ini. Jadi setelah sekian lama dia baru datang untuk membayarnya, si Arik ini melunasi hutangnya itu 1 juta rupiah. Meski penjual ini menolak untuk menerima uang dari Arik ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hot off at your...

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, di malam hari ini Erita Fitra Insani hadir kembali menyapa Anda di Ruang Rindu. Lagu kita malam hari ini lagu pop Indonesia ya, di tahun 90-an. Tadi beberapa lagu yang kita hadirkan, ada lagu milik Doel Sumbang, Rindu Aku Rindu Kamu di tahun 90-an. Juga ada lagu Aku Bukan Hidangan dari Hetty ya, itu tahun 90-an juga. Di tahun 93 dia dirilis. Baik, kami buka untuk Anda yang bergabung bersama kami. Silakan di line telepon 27700 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Saya sapa terlebih dahulu yang ingin bergabung malam hari ini di 27100 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar Mbak Rima ya?
0: Jangan salah nama saya.
1: Oh, dengan Mbak Riza.
0: Oh, mirip ya.
1: Mirip. Apa kabarnya?
0: Kabar baik.
1: Nah, lagunya lagu Indo ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau lagu Indo ya, tadi sebelumnya aku gabung ke Pro 4 Pontianak Kalimantan Barat, sama dengan bahasa dia di Pro 4 Tanjung Pinang Jam, Tanjung Pinang Kepri ya.
0: Iya,
1: di sana ada berbalap, di sana berpantun. Tadi aku masuklah. Tadi ada 4 pantun.
0: Oh, berarti kalau Pak Hamzah mau pantun di Pro 4.
1: Iya, kalau kemarin malam juga berpantun juga dengan Bang Ardi. Okay. Tapi satu pantun. Lagunya nih apa ya? Hujan ada dah ya.
0: Hujan yang mana?
1: Hujan dari Didi Dores.
0: Hujan dari Dores ya? Oh, Didi Dores ada lagu hujan ya?
1: Kalau udah salah ada, kalau udah ada ganti yang apa namanya, hitam bukan putih dari Helen Sitarinda.
0: Baru dicari udah langsung ganti. Jadi mau Didi Dores atau Helen?
1: Kalau ada Didi Dores ada, boleh. Tapi kalau udah ada ganti.
0: Sebentar.
1: Ya, tapi kalau di sana kabut asapnya masih ada dah ya, ada dah.
0: Kabut asap?
1: Iya, kabut asap kalau di daerah Tanjung Pinang Kepri.
0: Oh, menurut ya. menurut BMKG ada, tapi masih aman, kita masih beraktivitas seperti biasa. Jadi mau jadi Dores nih hujan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Liza, selamat malam sama bertiga, semoga sehat selalu.
0: Berarti ini Mbak Liza ya?
1: Oh, Mbak Rika Pertiwi ya.
0: Oh, Rika Pertiwi.
1: Iya, selamat malam, selamat bertiga, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis. Ada Mama Dani, ada Bun Mama Dini juga selamat malam. Ada Pak Burhan, Bang Udin, ada Bang Ali, ada Mas Prabu, Sarisyanti, Putri Marika, ada Kak Sarina, Kiu, ada Yang Lucu juga selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Ada Kak apa? Kak Dang Merdu, Bang Elek, Bang Jais, ada Bunda Permata. Ada Mak Berlian, ada Kak Kawir. Ada juga siapa ya? Mak Nora, Mak Cindu, Nek Anjang, ada Mak Roti, ada Nek Manda, ada Nek Bakis, ada juga Mak Aida, ada Siska Kadeli, Bang Yusuf. Ada Bang Oya, ada Kak Ani, Pak Demang, ada juga Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Nama Munda Sulami, Bang Lukman, Nek Lung, Mak Lung Diah juga selamat malam. Untuknya Mama Rika, ada Bang Bayu, untuk yang di Batu Sangkar, ada Rahma di Batu Sangkar, untuk semua lah tempat terkecuali sama malam untuknya Mbak Erika, selamat malam, selamat berdekat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya gak usah diputar dari lagu Pak Hamzani. Masih juga salah menyebutkan nama saya. Siapakah saya sebenarnya? Baik, pendengar, masih kami buka di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811-778-9830 di Ruang Rindu di malam hari ini ya. Masih bersama saya, Erita Fitra Insani. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Duhai Adinda. Abang Abla Yusuf itu salah alamat tuh.
0: Gak usah diputar kayaknya lagunya.
1: Ini Abang Hamzah. Mbak Erisa di Hamzah, jangan salah orang. Salah orang nanti payah sendirinya nanti ulang balik.
0: Aduh, gak diputar lagunya nanti pokoknya.
1: Bang Abel Yusuf, ngawur ya.
0: Aduh.
1: Sehat, Mbak?
0: Sehat, alhamdulillah, Bang.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau sehat. Jangan simpan tangismu ya.
0: Jangan simpan tangismu.
1: Ya, dibuang aja ya. Boleh.
0: Boleh.
1: Iyalah. Jadi Bang Abla Yusuf, jangan salah orang ya. Dicengar dulu suaranya, baru ditebak ya.
0: Berarti saya belum familiar di kuping Pak Abla Yusuf kayaknya, Bang Udin. Suara saya.
1: Semua ano, penyiar perempuan di Persatu itu nanti di anu semua dia gitu. Disebut semua.
0: Ini jangan simpan tangismu dari Kristen Panjaitan kah?
1: Ya, kayaknya CP.
0: Oke, CP.
1: Iya kah? Oke.
0: Sebentar, cek tahunnya dulu ya. Dia tahun 81 loh, Bang.
1: Jadi tak boleh itu kan.
0: Oh, ganti boleh, ini ada Nia Deniati kalau mau bulan depan ke Penghulu, ini tahun 92.
1: Jadi dari sistem ternyata tidak ada yang.
0: Oh, sebentar.
1: Jangan tak sampai ke.
0: Kok dari Kristen ya?
1: Kalau tak boleh dari itu ya.
0: Sabar.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Bangunnya sabar nunggunya.
0: Oh, ada ini Suara Hatiku tahun 90.
1: Dari?
0: Kristen Panjaitan.
1: Itu cuma ya Suara Hati ya. Itu lagu itu tuh lagu apa? Anika Bila tak Suara Hati itu.
0: Sini Kristen Panjaitan sebentar, kita cek ya. Kita cek.
1: Ini aja deh.
0: Ini Bang.
1: Yang biasa cari.
0: Ini Bang.
1: Boleh.
0: Itu judulnya Suara Hati, Bang.
1: Suara Hati. Tapi kalau di Karina Suara Hati juga kan.
0: Itu Suara Hatiku, ini. Bang.
1: Oh, ada ku-nya ya.
0: Hatiku.
1: Salam ya.
0: Oke, sila, Bang.
1: Ya, Bang Amla Yusuf, besok jangan salah orang ya. Salah orang nanti payah kendurinya nanti. Bukan apa. Ya, salam buat adikku yang pernah bekerja. Sehat selalu ya, Bu.
0: Oke. Okay.
1: Bersama sang suami lah ya, sehat keluarga. Terus ada Pak Umar nanti ya, Bang Herman, Bayu juga, Kak Dang Merdu ya, Kak Berlian, tak lupa Kak Serena Kiu-Kiu ya, Ibu Nacai, Ibu Sinta, ada yang lucu juga, ada Kak Wati, salam buat Bunda Selasi, Kak Rina ya, Putri Amerika, ada Ibu Irma ya, Ibu Yeni, Bunda Sulami ya, ada Mak Ayang dengan Bunda Permata di Pulau Penyengat. Aida ya, yang saya masuk di sini, Aida Lestari dengan Mbak Dini. Ada Mama Om juga. Tak lupa salam buat Mak Cikma, Nek Manda. Ada Pak Kumis kita ya. Ada Ika. Salam sehat Ika ya. Dari Jambi ya. Ada Bang Asyawan. Ada Pak Kumis kita. Tak lupa ya. Ileg ya. Sama Ki. Okay. Ada juga yang dari Palu ya, Kajudung, sama Edo ya.
0: Okay.
1: Nah, ini salam buatnya Mak Rosi juga, ada Kak Lili ya, Kak Lili, ada Abang ya Pak Demang, ada Yusuf juga, salam juga buatnya yang dari Bandung ya, Adinda ya. Dinda dari Dinda dari Bogor, Bandung. Sama Ridwan ya.
0: Oke.
1: Okay. Masuk abang sama Ridwan ya. Ada Mbak Rika juga, ada Putra Kemala dari Desa Penajo ya. Tak lupa ini dari Pulau Penyala ya, Kak Jamila, Ibu Erna Batu 13, Asegla Bandung Man ya. Salam juga buatnya tetangga radio tuh penting tuh, Pak Haji Surat ya Batu 5 ya.
0: Oke.
1: Ada juga Bang Abang Anisira ya, Lampung, di ya, Bengkulu. Kak Ria juga ya, di Bangka Belitung. Jangan lupa Kak Siska Batu 8 ya, Ibu Ani juga. Ada Mbak Frida ya, yang dari Pasir Pengaren apa?
0: Oh, Bu Irsal.
1: Irsal, yang dari Pekanbaru. Salma.
0: Bu Yus.
1: Bu Yus, semuanya masuk Bu Yus, Pak Sal ya. Salam sehat dari Bang Udin ya.
0: Baik.
1: Ada Alip juga ya, biasa Alip dengar tuh. Pak Haji Handarudin juga. Semuanya salam sehat. Bahagia dan tak lupa. Salam mitra.
0: Baik.
1: Iman juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Udin di kilometer 13 Tanjung Pinang. Masih kita buka nih pendengar ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Kak?
0: Kabar baik.
2: Lagu apa nih?
0: Lagu kita malam di Indonesia.
2: Lagu apa ya?
0: Lagu apa? Mak Rika nak lagu apa?
2: Nak pilih lagu ni yang payah.
0: Hah? Itulah dia. Ada ini kalau mau nih kita pilihkan ada trio Libers dengan Aku Suka Kamu atau Nia Daniati Bulan Depan ke Penghulu.
2: Lagu itu aja lah.
0: Nak ke Penghulu dia
2: bawa
0: rupa.
2: Bawa aku ke Penghulu. Dah bawa ke Penghulu untuk apa tak tahu juga ya.
0: Okay, salam untuk siapa lagu dia?
2: Lagu.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Untuk pendengar semua lah.
0: Itu je.
2: Salam-salam dulu ya. Salam tamu buat Erika. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu keluarga. Semoga dilancarkan rezeki.
0: Amin.
2: Kali hati-hati nanti. Yang baru ni tadi, siapa Pak Udin ya?
0: Ya, Bang Udin.
2: Buat Bang Udin. Buat Bang Amca Yusof, buat Yusof, buat Bang Ilek, buat Mai Prabu, buat Ahmad Irwan, buat Mak Cimah, buat Yang Ucu, buat Mak Indah, buat Mak Nora, buat Kak Siti Dewang Damak, buat Mak Penaram, buat Intan Baiduri, buat Pak Kumis. Siapa lagi ya? Pak Bang Herman. Pak Bang Ali dan Mak Lita. Pak Nek Manda. Nek Anjang. Pak Bunut Mata. Pak Mak Belian. Pak Intan buat pilih bukan ni. Siapa tu? Pak Dan Merdu. Pak Kak Sarina. Pak Bang Jaiz. Pak Bang Ilek. Buat Bang Maun. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rika di Peladi. Baik, kita sapa kembali yang bergabung malam hari ini di line WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Erika.
0: Selamat malam juga.
3: Apa kabarnya Erika?
0: Kabar baik. Ini suaranya kok agak-agak ini ya. agak-agak gebas gitu ya. Bangun tidur atau lagi batuk nih Bu Erna?
3: Lagi batuk, lagi agak serak-serak jadinya.
0: Serak-serak. Oke deh.
3: Boleh minta lagu ke Eta?
0: Boleh dong.
3: Nah, lagu Hatiku Senang bisa?
0: Yang mana, tunggu dulu ya, tapi pilihkan yang tahun 90 berarti ya. Hatiku Senang yang tahun 90. Hatiku Senang, ibu mau yang mana dulu?
3: Oh, yang ini, yang lagu dia tahun 87 itu.
0: Oh, enggak bisa.
3: Kok jadi gini? Oh, enggak bisa ya?
0: Oh, kok jadi gini tahu ya, tahu. Enggak bisa, Bu.
3: Oh, lagu. Jadi lagu apa yang ada situ?
0: Ah, di sini ada dari Betaria Sonata, Biarku Sendiri, atau masih ada Betaria Sonata, Biarkanlah Dia Pergi. Terus ada Cindy Claudia. Cindy Claudia ini dengan Rasa Cinta. Batuk juga deh Rita gara-gara Bu Erna nih ya. Nyangkut sampai sini nih kayaknya.
3: Ada
0: Memes, ada Rusanaya.
3: Rusanaya aja lah.
0: Yang mana?
3: Apa tuh ya?
0: Yang mana?
3: Pokoknya yang semua. Terserah lah, pokoknya Rusanaya aja.
0: Yang mau slow atau yang mau semangat?
3: Yang semangat lah.
0: Yang mau semangat. Oke, tapi pilihkan atau Bu pilih sendiri.
3: Erita pilihkan aja lah.
0: Yang semangat kali atau semangat slow-slow.
3: Aduh.
0: Oke, semua jadi satu. Ya, mau semua jadi satu. Atau
3: boleh.
0: Bawa Daku Pergi.
3: Ya, apa aja lah.
0: Oke, tapi pilihkan yang baiklah.
3: Oke. Pertama-tama lagu ini buatnya Erita ya. Semoga Erita sekeluarga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Itu buat Pak Udin di Batu 13. Bapak Hamzah tadi ya. Buat yang Icu, Mak Dani, Kak Deli. Pokoknya semuanya lah. Dari pertama sampai terakhir. Itu aja yang namanya Erita ya.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Ibu Erna di kilometer 13 yang sudah bergabung di kita di malam hari ini. Saya bacakan dulu pesan yang masuk ya. Baru kita ke lagu. Assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu bersama Erita. Erita Purnamasari. Ini pandai-pandai saja ini ya. Oh, salam kenal, request lagu dari Hatiku Senang, Ingkar Janji. Salam satu buat semua, buat Erita sehat selalu di samping keluarga tersayang. Amin. Ditunggu lagunya. Thanks. Ada Abang. Kata pendengar nih, Abang Raja Gombal kita ya, Bang. Dengar loh Bang yang bilang. Ada Bang Gafar. Ternyata namanya Said Gafar. Iya. Untuk lagunya Erita cek tahun dulu ya Bang. Kalau tahunnya masuk di tahun 90-an Erita putarkan, kalau enggak nanti Erita kabari. Oke, kita ke lagu dulu yang sudah direquest oleh Pak Hamzah Yusuf. Walaupun salah menebak saya siapakah sampai akhir telepon, tetap Erita putarkan lagu untuk Pak Hamzah Yusuf, kemudian lagu Bang Udin, dan juga lagu dari Marika Erita hadirkan terlebih dahulu.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Ada 4 lagu yang Arita hadirkan untuk dengar Anda. Untuk Anda yang sudah request, semoga lagunya dapat menghibur kita di malam hari ini ya. Baik, kembali di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811-778-9830. Kami sapa kembali yang bergabung ya. Di WhatsApp dulu saya sapa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, good morning.
0: Good morning. Mau latah loh, mau latah bilang good morning juga. Aduh ya Allah. Untung saya sadar.
1: Sehat Mbak Rita?
0: Alhamdulillah sehat. Yusuf, Yusuf pakai handphone apa sih kok suaranya jernih sekali ya kalau nelfon di WhatsApp?
1: Iya kah?
0: Kalau,
1: alhamdulillah.
0: Iya, kalau umpamanya switch-nya nih bagi penelpon yang WhatsApp yang lainnya itu di umpamanya di 25. Nah, Yusuf ini di 6. Yusuf ini di 25 aja sudah kenceng gitu.
1: Mungkin tergantung jaringannya sih Kak. Kalau di Batam nih alhamdulillah jaringannya kan 4G terus kan.
0: Oh, gitu ya. Kadang handphone juga pengaruh sih kalau enggak salah ya.
1: Kalau itu oh alam lah.
0: Sepil dong, sepil. Tahu, kan? Pengen beli juga kayak gitu biar bisa jernih gitu ya.
1: Oh just gitu
0: kidding.
1: Ya.
0: Enggak, just kidding aja, bercanda. Bercanda. Oke, okay, apa
1: lagi ngapain Mbak Erita?
0: Oh, enggak ada sih, enggak ngapa-ngapain, lagi gibah di sini memang.
1: Gibah ya.
0: Tanya lagi-lagi ngapain. Oke, okay, mau lagu apa malam ini?
1: Kita lagu tahun berapa ya?
0: Tahun 90-an. Biasanya Yusuf banyak lagu-lagu baru nih. Ayo kenalkan ke kita juga lagunya.
1: Kalau lagu Deloitte bisa gak ya?
0: Deloitte yang mana dulu tuh? Tadi nengok tahunnya. Deloitte yang mana dulu?
1: Kalau Hidup di Bui itu tahun berapa ya?
0: Hidup di Bui lalala. Itu pasti lawas dong. Makanan betul gak? Betul kan? Kalau gak salah betul.
1: Iya betul lagunya. Tahun berapa ya?
0: Oh, sebentar, I cari dulu ya. Judulnya Hidup di Bui.
1: Lagu ini kan Nostalgia 90-an kan?
0: Iya, nanti di request deh di Sabtu atau Minggu.
1: Gimana?
0: Di requestnya di hari Sabtu atau hari Minggu.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi mau lagu apa? Dia lagu itu tahun 74. 74 dan masuk
1: kan? Gimana kan?
0: Tahun 74.
1: Oh, lama sekali ya.
0: Oh, sangat-sangat.
1: Sepertinya saya belum lahir di tahun itu.
0: Sama dong kita.
1: Saya minta lagu ini aja lah dari Paramita Rusadi.
0: Yang mana? Janjiku. Apa sih itu? Enggak ya? Apa judulnya?
1: Judulnya Nostalgia di SMA.
0: Oh, Nostalgia. Kirain Janjiku.
1: Enggak dong.
0: Boleh. Itu bungkus.
1: Masuk ya lagunya ya.
0: Masuk dong.
1: Biar flashback ke Putih Abu-Abu.
0: Emang tahu lagu ini? Yes. Emang sudah ini?
1: Gimana?
0: Lagu ini cukup familiar di zamanmu?
1: Enggak sih. Malah yang lagu hit di zaman SMA tuh lagu Cita-Citata.
0: Kuku kananku ada 5 gitu ya sih?
1: Enggak lah. Beda-beda, beda generasi.
0: Oh beda ya.
1: Beda dong. Kita generasi Gen Z.
0: Iya, I percaya you Gen Z.
1: 97 kan Gen Z ya, Gen Z atau Gen apa ya?
0: Tapi gak masuk loh, tahun 88 loh lagunya.
1: Masa?
0: Iya, kamu tahun 88, sini. Iya, tahun 88, 98 1988, 88.
1: Waduh.
0: Saya baru tahu tahun ini.
1: Lagu itu aja lah Kak, lagu Ebit aja kalau gitu.
0: Ebit gak ada yang mana?
2: untuk kita renungkan bisa nggak ya, masuk nggak?
0: Oh, EBGAD.
2: Untuk kita renungkan.
0: Kita masih nana, lalalalalalala, itu kan lagunya?
2: Iya benar.
0: Oh, sebentar. Gimana cuaca di sana? Aman?
2: Kalau di Batam, alhamdulillah panas sedikit. Batam, alhamdulillah cerah hari ini, Kak.
0: Kabut asap terasa kah di sana?
2: Kalau hari ini, kalau di daratnya sih alhamdulillah aman lah. Tapi nggak tahu kalau di lautnya kayaknya udah mulai berkurang lah.
0: Oke. Sup, ini lagunya tahun 82, tidak bisa. Atau mau ini ada trio Libas, aku suka kamu. Atau Coboy, katakanlah.
2: Lagunya Seramai Rita aja lah.
0: Ah, ini yang membangun.
2: Pokoknya lagu yang Mbak Rita pilihin aja lah.
0: Oh, mau semangat atau yang santai?
2: Kalau malam-malam nih semangat boleh.
0: Oke, yang slow-slow lah ya.
2: Ya, yeah, slow-slow, but sure.
0: Oke, ini mau nggak sih coba ya?

0: Boleh, boleh.
1: Nah, ini saya baru tahu ternyata lagu ini milik Cowboy.
0: Oke, dibungkus ya.
1: Oke.
0: Saya salamnya dari penelpon yang pertama sampai penelpon yang terakhir.
1: Oke.
0: Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat untuk semuanya. Dan buat salam terspesialnya buat kedua orang tua Yusuf yang di Ngenang. Dan buat emak saya yang ada di Pulau Jalo, semoga dalam keadaan sehat. Dan buat penelpon yang pertama sampai yang terakhir, Mbak Rita.
1: Oke.
0: Oke, makasih. Salam sehat selalu bersama keluarga Mbak Rita.
1: Baik.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Yusuf di Punggur ya. Di belakang Yusuf di 27100 RT Sapa kembali. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Apa kabar?
1: Oh, Pak Umar. Apa kabar, Pak Umar?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tidak ikut rombongan kemarin.
1: Hah?
2: Tak ikut rombongan kemarin.
1: Enggak.
2: Semangat bahagianya, Pak Umar.
1: Alhamdulillah.
2: Kepala RRI berkunjung ke rumah, ya Allah. Tak terasa tersirat hati rasanya. Saking bangga.
1: Terima kasih.
2: Cuma Pak Umar ingin mengundang Liza, Fitra Insani, Rika Perdewi, Riki Alhuda. Ingin betul rasanya mau berjumpa. Tapi kalau bisa datanglah ke rumah.
1: Insya Allah nanti ya.
2: Tapi telepon dulu ya kalau mau ke rumah ya.
1: Okay.
2: Jadi Fitra, siapa yang Fitra, siapa yang Liza, siapa yang Rika. Nama siapa yang nama Rika? Lagu Yusuf tadi lagunya tuh lagu-lagu 80-an
1: ini dia. Iya kan, tapi itulah katanya Gen Z. Rupanya pilihnya lagu 80-an.
2: Iya.
1: Oke, kalau Pak Umar mau lagu apa nih malam hari ini?
2: Jadi Doris sudah naik.
1: Jadi Doris sudah pertama tadi permintaan Pak Amza Yusuf.
2: Jadi Doris apa, lagu apa Pak Amza Yusuf?
1: Hujan judulnya.
2: Ya, tak boleh lagi ya, minta ya.
1: Oh, enggak bisa.
2: Bisa-bisain aja kalau mau.
1: Oh, enggak bisa.
2: Bisa-bisain aja.
1: Enggak bisa dia. Lain lagunya.
2: Ini aja lagunya. Yang paling enak, Fitra.
1: Oke.
2: Surat antara Penang Jakarta ada.
1: Antara Penang Jakarta.
2: Poppy Mercury.
1: Boleh.
2: Nah, itu waktu kita muda-muda dulu tuh. Antara Penang Jakarta itu.
1: Oke, bungkus.
2: Oke. Pak Umar penelpon ke berapa?
1: Pak Umar penelpon yang ke-7.
2: Ke-7 dari pertama sampai yang ke-6 tadi ya.
1: Oke.
2: Bang Hamzah, Bang Udin udah masuk?
1: Udah nomor 2 tadi.
2: Oh, iyalah. Putri Merica?
1: Belum.
2: Belum. Ibu Nafisya belum. Ilek belum ya? Mas Prabu, Pri Serena Kiu?
1: Belum.
2: Wah, Bangga Pergi TBK, Bunda Weni, Yen Punca, Mbak Mo, semualah orang Tanjung Pinang.
1: Oke. Okay.
2: Sekitarnya batu 10 juga ya. Di Pekanbaru, Pak Jumali, Ibu Isal, Ibu Yus, semua orang Pekanbaru kita tengok. Palembang, Bang Mahmud, semua orang Palembang, Bangka Belitung, Kak Ria ya. Wah, semua kita senggol. Orang Jambi jadi Ika ya. Di Bungkulu, Ayi. Ayi tak pernah masuk-masuk ya?
1: Udah lama enggak masuk sama saya.
2: Ada apa Ayi tak masuk ya?
1: Oh, enggak tahu, Pak
2: Umar. Wah, udah itu untuk Prida Palu, Nona Pika Manado, Tajudin Minahasa di Sulawesi, Edo Kalimantan, semua-muanya di senggol. Tedinda Bogor, Kang Irwan Bandung semua ya.
1: Oke.
2: Jadi semua dari Senggol, dari penelpon pertama sampai yang terakhir nanti. Lagunya ditunggu ya, Fitra Insani.
1: Oke, baik.
2: Nanti balik makan apa?
1: Oh, enggak, puasa. Oke, okay, enggak makan Pak Bar.
2: Alah, kamu kepikiran enggak makan.
1: Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa deh. Kalau enggak percaya enggak apa-apa.
2: Iya, mana nanti nampak martabak langsung beli.
1: Oke okay, deh, kalau kayak gitu. Oke, okay, kita berbagi dengan lain Pak Umar ya.
2: Iya, Liza. Fitra Insani.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar di Soekarno-Hatta. Baik, di belakang Pak Umar saya sapa kembali yang bergabung. Ini ada Mbak Ika di Jambi. Assalamualaikum Mbak Erita. Apa kabarnya Mbak Erita? Salam balik untuk Pak Hamzah Yusuf, Mbak Undin, sehat selalu. Buat Mbak Erita tetap semangat, sukses dan sehat selalu. Makasih. Terima kasih Mbak Ika di Jambi ya, sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Baik, masih kami sapa kembali Anda pendengar ingin bergabung di malam hari ini. Sambil saya bacakan WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Sulami di Jalan Kuantan. Selamat malam Mbak Liza. Sudah dua orang. Oma, Erita di sini Oma. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Meminta lagunya dari Cindy Claudia, Rasa Cinta. Oke. Okay. Salam sehat buat pendengar Radio Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat buat Mbak Erita. Loh. Awalnya Mbak Liza, closingnya Mbak Erita. Thank you Oma, nanti diputarin kok lagunya ya, ditunggu ya. Oke, okay, terima kasih buat yang selalu menyenggol saya, kata Oma Sulami. Oke, okay, itu Oma Sulami di Jalan Kuantan yang sudah bergabung sama kita di malam hari ini. Openingnya Liza, closingnya Erita. Oke, okay, selanjutnya saya bacakan kembali WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Pak Kumis nih ya di Lingga. Salam pertama buat Mbak Rita, terus ada Kak Sarina QQ, Mak Berlian, Kak Deli, Dang Merdu, Mak Dani, Putri Merica, Eyang Ucu, Oma Sulami, Mak Cikmah, Bang Udin, Bang Gafar, Bang Iman, Bang Lukman, Pak Mahmud ya. Kemudian Bang Herman, Bang Ile, Pak Umar, Pak Demang, salam satu untuk semuanya. Kalau boleh diputarkan lagu dari Obi Mesak, Aduh Rindu. Buat Erika, terima kasih, selamat malam. Oke, ada Pak Kumis di Lingga. Kalau masih ada yang bergabung, silakan ya. Masih kita buka. Saya bacakan kembali WhatsApp yang masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya ucapkan selamat ulang tahun RRI. Semoga RRI tetap jaya dan program kerjanya lebih baik ke depannya. Sekali udara tetap di udara. Request lagu dari Andre Ehanusa, Kota Bali. Kalau ada ya. Oke, Bu Hani di Sultan Sulaiman ya. Ditunggu lagunya, coba nanti Erita cek ya. Kalau ada, Erita putarkan. Kalau nggak ada, Erita kabari kembali. Salamnya untuk Mbak Erita, semoga sehat sekeluarga dan selalu bertugas. Salam-salam untuk Kak Sarina QQ, Eyang Ucu, Mak Cikma, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, Kak Deli, Oma Sulami, Yusuf, Mama Rika, Bu Sinta dan semua fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu, katanya. Baik, saya sapa dulu yang masuk kembali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Kak Fitra. Erita Fitra Insani, kadang-kadang Mbak Rima Melati, kadang-kadang Mbak Recover TV, kadang-kadang Mbak satu lagi siapa yang siapa Mbak yang satu lagi
1: siapa
3: semuanya pakai II belakangannya.
1: Ini cari aman nih, takut salah sebut nama.
3: Iya kok tahu.
1: Ini cari aman nih, biar diputar lagi jadi disebut semuanya gitu ya. Pak Demang, how are you today?
3: Ya. Yeah?
1: How are you?
3: Baik, baik, baik.
1: Oke, mau lagu
3: apa? Nanya apa lagi?
1: Nak lagu apa?
3: Lagunya. Panbers.
1: Panbers yang mana
3: dulu? Yang ini, yang gereja tua yang ada kaitannya ada hujan-hujan.
1: Gereja tua ada hujan-hujan.
3: Gereja ya? Tua.
1: Oke, itu tahun 70 lah, Pak.
3: Oh, 70 ya? Oh, yang ikut aja lah. Enggak Fitra cariin.
1: Saya jadi enggak enak nih kalau ikut terus gitu ya.
3: Ya enggak apa-apa kan sekali-sekali ikut.
1: Oke, salam untuk siapa nih? Sambil RT coba tengok-tengok.
3: Untuk inilah ya, siapa lagi tuh, Kak? Arya di Bangka Belitung lah ya. Selamat malam Kak Ika di Jambi. Tolong nanti kalau masuk Kak Ika ya.
1: Dia sudah masuk lewat WhatsApp tadi.
3: Ya, nanti kalau terpancing kan masuk lagi lewat telepon.
1: Baik.
3: Pak Tebang pesan, tolong Pak Tebang pesan obat. Yang jari itu kalau untuk mencet nomor ponsel tuh nyut-nyut apa obatnya gitu.
1: Pandai saja ya.
3: Dipancing biar masuk. Ada Kak Ayus di Pekanbaru ya. Ada Kak Irsa. Ada siapa lagi? Lupa. Ada lagi Pak Irwan. Terus kemudian ada Kak Farida yang ada di Palu sana. Kak Nabila Risma. Untuk semua-semua yang sudah masuk, yang belum masuk, yang tidak bisa masuk, ucapannya selamat malam, sehat selalu, ceria selalu. Semoga semuanya penyiar, pendengar diberi kekuatan lahir batin, rezeki yang limpah, uang yang banyak.
1: Oke. Pak Demang,
3: mau
1: lagunya dari Bruri Marantika Rindu Terlarang, atau Bruri Ramantika dan Dewi Yul Karisma, atau Ebit G. Adi tentang Elegi Esok Pagi?
3: Elegi Esok Pagi.
1: Baik.
3: Yang gampang dicari.
1: Ini sudah ada, tinggal kita putarin. Kalau mau pilih aja yang mana, itu gitu loh. Elegi aja ya. Ya
3: itu aja yang terakhir. Yang terakhir aja lah.
1: Baiklah.
3: Kak Erita, Erita.
1: Saya.
3: Nggak mau jawab kan. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagu, satu penelpon sebelum saya ke lagu. Halo, selamat malam Berwarna Indo. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Pendatang baru.
1: Ini di Kijang kalau nggak salah.
4: Bukan.
1: Oh salah.
4: Bukannya Batu.
1: Oh kok suara dia berbeza. Biasa pakai E.
4: Iya.
1: Untuk saya percaya nih.
4: Yeah. Kalau KWA lain ya. Yeah.
1: Ah, ini baru nampak darah tanya Batu dia nih. Ah, okay. Saya percaya.
4: Kalau KWA lain ya.
1: Bang Iman, how are you today?
4: Baik aja. Kita macam mana ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Mantap
1: Apa dia mantap?
4: Mantap sehat. Sehat itu mantap.
1: Haruslah sehat. Kalau tak sehat nanti tak dapat nyambut suara Bang Iman.
4: Betul juga. Betul tak salah tu. Kita memang pandai ya.
1: Betul kan ni?
4: Tak sia-sia kalau kat Jepang kan.
1: Allah gua.
4: Berapa dia gitu ya?
1: Iya. Tanjung Batu cuaca macam mana Tanjung Batu?
4: Cuaca jadi ada hujan sikit lah sini.
1: Ada hujan, alhamdulillah.
4: Kalau kat Pinang macam mana? Tak ada.
1: Tak ada. Mendung-mendung manja je dia.
4: Mendung manja tapi panas.
1: Tahu aja Bang Iman.
4: Tahu. Kalau manja tu panas buat pemain tu kan. Buat Melayu lah.
1: Tahu dia.
4: Tahu. Lagu bikin belum ni lagu apa?
1: Lagu Indonesia tahun 90-an.
4: 90-an ya?
1: Abang ada nak lagu apa?
4: Stinky.
1: St- Thank you yang mana?
4: Mungkinkah
1: asik
4: kita kan selalu bersama dalam lemah aja deh.
1: Teruslah. Eta kecil kan ni. Terus.
4: Jangan.
1: Lah, apa pula?
4: Nanti banyak gila pula.
1: Okey, Eta bungkus lagunya.
4: Eta bungkus? Ha? Bungkus ni macam gini lah.
1: Kalau, ha, macam mana?
4: Kalau dibungkus ni macam RRI Pontianak gini lah. Dibungkus ya, dibungkus.
1: Hmm.
4: Bahasa dibungkus. Ha, dibungkus lagunya. Sama okay. Dengan Rita.
1: Oh, iya ke?
4: Sama. Oh. Ini bahasanya tak beda dengan Pontianak dengan Rita ini.
1: Oh, iya kan Melayu kan?
4: Betul, betul.
1: Itulah dia dibungkus. Abang nak dibungkus pakai kertas minyak ke? Daun keladi ke? Atau daun ketapang?
4: Mak, daun ketapang. Ya betul, daun ketapang ke laut.
1: Daun ketapang tu yang untuk bungkus tapai tak?
4: Bukan.
1: Bukan eh, salah eh.
4: Salah, daun tapai tu daun pisang.
1: Hah?
4: Daun pisang.
1: Bila masuk tapai pakai daun pisang?
4: Eh, dekat sini daun pisang yang bungkus tapai tu.
1: Iya ke?
4: Iya.
1: Oh.
4: Kalau daun lain-lain tu dah belum kertas, jangan
1: eh. Oh, bolehlah. Nanti abang kalau ke Pinang bawa tapai daun pisang eh.
4: Ah, boleh.
1: Gurau.
4: Tapi sedap lah, daun pisang sedap. Oh, makanan tapi... nasi goreng apa nasi. Nasi lemak kan sedap eh.
1: Eh, itu biasa bang. Tapi tapai daun pisangnya tak baru tahu pula.
4: Di sini tapai itu ini daun pisang.
1: Oh, okay, okay. Tapai ubi kan?
4: Nah, tapai ubi ya.
1: Oh, okay. Okay lah, salam untuk siapa salam nih bang lagu ya.
4: Sama Mbak Rita yang lagi buka. Ya. Tadi baru sempat dulu.
1: Tadi barusan masuk itu Pak Demang.
4: Pak Demang eh. Ini bukan baru satu.
1: Ada Ibu Yus di Pasir Pengerayan, ada Mak Irsal.
4: Mak Irsal eh, Mak Yus eh. Mm-hmm. Terus yang siapa lagi cari yang agak jauh tu?
1: Semualah kita tersebut. Oh, abang fotokopi boleh. Pak Umar boleh, fotokopi Bang Udin boleh.
4: Fotokopi rusak lah ni. Kita salam sikit ya.
1: Okey, buat. Mati gitu.
4: Ya, kita ni lah. Sebenarnya Pak Komis saya dia daik.
1: Uh-huh.
4: Sehingga ada kadia kita, ada kabian kita, ada manga.
1: Uh-huh.
4: Yang itu, yang itu kita. Uh-huh. Sudah madu dia ya. Masa muka kat hari nak kita. Pergi Malaysia.
1: Uh-huh.
4: Bang Udin.
1: Okey.
4: Pada Bunda Permata dia penyengat. Dah lama dah jumpa dengan dia. Pokoknya buat semula eh.
1: Baiklah.
4: Buat hari saya yang bertugas sama tugas eh.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Bang Iman di Tanjung Batu kita ke lagu dulu ya. Kita hadirkan dulu 3 lagu. Nanti ada kesempatan kita buka kembali untuk ada yang bergabung di malam hari ini.

0: Ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pukul 22.33 menit waktu Indonesia Barat, masih ada kebersamaan kita di malam hari ini. Saya sapa kembali yang bergabung di 27100 ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Rita.
0: Selamat malam juga. Kok tumben nih lama masuknya?
1: Belum, tadi ya saya ngobrol gerobak. Baru saya gerobak nih. Hanya sampai di gerobak nelpon. Itu saya tidak angkat.
0: Oh, begono ceritanya.
1: Iya, lihat dong. Rewak sabar, kan telepon terus.
0: Oh, baiklah, kalau macam tuh. Nak dengar lagu apa malam nih, Bang Ile?
1: Nyari apa lagu?
0: Lagu pop Indonesia. 90-an. Ini ada
1: apa yang ada?
0: Ada kalau mau nih ada dari Yunisara Gubahanku atau
1: Yunisara.
0: Ini Yunisara Gubahanku, Katon Bagaskara Negeri di Atas Awan, kemudian Ari Lasso Cinta Terakhir, atau Rita Effendy Selamat Jalan Kekasih, Baby Romeo Bunga Terakhir, atau Selalu Untuk Selamanya dari Fatur, atau dari Brori Romantika ada Rindu Yang Terlarang.
1: Brori Romantika.
0: Rindu Yang Terlarang.
1: Ya kan orang lama kan. Lama kan.
0: Iya.
1: Yalah, Brori Romantika.
0: Oke.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Untuk berita, untuk kemarin ini, kesehatan, rezeki, dan untuk rumah tangga segini ada halaman saya.
0: Amin.
1: Itu untuk namanya berita bunda, Marika, Mbak Rima, Mbak Dida, Marjan, Mariki, Maristina. Oh, untuk ini bagus, Mbak Bandung, Ayam Bulu, ya Ayam Bulu, Ayam Bulu ya. Sudah.
0: Aji, yang mana?
1: Ayam Bulu eh.
0: Bang Aye, sekarang di Bengkulu ya? Iya.
1: Makanya aku sok lupa Bengkulu ya aku.
0: Iya sudah lama nggak masuk soalnya.
1: Nggak tahu kemana. Kalau ketemu Dani main, telepon bilang repot sibuk gitu. Dani bilang. Kemarin sehat, kemarin sehat awal tuh ya.
0: Amin.
1: Dani, Reva, Bu Nasia, Budi, Reva Bumi, sama Adi Dolas, Rumah Dok Bakal, 20, tuh Iya, Rumah Demang,

0: Rabu, pada permalai pas dulu batu. Tuh tunggu cuma mereka. Mau nak gigiu. Tuh Dedi mau balak Morosi. Tuh guna permata, guna ibu berlian. Semuanya.
1: Okay.
0: 61 lihat dari batin, mau panjang berkenaan lagi mereka ya.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kijang kita kemana lagi nih? Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Iya, saya mana suara dia hilang nih, Pak Lukman?
2: Hilangnya ada tak?
1: Ah, ni ada. Tadi tak ada, kayaknya ada bangun tidur nih.
2: Belum lah.
1: Oh, belum lagi. Okey, Pak Lukman nak lagu apa?
2: Ari Lasso je lah, Pak.
1: Ari Lasso Cinta Terakhir.
2: Ya, betul.
1: Okey, boleh kita bungkus.
2: Salamnya sama Mbak Arifah, Allah yang tugas. Itu salamnya ikut jilid tadi adalah.
1: Okey.
2: Itu aja Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Lukman di Teluk Bakau yang sudah bergabung di malam hari ini. Simple, singkat, padat ya Pak Lukman ya. Baik, masih ada kebersamaan kita mendengar. Yang ingin bergabung silahkan di lantafon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Untuk lagu cukup banyak ini ya yang akan kita putar. Ini sudah terplaylist hingga pukul 23.05. Masih kita bukalah untuk Anda yang bergabung di malam hari ini. Jadi biar di pukul 23 lagu pilihan Anda yang kita hadirkan. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu bareng Erita.
1: Ih, jam segini dia kayak gitu.
3: Iya, di kamar Erita. Gak boleh teriak-teriak. Mbak kalau teriak-teriak nanti. Sehat Erita?
1: Sehat, teman tenggorokan agak gatal nih.
3: Mas dari awal sampai akhir gatal terus Erita.
1: Itulah, kenapa gak tangan yang gatal ya?
3: Iya, udah semua obat ramuan udah dicoba.
1: Hah? Apa? Dia gatalnya udah tuh kayak di depan mic aja dia gatal. Kalau gibahan enggak gatal dia. Kalau gibah enggak gatal.
3: Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Anak Krakatau udah meletus, masih aja ada yang senang gibah. Itu ajaran siapa itu? Ya Allah,
1: akhirnya saya mendengarkan Mas Prabu beristighfar.
3: Iya, sampai pas tulis saja pun udah istighfar juga katanya Rita. Memang gitu Mas Prabu ya. Semenjak Mas Prabu jarang gabung masuk duluan. Iya. Mas Prabu ini kan penawarnya Pak Sulis. Iya.
1: Mana dong?
3: Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini iya loh, kaget loh. Makanya pas tulis aja Erani cerita berubah loh semenjak Mas Prabu jarang gabung duluan gitu. Ini lagunya tahun berapa Erita?
1: 90-an. Coba kasih Erta lagu yang jarang kita putar nih Mas Prabu, coba.
3: 90.
1: Jangan Indo ya? Ya, jangan kenceng-kenceng loh, udah malam loh.
3: 90 kan zaman-zamannya itu ya. Apa? Iya, zaman-zamannya. Tadi Pepe Mercury udah ya, Pepe Mercury tadi udah ya.
1: Ya, ada Alda. Terus ada Nova Orbad. Kemudian ada apa ya, kata-kata mereka itu lagu-lagu slow rock ya.
3: Iya,
1: gitu kan.
3: Iya.
1: Nova Urbat, terus Alda, Poppy Mercury.
3: Niko udah ya.
1: Ani Clarto masuk nggak sih? Nggak ya?
3: Nggak. Ani Carrera yang masuk.
1: Ani ya, Ani Carrera maksud saya tak. Nggak
3: iya,
1: masuk.
3: Itu kan masuk Ani. Masuk itu kan zaman-zamannya itu.
1: Iya, dia kan
3: zaman-zamannya
1: agak ngorok-ngorok juga kan.
3: Iya, zamannya almarhum Ani Kartila itu kan.
1: Betul.
3: Dedi Dora sudah naik ya?
1: Sudah, Hujan judulnya.
3: Oh, Apa ya, Mayang Sari masuk juga sebenarnya.
1: Boleh masuk, Mayang Sari masuk, Yuni Shara masuk. Katon, ini ada Yuni Shara, Katon. Yuni Shara dengan Gubahanku, Katon dengan Negeri di Atas Awan. Kemudian Once dengan Dialova, Rita Avendi dengan Selamat Jelang Kekasih, atau Romeo.
3: Padi masuk gak ya?
1: Masuk dong Padi.
3: Padi ada apa ya?
1: Indah, begitu indah. Itu gak sih?
3: Itu aja. Iya itu. Apa yang sesuatu iya. Sesuatu yang indah lah.
1: Ya itulah dia indah. Lagunya.
3: Bukan itu kalau sesuatu yang indah dalam hatiku. Itu dia ada yang begitu indah. Nah, yang Mas Prabu sesuatu yang indah.
1: Padi sesuatu yang indah.
3: Iya. Sesuatu yang indah dalam
1: hidupku. Okay, coba iya. kita try dulu. Ini kah lagunya?
3: Mana?
1: Kejap. Oh, ini ya.
3: Nah, iya betul.
1: Kalau nggak kenceng tuh bukan Mas Prabu ya kayaknya.
3: Nggak, itu kentengnya kenceng. Padi kan kenceng-kencengnya pun nggak sampai muncrat-muncrat ya.
1: Iya, kalau nggak kenceng tuh bukan Mas Prabu namanya itu.
3: Iya. Yaudah, salam buat Erita, matuga sampai tetap, semoga cepat sembuh.
1: Amin.
3: Iya, sekali-sekali digurah lah Erita.
1: Ih, aduh.
3: Iya, gurah hidung itu.
1: Gak usah, nanti tambah merdu suaranya.
3: Kalau Erita mah bukan digurah, digaruk ya.
1: Wes, udah malam, lanjut.
3: Ya iyalah, dikasih tau yang benar, diplesetin ya, udah lah digaruk lah.
1: Oke.
3: Iya, salam buat Mama Rika udah masuk ya?
1: Mama Rika sudah tadi?
3: Mama Rika, Oma Sulami, Ilek udah masuk ya?
1: Sudah, barusan tadi.
3: Oh barusan. Mas Prabu lagi nyiapin kelambu.
1: Kelambu?
3: Iya kan, masih pakai kelambu. Terus salam juga buat Pak Demang udah ya?
1: Pak Demang sudah tadi.
3: Pak Demang. Tadi yang sebelum Mas Prabu siapa Rita?
1: Ilek, Bang Ilek.
3: Bukan, yang itu tadi Bang Lukman.
1: Oh iya Pak Lukman. Iya,
3: Bang Lukman. Terus Kak Sarina udah masuk?
1: Belum, udah lama Kak Sarina gak masuk.
3: Iya. Dia padahal kemarin ikut lomba karaoke loh.
1: Di mana?
3: RRI Batam. Alhamdulillah Mas Prabu juara satu. Itulah, sering latihan sama Pak Sulis kan. Iya kan, pernah karaoke kami bertiga tuh, Pak Sulis, Ardian, sama Mas Prabu.
1: Iya kak.
3: Terus iya. Terus salam juga buat Bang Herman, udah lama gak dengar suaranya ya.
1: Kemarin ada, minggu lalu ada.
3: Oh kemarin ada, oh iya, keren gak. Kemana kan. Terus salam juga buat Kadang Merdu, Putri Merica. Yusuf, udah masuk Yusuf ya.
1: Udah tadi, Yusuf.
3: Iya Yusuf, paham deh Yusuf. Apa nama Bu Sinta ya, Bu Sinta. Itu Bu Sinta yang pagi ikut juga di Erita ya?
1: Iya.
3: Oh, terus salam juga buat Bu Ratinem, udah lama tak dengar suaranya ya.
1: Bu Ratinem tuh yang di Kijang kan?
3: Iya, pelopor okay. Dia tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terus salam juga buat ini Mbah Mus, udah lama juga ya. Terus Pak RT, Pak Giman. Terus Ilek udah ya, Alif, Mak Cima, salam buat semuanya Lerita.
1: Baik.
3: Iya, buat Rita semoga cepat sembuh ya. Gak usah gatal-gatal, kalau tangan gatal gak apa-apa Rita ya. Tapi memang iya loh, Mas Prabu pun kalau tangan gatal tuh dapat duit loh Rita, bener.
1: Bener kan?
3: Tapi jarang-jarang dia.
1: Oke.
3: Okay. Eh nanti pagi siapa Rita?
1: Besok pagi Eza.
3: Oh, Kaliza ya. Iya, buat Rita, makasih banyak ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita masih buka line telepon untuk Anda yang masih bergabung, masih ada. Kalau enggak ada, kita akan putarkan lagu nih yang sudah di request ya. Ada cukup 1, 2, 3, cukup banyak ini lagunya. Kita ke lagu dulu lah ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, nanti kalau ada kesempatan kita buka kembali di 27100.

0: Baik pendengar, ada Andre Hehanusa ya, Kota Bali. Lagu request oleh Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Mengakhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, kita berjumpa kembali di Ruang Rindu berikutnya. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

dan mencegah diri dari dosa memang tidak membuat anggota badan menjadi lelah dan letih. Tetapi, inti masalahnya terletak pada usia Anda saat ini, yaitu waktu yang terletak di antara masa lalu dan masa mendatang Anda. Jika Anda menyia-nyiakan waktu tersebut, berarti Anda telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri. Sebaliknya, jika Anda menjaganya, seraya memperbaiki masa lalu dan masa mendatang, niscaya Anda akan selamat dan memperoleh ketentraman, kenikmatan, dan kesenangan. Sesungguhnya, menjaga waktu yang sekarang dijalani lebih sulit daripada memperbaiki waktu yang telah berlalu maupun waktu yang akan datang. Karena menjaga waktu berarti mengharuskan diri Anda melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih banyak memberikan kebahagiaan bagi diri Anda. Kondisi manusia itu berbeda-beda dalam menyikapi hari-hari kehidupannya. Demi Allah, sebenarnya hari-hari itu adalah waktu yang Anda lewati untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat. Apakah bekal itu akan mengantarkan Anda ke surga atau justru ke neraka? Jika Anda menjadikan waktu tersebut sebagai jalan menuju Rob, maka Anda telah memperoleh kebahagiaan dan kemenangan terbesar di masa yang amat sangat singkat ini. Masa yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kehidupan abadi kelak. Jika Anda mengutamakan nafsu syahwat, kesenangan, kelalaian, dan permainan, maka waktu itu akan cepat sekali berlalu, meninggalkan Anda. Bahkan, kesudahannya berdampak kepedihan yang sangat dan abadi. Kepedihan dan penderitaan karena menuruti hawa nafsu itu melebihi penderitaan pada saat Anda bersabar, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melebihi kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, serta melebihi kesabaran dalam menolak hawa nafsu untuk meraih kesenangan duniawi.

Pendengar sering terdengarnya musik ini, maka sampai di sinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Rabu tanggal 9 September tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Gila Madani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang bisa juga didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk pagi hari ini? Pagi hari Rabu ya, hari ke-9 di bulan 9. Wah, cantik tanggalnya. Tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Oh enggak, tahun 2026 ya pendengar ya. Di pagi hari ini pendengar, kembali akan kami hadirkan rangkaian acara-acara untuk menemani Anda sepanjang hari sampai ke malam nanti. Dan untuk Tanjung Pinang Pagi bersama saya Liza Andriani akan menemani jelang ke pukul 10 nanti. Untuk Anda pendengar yang saat ini sudah bergabung bersama kami ya. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga hari ini lebih semangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Apalagi ada kami di Pro 1 yang setia menemani Anda. Pendengar, pagi ini juga ada yang spesial, masih di Tajuk Pinang Pagi edisi spesial Hari Radio ke-81. Nanti mulai jam 6 sampai jam 7 pagi akan ada mantan penyiar RRI Tanjung Pinang, yaitu Ibu Larmi Karli. Beliau hijrah ke Pemprov Kepri pada saat kepemimpinan Bapak Ismet Abdullah dan pensiun pada bulan Agustus 2023, pendengar. Nah, untuk Anda yang barangkali rindu dengan suara Ibu Larmi Karli, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita awali Tanjung Pinang Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, Surah Al-Munafikun ayat 9 dan Ali Imran ayat 92 yang akan dibacakan oleh Warisman.

Mulailah semuanya dengan bismillah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah sebagai pengingat bahwa segala usaha kita didasarkan pada kehendak-Nya. Dan sebagai permohonan akan berkah dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah. Bismillah. Buka setiap pintu dengan doa dan tawakal. Serahkan segala urusan kepada-Nya yang Maha Mengetahui. Dengan bismillah, rasakan ketenangan dan kekuatan di dalam hati. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengan-Nya. Bismillah, ungkapan dalam setiap langkah yang kau ambil, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan bismillah, berikan yang terbaik darimu dalam pekerjaan, hubungan, dan seluruh aspek kehidupan. Bismillah, perhatikan bahwa setiap kebaikan bermula dengan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam dirimu motivasi yang tulus dan penuh rasa syukur. Dengan bismillah, hadirkan keberkahan dalam setiap perbuatan. Dan saksikanlah bahwa langkahmu dipenuhi dengan kelancaran dan keberhasilan. Bismillah, jangan lupa untuk berdoa dalam setiap langkahmu. Mohon petunjuk dan bimbingan-Nya dalam menghadapi tantangan. Dengan bismillah, tingkatkan kesadaranmu akan kehadiran-Nya. Dan rasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dalam setiap hela nafas. Bismillah, jadikanlah kata itu sebagai pijakan dan pegangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku dan rintangan. Dengan bismillah, kau akan merasakan kekuatan yang tak terhingga, sebab di dalam nama Allah terkandung kekuasaan yang abadi. Bismillah, jadikanlah ini sebagai panggilan untuk memulai. Allah Ta'ala akan selalu menyertai. Dengan bismillah, kau akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Sebab kau tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizin-Nya. Jadi, mulailah semuanya dengan bismillah. Sebagai pengingat bahwa kita adalah hamba-Nya. Dengan bismillah, kau akan merasakan kehadiran-Nya yang nyata dan hidupmu akan dipenuhi dengan berkah dan keberkahan.

0: Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita melangkah ke acara Mutiara Pagi.
2: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan di studio Pro 1 saat ini bersama Liza sudah ada Ustadz Rizaldi Siregar. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Jangan dekat-dekat banget Ustadz. Semangat sekali, rindu seperti sama mic ya. Sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah Mbak, sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
3: Ya udah sebulan tak nyiar.
1: Iya makanya kangen kan. Iya pasti juga pendengar juga rindu dengan suara Ustaz Rizaldi nih. Untuk memberikan tausia di pagi hari ini ya. Dan topik kita pagi ini apa Ustaz?
3: Bismillah, tentang makna Muhammadur Rasulullah.
1: Oke, makna Muhammadur Rasulullah. Aha. Nah, untuk Anda pendengar ingin bertanya, nanti kami berikan kesempatan juga di lantai telepon 27100 dan di WhatsApp 0811 778 9830. Tapi sekarang kita dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Rizaldi Siregar di Mutiara Pagi hari ini dengan topik makna Muhammadur Rasul ya.
3: Ya, Rasulullah.
1: Oke, kita dengarkan dulu. Tetap bersama kami di Pro 1. Tausiah dari Ustadz Rizaldi Siregar. Silakan Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yuti'allaha wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Sadaqallahul azim. Saudaraku, hadirin, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kita doakan semoga senantiasa istiqomah dalam menjalankan agama sebagai acuan dalam berkehidupan hingga kita mendapatkan bahagia dunia sampai akhirat nantinya. Saudaraku, adalah merupakan satu kebutuhan manusia sebenarnya memiliki panduan dan tuntunan dalam kehidupan. Karena secara psikologis manusia ini sebenarnya gemar menduplikasi, gemar mengimitasi, dan ada kecenderungan untuk selalu mengatribusi seseorang. Cuma persoalannya hari ini kebanyakan kita salah dalam mengimitasi, salah dalam menduplikasi, dan salah dalam mengatribusi. Sehingga akhirnya kehidupan kita malah tidak menjadi lebih baik. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Azzah, yang paling tahu tentang kita, yang paling mengetahui apa mau dan kemauan kita, yang paling tahu apa sebenarnya kebutuhan kita, sudah memberikan tuntunan dan pedoman. Dari awal-awal Islam hadir ke permukaan dunia, melalui Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada kita bahwa semua kita ini mesti menjadikan satu tuntunan, satu acuan dalam kehidupan. Siapa itu? Baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kalau kita melihat kepada sejarah ya kenabian, maka sebenarnya setiap nabi-nabi itu mengajarkan tuntunan sesuai dengan syariat masing-masing nabi, sehingga berpengaruh kepada syahadat mereka juga. Contoh umat Nabi Ibrahim ataupun kaum Nabi Ibrahim itu syahadatnya sama dengan kita. Bedanya di mana? Di syahadat risalahnya. Kita tahu bahwa kalimat syahadat itu terdiri dari dua komponen. Pertama syahadat uluhiyah, itu meyakini keesaan Allah. Yang kedua syahadat risalah, itu mengakui tuntunan hidup mereka, yaitu Nabi sendiri. Kalau kaumnya Nabi Ibrahim, syahadatnya la ilaha illallah wa ibrahima khalilullah wa ibrahimu khalilullah. Kalau pengikut atau kaum Nabi Musa umpamanya, syahadatnya la ilaha illallah wa Musa kalamullah. Pengikut atau kaum Nabi Isa umpamanya, syahadatnya la ilaha illallah wa Isa ruhullah. Lantas bagaimana dengan syahadatnya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syahadatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa itu makna Muhammadur Rasulullah? Sebenarnya ini adalah merupakan satu patron yang diajarkan Allah SWT, bahwa kita itu mesti tertanam. Syahadat itu artinya persaksian, perjanjian, komitmen. Harus tertanam perjanjian, persaksian, komitmen di hati kita bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat hanya dengan mengikuti contoh tuntunan yang diberikan oleh baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patokan ini mesti tertanam kuat, sebab sebagaimana saya katakan di awal tausiah tadi, jika tidak maka kita akan terombang-ambing dengan terlalu banyaknya contoh-contoh ya, duplikasi-duplikasi ya, yang bisa kita contohi pada hari ini ya. Makanya tak heran kalau hari ini banyak umat Islam yang malah mengidolakan artis Korea, mengidolakan artis China ya, lebih senang nonton film drama Korea, drama China dan lainnya, sementara mereka tidak tidak mengidolakan ya, contoh-contoh ataupun pahlawan-pahlawan ataupun tokoh-tokoh daripada Islam sendiri, sejarah-sejarah Islam sendiri. Nah, Muhammad Rasulullah itu mengajarkan demikian supaya kita ini hanya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh acuan. Kenapa kita harus menjadikan beliau contoh? Karena Allah Ta'ala katakan tadi, kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian, ya Muhammad katakan kepada umatmu, jika kalian pengen dicintai Allah, aku cintai, kata Allah, maka syaratnya satu, apa itu? Fattabi'uni, maka ikuti aku. Maksudnya di sini ikuti Nabi Muhammad SAW, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kalian. Saudaraku, mengikuti cara kehidupan Nabi ini dalam terminologi agamanya disebut dengan sunnah. Sunnah itu berasal dari kata sanana. Sanana itu artinya jalan kehidupan. Maka sunnah itu adalah jalan kehidupan yang dicontohkan Nabi SAW sebagai ya acuan dalam kehidupan kita hari ini. Saudaraku yang berbahagia, sunnah Nabi itu ataupun cara kehidupan Nabi itu tidak sama dengan sunnat. Kalau sunnat itu adalah hukum, hukum ahkam agama yang dimaknai sebagai suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan akan merugi. Itu sunnah. Itu sunnat, maaf. Dan sunnah itu juga ya tidak sama dengan sunat yang sering kita identikkan dengan khitan. Kalau khitan itu adalah merupakan satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua umat manusia sebenarnya untuk membersihkan dan meredam sesuatu yang bisa menimbulkan persoalan dalam kehidupan keseharian. Itulah khitan. Maka khitan itu ya hukumnya wajib baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Meskipun ada semacam program hari ini meniadakan khitan bagi bayi perempuan, dan itu merupakan programnya orang-orang yang tidak bertuhan, programnya orang-orang yang tidak menjadikan syariat sebagai acuan. Padahal Allah dan Rasul sendiri sudah menegaskan bahwa khitan itu adalah kewajiban baik bagi laki maupun perempuan. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia dirahmati Allah, sunnah ataupun cara

Baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW, tapi tidak menduplikasi Nabi dalam surahnya, dalam tampilannya, maka sebenarnya ada inkonsistensi dalam pengakuannya. Ketika kita mengatakan bahwa saya ini idolanya Michael Jackson umpamanya, maka orang akan tahu kita mengidolakan beliau karena terlihat ada gaya, ada penampilan, ada style yang kita duplikasi dari dia. Maka kita akan mengatakan benar beliau ini adalah idola beratnya Michael Jackson umpamanya. Nah hari kita mengakui kita mengidolakan Nabi, pertanyaannya mana prinsip dasar Nabi, mana sunnah surah Nabi, mana tampilan, mana styling Nabi yang kita jadikan contoh. Saudaraku, ini menjadi penting karena sunnah surah itu adalah identitas, identity kita sebagai umat Nabi SAW. Kalau seseorang mengatakan saya ini tentara gitu, maka kita kan bisa lihat dari tampilannya, walaupun ada juga yang penipu. Tapi paling tidak kalau ada tentara yang benar, maka akan terlihat daripada postur tubuhnya, potongan rambutnya, gayanya, sikap ketegasannya. Maka kita akan memastikan memang betul di tentara. Ya, maka hari ini kita mengakui Rasulullah sebagai acuan kita. Ya sudahkah styling Nabi kita tiru pada hari ini? Sunnah surah. Dari mulai ujung rambut Nabi sampai ujung kaki Nabi, itu mesti kita duplikasi. Ya, paling tidak prinsip-prinsip dasarnya kita ikuti. Seperti tutup kepala kemana-mana. Nabi mengajarkan tutup kepala, baik laki-laki maupun perempuan. Maka semestinya yang mengakui umat Nabi menduplikasi hal itu. Turun ke bawah lagi, Nabi itu mengajarkan memotong kumis, memelihara janggut. Itu diduplikasi, walaupun persoalan stylenya itu tergantung mode, yaitu tergantung keadaan. Tapi prinsip dasarnya Nabi katakan a'ful lahya wa qashshus syawarib, potonglah kumismu dan pelihara janggutmu. Maka itu kita duplikasi. Terus turun ke bawah, Nabi katakan khamsun minal fitrah, ada lima kebiasaan kedirian Nabi. Apa itu? Khitan. Ya, maka kita bisa berkhitan. Maka sekali lagi kita mengecam habis hari ini begitu banyak bidan-bidan yang tidak mau mengkhitankan bayi perempuan. Itu kesalahan, kesalahan fatal. Apalagi setelah ditelusuri itu adalah merupakan produk daripada kaum feminisme, ya, untuk menjauhkan perempuan-perempuan Islam daripada nilai-nilai ajaran asasi agamanya. Tapi sayang disayang hari ini, ya, para bidan-bidan muslimah kita tanpa kritiks, tanpa mendalami lebih lanjut kepada para ulama-ulama, mengambil pedoman surat edaran Menteri Kesehatan yang menyatakan bayi perempuan tak perlu dikhitankan. Itu salah, saudaraku. Ini himbauan kepada semua bidan-bidan muslimah untuk taubat atas tidak mengkhitankan bayi perempuan hari ini. Karena khitan itu merupakan khamsun minal fitrah, salah satu daripada lima kebiasaan kedirian Nabi, al-khitan. Yang kedua, taklimul azofir. Ya, ini kita masih bicara tentang prototype, surahnya Nabi, tampilan Nabi. Nabi ajarkan memotong kuku, itu apa? Asasinya adalah kebersihan. Sebegitulah Islam mengajarkan nilai-nilai higienis sehingga kuku saja pun tak dipertahankan panjang. Tapi hari ini dengan alasan style, alasan gaya, mode, kita sibuk manjakan kuku. Padahal Nabi katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau kalian hidupkan sunnahku, berarti itulah tanda kalian cinta padaku. Dan kalau kalian cinta padaku, maka akan kubawa bersamaku di surga. Maka jangan sampai apa yang dilarang Nabi kita buat. Jangan sampai yang malah kebiasaan Nabi kita tinggalkan. Saudaraku, Allah sudah katakan, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang daripada Rasul itu ambil. Apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Nabi melarang kita panjang kuku. Tapi kenapa hari dengan alasan ya untuk korek hidung, Masya Allah. Ya untuk congkel-congkel, ya kita panjangkan kuku kita. Saudaraku, ikutilah Nabi. Karena semua tunjuk ajar Nabi tidak ada yang memberikan keburukan. Turun ke bawah lagi, Masya Allah. Nabi ajarkan, wanat filibiti, mencukur bulu pangkal lengan, bulu ketiak. Begitulah Nabi ajarkan nilai-nilai kesehatan. Maka, ya itu merupakan sebuah hal yang perlu kita alami dengan baik. Maaf, kemudian ke bawah lagi, al-istihadat.
Saya perlu sampaikan ini sebagai sebuah edukasi, bukan ada seksologi di sini, ya, ataupun pornografi. Al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Nabi ajarkan untuk 40 hari itu dibersihkan. Itu merupakan sebuah upaya untuk menciptakan higienisasi daripada tubuh.

0: tubuh kita. Dan turun ke bawah lagi, Nabi ajarkan kepada kita untuk laki-laki tidak isbal, tidak menutup mata kaki. Dan bagaimana Nabi SAW mengajarkan mandi hari-hari, kebersihan. Sehingga Nabi katakan an-nazafatu kebersihan itu adalah merupakan sebahagian daripada ajaran keimanan. At-tuhuru satrul iman. Nah, saudaraku, hadirin yang berbahagia, maka itu merupakan rangkaian daripada sunnah surah, tampilan dari Nabi. Nabi ajarkan berhias, ya perlu berhias, tapi laki-laki berhias sesuai dengan kepatutan. Ya, membersihkan diri, memakai celak mata, itu sunnah. Tapi tidak perlu begincu, laki-laki begincu, itu namanya LGBT, Masya Allah. Dan Nabi ajarkan supaya tampilan diri kita tidak boleh sama dengan lawan jenis. Laki-laki tidak boleh berpakaian perempuan, walaupun atas dasar 17 Agustus. Kadang-kadang kita diajak untuk meninggalkan syariat agama. Nah, alasannya kan sekedar hiburan saja. Hiburan silakan, tapi jangan bertentangan sama ajaran agama. Laki-laki suruh main bola pakai baju daster, itu salah, enggak boleh itu. Atau pelaki perempuan pakai pakaian laki-laki, itu salah. Kenapa? Nabi sudah mengatakan ya tasyabbah man tasyabbaha qaumun fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh-contoh menyamai-nyamai satu kaum, dia digolongkan bersama kaum itu. Apakah mau kita laki-laki digolongkan bersama perempuan? Itu banci namanya. Maka nilai-nilai kedirian surah Nabi itu mesti ditampilkan. Yang kedua, Nabi itu kita bisa melihat daripada sunnah sirah. Apa sirah itu? Cara hidup Nabi sehari-hari. Kalau surah itu tampilan Nabi dari ujung rambut Nabi sampai ujung kaki, ya kalau sirah, ya cara hidup Nabi dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Itu semua meliputi petunjuk-petunjuk ya, cara Nabi hidup sehari-hari. Ya, mungkin cara berkeluarga, Nabi lemah lembut, cara bermasyarakat, tidak berkata bohong, jujur, tanggung jawab, amanah. Itu merupakan nilai-nilai ya sunnah sirah namanya. Ya, bagaimana kita diajarkan untuk menyapa, ramah tamah, Masya Allah. Ya, menjawab senyum. Jumpa orang senyummu di depan saudaramu sedekah. Tapi hari ini kenapa kita masih masam muka? Hari ini kita diajarkan untuk ya menepati janji. Tapi kenapa hari ini suka ingkar? Ya, termasuk hari ini saya baru melihat ada laki-laki pakai rambut pirang. Iya, ya. Ya, pirang itu boleh, tapi kalau sampai menyerupai perempuan enggak genah-genah, itu larang. Coba normally saja, normally. Ya, silakan mewarnai rambut, tapi mewarnai rambut dengan yang normal saja. Ya, tidak sampai keluar daripada nilai-nilai kefitrian kita sebagai seseorang laki-laki. Nah, kembali ke pangkal sunah sirah. Cara hidup Nabi sehari-hari. Nabi ajarkan ya, suami itu tanggung jawab sama istri, berkata lembut, istri taat dengan suami. Begitu orang tua sama anak, tetangga, atasan, bawahan. Selaku kita atasan, jangan semena-mena sama bawahan. Ya, perhatikan seorang pemimpin itu ya adalah seperti mana penggembala. Nabi katakan begitu, kullukum ra'in, setiap kaum penggembala. Kenapa pemimpin itu dikatakan penggembala? Kita lihat seorang penggembala itu tidak akan makan sebelum gembalaannya makan. Dia akan rela berkorban demi untuk gembalaannya senang. Tapi hari ini pemimpin kita terbalik. Biarlah gembalaannya sakit, susah, yang penting dia senang. Masya Allah. Dia paksakan kebijakan. Kebijakan yang jelas-jelas menyengsarakan pun dipaksakan. Hingga begitu banyak orang korban dengan kebijakannya, tapi dia paksakan untuk jalan. Itu bukan pemimpin, itu penjahat namanya. Pemimpin itu acuan, contoh. Maka jadi seorang pemimpin itu kalau kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lebih banyak mendengar bukan bicara. Udah banyak bicara kesalahan lagi. Ini kan merupakan sebuah kefatalan. Bukan dilarang berbicara, tapi bicaralah sesuai dengan nilai dan fakta kebenaran. Saudaraku, sunah sirah mengajarkan kita untuk bagaimana kita ya berbuat baik dalam kehidupan keseharian. Yang terakhir, sunah sarirah. Apa itu? Fikir dan kerisauan Nabi. Nabi tak pernah fikirkan untuk diri sendiri. Nabi tidak pernah fikirkan untuk keluarganya. Tapi Nabi memikirkan untuk orang semuanya. Maka sampai akhir hayat Nabi, yang Nabi ucapkan dari bibir beliau yang mulia, umati, umati, bagaimana nasib umatku nanti? Bukan istriku, istriku, anakku, hartaku, kekayaanku. Tidak, Masya Allah. Tapi hari ini begitu banyak kita memikirkan bagaimana tentang diri sendiri. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, sunah sirah itu perlu muncul dalam hidup kita. Nah, karena itu, kalau kita hari ini mengakui sebagai umat Nabi Sallam, mengharapkan syafaat dari Nabi SAW, maka mari, siapapun kita, apapun profesi kita, contohlah Nabi. InsyaAllah, itu akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Akhirul kalam, subhanallah bihamdi, subhanakallah, mubihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Iya, pendengar, untuk Anda ingin bertanya kepada Ustadz Rizaldi di pagi hari ini, silakan kami terima di line telepon 27100 dan juga di WhatsApp 0811-778-9830. Ini ada WhatsApp dari Bapak. Pak siapa, maaf, assalamualaikum, maaf Ustaz tidak sesuai dengan judul tausiah. Ingin bertanya, pertanyaan adalah sab sholat untuk anak-anak yang benar menurut ajaran Islam. Anak-anak mengisi sab depan jika belum penuh, atau harus di sab belakang bapak-bapak walaupun sab bapak-bapak belum penuh. Dari Arman di Kijang. Ya, Pak Arman di Kijang, terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arman, kalau melihat kepada contoh yang Nabi sampaikan, ya, sab anak-anak itu di belakang, di belakang orang tua begitu ya. Tapi ini memang mesti kita lihat secara kondisional, konteks apa namanya itu, ya, konteks ke kondisi yang mesti kita perhatikan. Kalau itu kita buat, maka anak itu akan lari, main-main. Maka sebenarnya itu perlu disiasati, perlu disikapi dengan bijak. Dan itu tidak menyalahi syariat. Apa itu? Sab anak-anak itu diapit. Ya, dia memang di belakang, ya, tapi perlu ada orang yang di samping kanan kirinya. Ya, sehingga dia tak dilepas, sehingga dengan begitu potensi dia untuk bermain-main itu bisa terreduksi gitu dia. Sehingga dia merasa terawasi kan. Kalau kita biarkan di belakang, pengalaman lah ya. Itu berlari dia. Wah, hore dia. Makanya itu dia Pak Arman. Jadi walaupun ketentuan dasarnya sab anak-anak itu terpisah di belakang, tapi lagi-lagi lihat kondisi. Kalau mungkin mungkin di zaman Nabi anak-anak itu dia memang patuh, taat, iya. Iya, ada wibawa para sahabat sehingga mereka tak berani macam-macam di belakang. Kita mungkin hari kehilangan wibawa. Iya, sehingga depan pun kita, anak-anak kita hari ini cuek aja. Maka siasati Pak Arman dengan cara yang saya katakan tadi.
2: Oke, dari Pak Arman semoga jelas ya. Di line telepon silakan 27100 atau di WhatsApp 0811-778-9830. Kita angkat penelpon dulu Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Bapak.
2: Baik, silakan.
3: Herman, Pak 8 Batu.
0: Iya Pak.
2: Pak Herman.
3: Iya. Tempatannya Pak Ustaz.
0: Saya.
3: Ini pada laki-laki yang, laki-laki dan perempuan yang bertato.
2: Iya. Tato ya.
3: Bertato. Itu macam-macam di badan. Ada tato, ada pinggir yang di bawah pusat ditato.
2: Oke.
3: Ya, ini pernah sembelian. Jadi itu bagaimana hukumnya dalam Islam mengajarkan?
0: Baik.
3: Sembahyang salat. Itu aja Pak Ustaz. Ya,
0: baik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak, bertato itu hukumnya haram Bapak. Melukis tubuh itu haram, apalagi permanen ya. Karena keharamannya itu akan berdampak kepada pensucian dirinya, penyuciannya. Terkait mandi wajib, umpamanya sholat, wudu, umpamanya. Ya, karena apa? Karena dalam syarat sah bersuci itu mesti air sampai ke tubuh. Nah, meratakan air ke seluruh tubuh. Sementara kalau ditato, apalagi permanen, itu kan tinta. Dia menutupi pori-pori kita. Maka Pak Arman, bagaimana hukumnya? Kalau yang belum, jangan bertato, haram. Kalau yang sudah, ya, selagi bisa dihilangkan, hilangkan. Tapi kalau hilangkan itu memberikan mudarat, infeksi macam, ya sudah, bismillah, taubat saja. Nah, taubat saja. Nah, jadi kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Jika tidak, ya sudah, taubat. Kalau sampai membuat mudarat bagi dirinya, jangan, Pak.
2: Oke, okay, nah, gitu jelas ya. Jelas. Oke, okay. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yeah.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Salam Bu, apa kabar? Lama tak ketemu.
2: Silakan Bu Sinta.
4: Pak, Bapak. Iya ya, yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana kalau kita kan pengantin tuh Pak? Jadi kan kita tuh semuanya itu kan harus katanya menurut mandam harus buang sial apa gitu Pak ya? Jadi kita nih dicukur lah Pak, alis ya Pak ya. semua bulu roma yang ada di wajah itu semua dicukur. Itu apa, bagaimana Pak menurut pandangan agama Islam?
0: Baik.
4: Sampai sekarang karena kita nih tidak ada pertumbuhan, halis kita tuh tidak ada lagi tumbuh. Jadi kata orang bilang ibu cukur, ya enggak, saya bilang gitu. Itu bagaimana Pak pandangan
0: Baik.
4: Islam? Itu Baik, aja Pak.
0: Ibu,
4: mohon penjelasannya, terima kasih.
0: Saya awali daripada pembahasan awal. Maka tidak boleh kita mengikuti nasihat siapa-siapa kecuali hanya nasihat Nabi. Yakinkan hanya petunjuk Nabi lah yang benar, sehingga kita tidak salah arah. Itu tadi yang saya antarakan dari awal, supaya membangun mindset kita, agar jangan sampai kata si fulan, mau kata hantu belau pun, selama tidak daripada Nabi, itu mesti tidak perlu untuk kita jadikan acuan. Baik, Ibu, terkait cukur-cukur bulu yang ada di tubuh, maaf, itu yang disuruh cuma dua saja. Cukur kumis bagi laki-laki, ya maaf, cukur ketiak, ya itu bagi semuanya, maaf ya. Dan kemudian maaf, mencukur bulu kemaluan, maaf, ya. Cuma itu aja. Selain itu tidak boleh cukur, apalagi mencukur alis. Mencukur alis jelas ada larangan, hadisnya dilarang, Ibu. Nah, jadi enggak ada hubungan dengan buang sial, enggak ada. Itu kan hanya kerjaan ya segelintir orang saja supaya terlihat lebih cantik segala macam. Ya, maka persepsi cantik kita pun perlu luruskan. Cantik itu inner beauty, bukan sekedar tampilan fisik belaka. Bukan tampilan semu itu. Habis di makeupnya nampak buruk rupanya, ya kan? Tapi kalau inner beauty, kapanpun, iya, forever and never, dia akan tetap ada dalam diri kita. Begitu Bu ya, jadi mencukur alis haram.
2: Oke, ya. Masya Allah. Ya, semoga jelas ya Bu Sinta. Satu lagi kita angkat, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Oke, okay. Ya, silakan Bapak.
0: Pak Rasino.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak.
2: Waalaikumsalam.
5: Kita orang meninggal di Ustaz ini banyak yang ayat itu yang datang pulang gitu kan. Ada juga yang datang ikut mencolatkan, ikut ke kubur. Ini seperti apa sih?
0: Baik Pak. Terima kasih Pak Rasino. Jadi Pak, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita untuk orang yang apa mentakziah, ya mentakziah itu menghibur, ya menghibur hati orang yang ditinggalkan berduka karena meninggalnya keluarganya, itu paling tidak dua hal yang mesti kita lakukan. Pertama ikut menyolatkan, yang kedua mengantarkan sampai ke kubur. Maka kita si pelayat, ya itu mesti ada di, kalau tidak di keduanya, satu di antara keduanya. Tapi hari ini kebanyakan kita melayat kan hanya datang sebentar lepas itu pulang. Nah itu baguslah, tapi tidak memenuhi standar. Ya kalau katakan ya itu sekurang-kurangnya begitulah Pak, oke lah. Tapi itu sebenarnya sekurang-kurangnya yang betul-betul kurang. Yang sebenarnya paling tidak ada di keduanya. Karena kalau kita hadir di sholatnya, itu akan membantu dia berkontribusi untuk meringankan adab kuburnya. Sama juga kalau kita menghantarkan kuburnya, ya itu berpotensi untuk mengurangi adab kuburnya. Begitu petunjuk Nabi Sallam. Walaupun di kitanya ada manfaat. Nah gitu dia. Makanya pastikan kalau kita melayat orang meninggal dunia, kita ada di salah satu di antara keduanya. Dan kita perlu sampaikan Pak, ada adab-adab dalam melayat itu. Yang pertama, jangan menciptakan keburukan. Kalau kita tengok lah si fulan meninggalnya, waktu hidupnya degil betul. Nah, jangan lagi tuh. Jangan menceritakan keburukannya. Nah, atau tertawa-tawa kita. Kita melayat jenazah di dalam, kita tertawa-tawa. Nah, ini kurang adab namanya. Nah, kadang-kadang kita hanya bual-bual. Padahal kalau kita datang sebelum pengebumian, itu alangkah indah. Berikan kontribusi pahala. Kirimkan surah Yasin kepadanya. Masuk ke dalam baca Yasin. Nah, baru kemudian kita keluar lagi dan segala macam sampai ikut menyolatkan. Begitu dia Pak Rasul. Terakhir dalam di mengantar kubur pun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan duduk di atas kubur. Nabi katakan, aku lebih suka duduk di atas bara api ketimbang duduk di atas kubur. Ini larangan. Ya ingat bahwasanya apa yang dilarang Nabi itu wajib ditinggalkan. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang tinggalkan. Cuma sekarang terbalik. Apa yang tak Nabi contohkan jangan kerjakan. Enggak ada begitu. Apa yang Nabi tak contohkan boleh selama ada kebaikan-kebaikan. Yang jelas apa yang Nabi larang itu baru wajib untuk ditinggalkan. Jangan duduk di kubur. Yang kedua, jangan tertawa-tawa dalam prosesi pengebumian. Karena itu tidak adab namanya. Itu mungkin Pak Rasino yang perlu kita sampaikan.
2: Baik, luar biasa sekali pada pagi hari ini pendengar. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, sudah mendengarkan juga. Dan Ustadz, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir pagi ini. Luar biasa sekali, sehat selalu Ustadz. Kita tutup acara Mutiara pagi hari ini pendengar. Dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sikit, Pak, izin Pak.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. semoga berkenan di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir, menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar di mana saja berada, sebentar lagi kita akan dengarkan Warta Berita Daerah Pagi bersama Mbak Larmi Karli yang sudah hadir di Studio Pro 1. Kita jelang Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Menjelang pemilu 2029, terjadi perubahan data dinilai hal yang wajar. DP3AP2KB Bintan pastikan pendampingan terhadap korban kekerasan anak. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Larmi Karli. Perubahan data pemilih dinilai merupakan hal yang wajar, mengingat dinamika kependudukan terus berlangsung menjelang pemilihan umum 2029.
1: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kepulauan Riau (KEPRI) terus melakukan pemantauan dan pemutakhiran data pemilih sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029 mendatang. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan. Ketua Bawaslu KEPRI Zuladri Putra mengatakan, dalam proses pemantauan di lapangan, Bawaslu menemukan sejumlah perubahan data pemilih, mulai dari pemilih yang belum terdata hingga adanya warga yang meninggal dunia maupun yang telah beralih status menjadi anggota TNI atau Polri. Menurutnya, perubahan data pemilih merupakan hal yang wajar mengingat dinamika kependudukan terus berlangsung. Sementara untuk data pemilih ganda, persoalan tersebut disebut telah diperbarui dan diklarifikasi.
2: Dari hasil itu ya paling ada yang belum terdata. Karena kan juga ada pemilih pemula kan, ya paling pemutakhiran itu aja, ada yang meninggal, ada yang pensiun, ada yang jadi TNI Polri. Perubahan ada perubahan. Yang ganda kemarin kayaknya sudah diperbarui sih, sudah dilakukan pembaruan dan sudah dilakukan klarifikasi begitu. Ada kemarin ada satu ganda, tapi udah di take down satu.
1: Masih disampaikan Ketua Bawaslu KEPRI Zuladri Putra, selain pemutakhiran data, Bawaslu juga melihat potensi besar kelompok generasi Z atau Gen Z sebagai pemilih pada pemilu 2029. Jumlah pemilih dari kelompok tersebut diperkirakan mencapai sekitar 30-40%. Potensi tersebut diperkirakan terus bertambah seiring bertambahnya usia masyarakat yang sebelumnya belum memenuhi syarat sebagai pemilih. Sedangkan finalisasi data pemilih untuk pemilu 2029 nantinya akan dilakukan melalui tahapan pemutakhiran yang ditetapkan penyelenggara pemilu. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Garda Ramadan bersama Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Priyo Handoko, tentang progres pemutakhiran data pemilih 2029 di Kepulauan Riau.
3: Halo, selamat. Waalaikumsalam, Pak.
4: Izin, Pak. Selamat pagi, Pak.
5: Oh, iya. Oh, Pak. Dalip, ya.
3: Ini, Pak. Izin, Pak. Terkait pemutakhiran data pemilih yang ada di Provinsi Kepri ini, Pak. Ini progresnya udah sampai mana, ya, Pak?
4: Terakhir ini kan bulan Juli kemarin, ya, Pak, ya. Untuk sekarang ini sudah sampai mana, Pak?
5: Ya, kalau ya sesuai namanya, ya, berkelanjutan. Jadi, setelah pelaksanaan pleno semester 1 di awal bulan Juli yang lalu, data yang ada itu ya tetap terus dimutakhirkan. Jadi prosesnya ini terus berjalan, terutama oleh teman-teman kabupaten kota ya. Data pemilih itu terus diupdate. Untuk pemilih-pemilih baru yang usianya sudah 17 tahun, kita masukkan ke dalam daftar pemilih. Kemudian untuk mereka yang sudah tidak memenuhi syarat, misalnya karena meninggal atau karena menjadi anggota TNI Polri, atau misalnya mereka yang keluar dari wilayah kita di kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau, nah itu termasuk data-data yang kita coret atau kita bersihkan dari daftar pemilih. Jadi, ya itulah prosesnya terus berjalan seperti itu. Nah, nanti akhir September ini, Kabupaten Kota akan melaksanakan pleno triwulan 3. Nah, untuk pleno di tingkat provinsinya, itu nanti di awal Desember, akhir tahun ini, baru akan dilaksanakan. Jadi, Kabupaten Kota itu melaksanakan pleno setiap 3 bulan sekali, dan provinsi setiap 6 bulan sekali atau per semester. Jadi pasca pemilu atau pasca pilkada, KPU tetap bekerja, KPU tetap memiliki program-program prioritas yang harus dilaksanakan karena itu memang amanat dari undang-undang. Salah satunya adalah memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan ini.
4: Oh, Pak, kan di Tanjung Pinang ini kan juga RT RW itu kan juga berubah nih Pak. Apakah itu juga mempengaruhi data pemilihan ini Pak?
5: Pasti ya. Jadi nanti pada waktunya perubahan RT RW di Kota Tanjung Pinang itu tentu akan berdampak terhadap daftar pemilih. Karena kan penyusunan daftar pemilih ini dilaksanakan dengan prinsip de jure, artinya setiap orang itu didata sesuai alamat KTP elektroniknya, gitu. Sesuai alamat yang tertera di KTPL-nya masing-masing. Jadi perubahan-perubahan data administrasi kependudukan, terutama terkait dengan RT RW itu pasti nanti akan berdampak terhadap proses penyusunan daftar pemilih. Dan teman-teman KPU Kota Tanjung Pinang setahu apa berdasarkan koordinasi yang kami lakukan terus memantau, terus berkoordinasi juga dengan Pemko Tanjung Pinang terkait proses perubahan RT RW.
4: Pesannya Pak untuk terakhir, untuk pesan dari KPU sendiri kepada masyarakat Kepri ini agar turut berperan dalam mewujudkan data pemilih yang akurat nih Pak, akurat, instansi dan berkualitas nih Pak, gimana Pak?
5: Jadi data pemilih itu kan sumbernya adalah data kependudukan. Ya. Jadi untuk bisa menghasilkan data pemilih yang baik, tentu kita membutuhkan data penduduk yang juga akurat. Karena itu kita semua harus bersama-sama tertib administrasi. Jadi kalau ada data-data kependudukan kita yang berubah, misalnya yang paling mendasar, misalnya kita pindah domisili, nah itu ada sebaiknya kita segera mengurus perubahan di database kependudukan kita, supaya kami yang di KPU sebagai user dari data kependudukan itu bisa langsung melakukan penyesuaian-penyesuaian melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini.
4: Oke Pak, makasih banyak Pak atas wawancaranya.
5: Ya, terima kasih. Oke.
0: Selanjutnya kita dengarkan harapan masyarakat terhadap hasil menjaga data pemilu tetap akurat.
6: Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya harap sebelumnya harus ada koordinasi sama RT atau RW sebelum turun. Jadi datanya lebih lengkap dan warga juga lebih percaya. Terus kalau bisa sekalian dibantu yang data KTP-nya masih salah-salah.
7: Nama saya Dani. Harapan saya ada link online buat cek data sendiri. Anak muda sekarang kan lebih sering buka HP. Jadi kalau ada salah satu bisa langsung lapor, nggak usah nunggu petugas datang.

0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. DP3AP2KB Bintan memastikan pendampingan bagi korban dan pelaku kasus kekerasan anak, sekaligus memperkuat upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Bintan memastikan pendampingan diberikan kepada korban maupun pelaku dalam kasus kekerasan yang melibatkan anak. Pendampingan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kepala DP3AP2KB Bintan Ariyati mengatakan pihaknya memberikan pendampingan kepada korban dan pelaku dalam kasus bullying termasuk rujukan konseling kepada psikolog. Pendampingan akan terus dilakukan hingga proses hukum selesai termasuk apabila perkara berlanjut ke persidangan.
2: Kami dalam memberikan pelayanan tentunya yang diutamakan adalah kepentingan terbaik anak ya, baik pelaku maupun korban. Jadi untuk pelaku dan korban sama-sama kita lakukan pendampingan, diberikan rujukan untuk konseling, diberikan konseling kepada psikolog gitu. Kemudian upaya yang jelasnya kita akan mendampingi sampai proses hukum terakhirnya. Ini mohon maaf masih dalam proses mengasesmen baik anak, korban, pelaku maupun orang tuanya untuk mendapatkan informasi-informasi yang akan membawa kebaikan kepada anak-anak.
1: Sementara itu, Ketua TP/PKK Kabupaten Bintan, Hafiza Ramadhani, mendorong penguatan sosialisasi pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Menurutnya, edukasi kepada anak dan remaja perlu dilakukan secara berkelanjutan. DP3AP2KB, PKK, serta pihak sekolah. Hafiza juga mengatakan sosialisasi mengenai bullying juga telah disampaikan dalam sejumlah kegiatan, termasuk kegiatan PMI bersama PMR. Ia juga berharap upaya tersebut dapat meningkatkan kesadaran anak-anak maupun pihak sekolah terhadap tindakan perundungan.
3: Saya harap sih memang tidak ada terjadinya bullying ya. Kita juga bersama dengan DP3KB, tentunya juga dengan PKK, insya Allah merangkul. Dan kalau bisa kita bisa turun-turun ke sekolah, setiap sosialisasi pun kita selalu bilang kepada anak-anak remaja. Kemarin pas kegiatan PMI bersama dengan PMR pun kita juga mensosialisasikan tentang bullying ini.
1: Hafiza lebih lanjut menambahkan, TP/PKK Bintan bersama DP3AP2KB akan terus turun ke lapangan untuk melihat kondisi dan mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman bagi anak. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan bagi anak yang menjadi korban bullying. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebatang pohon yang diduga sudah lapuk tumbang dan menimpa atap sebuah rumah warga serta kabel listrik di Jalan Kemboja, Tanjung Pinang.
4: Sebatang pohon tumbang dan menimpa sebuah rumah warga di Jalan Kamboja, RT1 RW1, Kelurahan Kamboja, Kilometer 2, Tanjung Pinang. Pohon tersebut diduga sudah lapuk dan mengakibatkan tumbang Selasa kemarin. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.42 waktu Indonesia Barat, sehingga BPBD Tanjung Pinang turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi batang pohon. Evakuasi pohon dilakukan dengan cara dipotong agar dapat mudah dipindahkan. Koordinator lapangan BPBD Tanjung Pinang, Jarod Edratno, mengatakan rumah dalam keadaan kosong saat pohon tumbang. Penghuni rumah tersebut sedang pergi bekerja dan tidak berada di lokasi rumah.
5: Jam 10.42 dari grup lapor bencana yang lapor sendiri Pak Lurah Kamboja. Kemudian kami langsung bersiap dari BPBD menuju sini. Dan sampai di sini sekitar jam 10.35. Jika kami lihat keadaan masih ada kabel listrik yang menyangkut di pohon tumbang tersebut. Pada saat itu juga kami nelpon petugas PLN selang waktu berapa lama datang petugas dan menindaklanjuti kabel yang sedang digantung tadi di pohon tumbang tersebut.
4: Pohon tumbang diduga bagian bawah batang pohon sudah termakan usia akibat lapuk, sehingga menimpa atap rumah dan kabel listrik di sekitar lokasi. Jarod menambahkan, saat ini pohon telah diamankan dengan cara dipotong. Selanjutnya, akan dibawa ke tempat pembuangan agar lokasi kejadian menjadi bersih. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan lahan terbatas di kawasan perkotaan untuk bercocok tanam dinilai dapat menjadi salah satu langkah sederhana dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan pengeluaran rumah tangga.
6: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan urban farming atau pertanian perkotaan memiliki potensi besar untuk dikembangkan di lingkungan masyarakat. Menurutnya, Kepri hingga kini masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sejumlah komoditas pangan secara mandiri. Namun, kondisi tersebut bukan berarti masyarakat tidak dapat berkontribusi dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan dari lingkungan rumah sendiri. Beberapa komoditas seperti cabai dan sayuran relatif mudah dibudidayakan di pekarangan. Bahkan masyarakat yang tidak memiliki lahan luas tetap dapat bercocok tanam menggunakan metode hidroponik, aquaponik, pot maupun polybag. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, berpendapat selain membantu menyediakan bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari, urban farming juga memberikan manfaat ekonomi. Kebutuhan membeli sayur atau komoditas tertentu dapat ditekan ketika sebagian kebutuhan tersebut sudah tersedia dari hasil tanaman sendiri.
7: Kalau kita mau meningkatkan produksi dari urban farming, mungkin sifatnya terbatas. Jadi ketahanan pangannya memang mengarah pada pemenuhan di keluarga masing-masing. Secara ekonomi ada nggak dampaknya? Secara simultan pasti ada. Tiap keluarga kemudian bisa mengurangi belanjanya untuk komoditas yang bisa dia tanam gitu. Artinya secara ekonomi juga berpengaruh pada keluarga itu sendiri.
6: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, menambahkan semakin banyak keluarga yang memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk pertanian perkotaan, semakin besar pula kontribusinya terhadap ketahanan pangan di tingkat lokal. Langkah sederhana ini sekaligus dapat membantu keluarga menghemat pengeluaran dan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Patroli KRYD Polda Kepulauan Riau mengamankan sebanyak 114 orang. Dari hasil pemeriksaan urin terhadap 114 orang yang diamankan, sebanyak 108 orang dinyatakan positif narkoba.
8: Polda Kepulauan Riau mengamankan sebanyak 114 orang dalam pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan yang menyasar kawasan Kampung Mandani, Kelurahan Mukakuni, Kecamatan Sembudu, Kota Batam, Provinsi Kepri. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah Polda Kepri dalam mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Nona Priscilia Hoe, mengatakan, dari kegiatan tersebut, petugas mengamankan 114 orang, terdiri dari 95 laki-laki dan 19 perempuan, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seluruhnya kemudian dibawa ke Mapolda Kepri bersama barang bukti yang ditemukan, untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya.
9: Menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat, sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Dari hasil razia pelaksanaan kegiatan KRYD, tim Polda telah mengamankan sebanyak 114 orang dan juga beberapa benda. Ada senjata tajam, ada satu pucuk senjata angin, kemudian ada alat isap, kemudian pipet.
8: Dari hasil pemeriksaan urin terhadap 114 orang yang diamankan, sebanyak 90 orang laki-laki dan 18 perempuan dinyatakan positif, sedangkan 6 orang dinyatakan negatif, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 orang perempuan.
9: Kepada 108 orang yang terdiri dari perempuan dan laki-laki, diketahui bahwa mereka adalah pengguna narkotika, yang mana mereka mendapatkan atau membelinya dari seseorang. Dan seseorang ini saat ini sedang dalam pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut oleh tim penyidik.
8: Polda Kepri menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas, menjauhi narkoba, serta aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah diharapkan untuk mengkaji dan mengidentifikasi lebih banyak pahlawan-pahlawan asal Provinsi Kepulauan Riau yang berkontribusi bagi sejarah nasional Indonesia.
10: Pemerintah diharapkan untuk mengkaji dan mengidentifikasi lebih banyak pahlawan-pahlawan asal Provinsi Kepulauan Riau yang berkontribusi bagi sejarah nasional Indonesia. Karena saat ini baru 3 tokoh pahlawan Kepri yang diakui oleh negara, padahal sangat banyak tokoh-tokoh pahlawan lainnya yang juga berjuang bagi Indonesia, terutama di masa revolusi. Ketua 1 Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Kepulauan Riau, Aswandi Sari, mengatakan pihaknya berharap setiap masa ada pahlawan dari Provinsi Kepri. Karena di setiap periode, Kepri memiliki pahlawan yang berkontribusi pada sejarah nasional. Saat ini baru 3 pahlawan di Provinsi Kepri yang diakui sebagai pahlawan nasional. Pertama, Sultan Mahmud Riayet Shah. Kedua, Raja Haji. Dan ketiga, Raja Ali Haji. Ketiganya memberi kontribusi terhadap sejarah nasional pada abad ke-18 dan ke-19.
11: Kepulauan Riau ini punya kontribusi yang besar tidak hanya pada abad 18 dan abad, misalnya pada akhir zaman kerajaan Riau Lingkang ini itu ada perlawanan juga di Pulau Penyengat itu, sampai itu kerajaan dibubarkan kemudian pada tahun 1913. Nah, yang paling penting lagi periode 45 sampai 50 itu kalau dalam sejarah Indonesia disebut zaman revolusi. Nah, siapa pahlawan nasional dari Kepulauan Riau pada zaman revolusi itu? Belum ada, padahal banyak. Walaupun sudah ada beberapa nama yang dalam tanda kutip diakui daerah karena sudah dimakamkan di makam pahlawan seperti Sunaryo umumnya, contohnya.
10: Dikatakannya di zaman revolusi, yaitu di tahun 1945 hingga 1950, Kepri juga memiliki peran dan kontribusi dalam sejarah nasional. Dicontohkannya pahlawan dari Kepulauan Riau seperti Sunaryo yang menjadi nama jalan di Tanjung Pinang serta dimakamkan di makam pahlawan. Meski begitu, menurutnya tentunya perlu kajian dan identifikasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Dirinya berharap ada nama-nama pahlawan Kepri di setiap periodenya. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menjelang pemilu 2029, terjadi perubahan data dinilai hal yang wajar. DP3AP 2KB Bintan pastikan pendampingan terhadap korban kekerasan anak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Larmi Karli mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Galon makcik, 2 galon macam biasa eh. Sudah jeli tahu depan pintu ni.
0: Ya jeli. Terima kasih. Ini wangnya. Pas eh? Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
3: Makcik belum tahu kabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
0: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
3: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
2: Pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
0: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
2: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Berikutnya mana saja berada, saat ini kami sudah tersambung dengan Mas Robi dari BMKG Tanjung Pinang yang akan menyampaikan bagaimana perakiran cuaca hari ini. Pagi Mas Robi.
2: Selamat pagi Kak Liza.
1: Hai hai, bagaimana kabarnya Mas?
2: Hai Kak, baik Alhamdulillah sehat.
1: Baik ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Robi. Di luar itu mendung, sebenarnya memang berawan tebal atau sudah mulai masuk kabut nih Mas ke daerah kita Mas? Sinyalnya Mas, mohon maaf. Sinyalnya
2: oh, iya.
1: Mas. Jangan jauh-jauh Mas. Apa Mas?
2: Kalau dari Satelit Samarang ini bukan awan-awan bakal hujan ini.
1: Apa? Bakal hujan?
2: Bukan awan-awan hujan.
1: Bukan awan hujan, tapi berarti sudah mulai masuk terdampak asap kabut ya?
2: Sepenglihatan tipis-tipis iya kayaknya Kak, untuk lapisan atas ya.
1: Oh gitu.
2: Cuman untuk sampai permukaan masih dalam kondisi, kalau kita lihat dari indikator visibility masih 9 kilo ini.
1: Oke, masih aman ya Mas?
2: Iya,
1: Alhamdulillah. Oke, silakan Mas, bagaimana perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini? Silakan sampaikan.
2: Iya, baik Kalisa, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami menyapa selamat pagi untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di mana pun Anda berada. Kembali lagi bersama kami seperti biasa. Perakiran cuaca untuk Tanjung Pinang khususnya serta lintas sekitarnya berlaku untuk hari ini Rabu tanggal 9 September 2026. Ini sampai untuk perakiran cuaca hari ini. Sepanjang hari masih didominasi oleh cerah hingga berawan. Pagi, siang, malam, dan dini hari dengan angin permukaan bertiup dari tenggara. Kecepatannya 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian untuk suhu udara terpantau berkisar antara 23 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara 5 hingga 9 derajat. Ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, perairan Tanjung Pinang, bahkan Tanjung Balai Karimun Bintan, perairan Riga, perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,2. Demikian kali saya informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih informasinya Mas Robi. Selamat beraktivitas, selamat pagi.
2: Ya, terima kasih Kak Liza, selamat pagi.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita dengarkan perakiran cuaca dari BMKG Tanjung Pinang. Sebelumnya, kita juga sudah dengarkan ada suara yang khas sekali yang mungkin jadi mengingat masa lalu ketika mendengarnya. Ada suara Mbak Larmir Kari bersama kita di pagi hari ini, tadi sudah membacakan warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita akan lanjut ngobrol bersama Mbak Larmi yang masih ada di studio bersama Liza untuk pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Larmi.
2: Selamat pagi Mbak Liza dan selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan senantiasa bahagia.
1: Masya Allah, masih lancar sekali ngomongnya.
2: Alhamdulillah.
1: Waduh, ini kayaknya terkalahkan ini Liza di pagi hari ini ya, lebih lancar.

0: mulai di RRI, mulai siaran itu sejak tahun berapa, Mbak Larmi?
1: Masuk RRI 1986.
0: Aduh, masih cilik saya. Masih
1: kecil.
0: Dua tahun saya.
1: Masih kemana-mana gitu ya, masih ikut ibu kemana-mana gitu ya. 1986, alhamdulillah berkarir di RRI, ya suatu kebahagiaan. Lebih kurang 23 tahun, Mbak Liza.
0: 23 tahun?
1: Iya, 23 tahun saya di RRI. Banyak sekali pengalaman, bahagia sekali lah. Intinya bahagia karena pendengar kita itu semuanya saya rasa bersahabat. Bersahabat, baik. Dan yang pengalaman yang tak terlupakan, kami dulu para penyiar-penyiar ini begitu dengan fan-fan RRI begitu kompak dan solid, begitu Mbak Liza. Itu tidak terlupakan, kami selalu turun ke tempat fans yang berada di pulau, kami ikuti naik pompong panas-panas, saking kita cinta kepada fans kita yang ikut berkontribusi pada siaran kita, begitu Mbak Liza.
0: Yang terjauh di mana tuh perginya?
1: Kami pernah ke Karas. Ke Karas, kemudian ke Dendun.
0: Masya Allah.
1: Dendun dan pulau-pulau yang lainnya itu banyak sekali gitu ya. Dan di situ nampak sekali antara kru ya, antara kru dan fans itu saling memang persahabatan itu tidak membatasi, Mbak Liza ya. Antara kru dan fans saling kompak. Apapun dulu ya.
0: Udah kayak sahabat, udah kayak keluarga udah, ya.
1: Iya, saling bersilaturahmi baik di udara maupun nyata kami berkunjung ke tempat-tempat fans kita gitu. Alhamdulillah, bahagia sekali Mbak Liza. Dan hari ini rasa-rasanya saya kembali mengingat masa-masa itu. Dan saya bahagia bisa kembali membaca berita yang dulunya kalau dinas subuh ya, kalau dinas subuh tuh kan, itu udah standby kita untuk dinas, kemudian baca berita. Ya apa ya, bahagia, senang, bisa mengulang kembali lah intinya saat-saat itu gitu Mbak Liza.
0: Dulu jam 6 juga warta berita paginya?
1: 6.30.
0: 6.30 ya?
1: Iya,
0: oh,
1: iya. 6.30 begitu diundang, oh udah jam 6 ya.
0: Iya udah geser, setengah 6. Mbak Larmi jam setengah 6 udah datang, pendengar luar biasa.
1: Alhamdulillah,
0: ya.
1: Karena udah biasa on time. Kita dulu kan kalau siaran, ya kan, sebelumnya kita baca naskah dulu, untuk kita baca berita, bahan-bahan yang akan kita siarkan itu sudah kita cross check gitu kan. Itulah, jadi sampai sekarang ini tetap kebiasaan itu tetap
0: terbawa
1: ya? Sampai sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman angkasawan angkasawati. Waktu adalah berharga dan jangan sia-siakan waktu tersebut gitu.
0: Masya Allah, luar biasa. Siap ketua. Akan saya pegang dan saya ingat janji itu, kata-kata itu ya, luar biasa. Oke, jadi tadi gimana perasaannya baca berita? Apakah ada perbedaan dengan dulu dan sekarang?
1: Kalau dulu beritanya ada memang suara reporter, tapi kalau sekarang semuanya banyak reporter ya.
0: Kalau dulu baca ya.
1: Baca, ada suara reporter juga.
0: Strike news ya dulu ya.
1: Strike newsnya kita baca. Jadi kita koreksi. Makanya kita harus datang duluan, kita koreksi berita-berita tersebut. Ada kesalahan ketik, ada kesalahan dan sebagainya. Nama kadang-kadang kan. Ini kan nama adalah sesuatu yang sangat prinsipil ya.
0: Iya, bahaya kalau
1: bahaya,
0: salah ya.
1: Nanti yang punya nama marah, nama saya kok jadi beda begitu kan. Salah satunya begitu. Jadi kita selalu cross check berita-berita tersebut, baru layak untuk kita baca dan kita siarkan.
0: Baik,
1: begitu.
0: Selain Liza nih ngobrol sama Mbak Larmi ya, pendengar juga udah kerang-kering gak sabar pengen ngobrol juga bersama
1: ya?
0: Mbak Larmi. Kita angkat dulu ya.
1: Siap.
0: Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba ingat suara siapa ini, Mbak Larmi?
2: Assalamualaikum Mbak Larmi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Limin, saya masih ingat.
2: Waduh, masih kuat ingatannya.
1: Masih Pak Limin. Kalau pendengar-pendengar yang lama.
2: Tapi sekarang sudah jadi Mbak Limin gitu. Mbak Larmi.
1: Iya, Pak Limin sekarang udah Mbah.
2: Selamat bertugas ya.
1: Terima kasih.
2: Selamat
1: Pak
2: bertugas
1: Limin.
2: Pagi di momen 81 tahun

0: RI.
1: RR ini ya
0: Iya,
1: Mbak Larmi ya,
0: Pak
1: sehat
0: Imi.
1: selalu.
0: Amin, alhamdulillah, Pak Imi sehat juga. Oke, apa yang mau tanyakan nih,
1: Suara
0: Mbak?
1: yang khas itu loh, suara
0: Oh
1: yang
0: iya.
1: khas ini saya pengen ngobrol sedikit aja.
0: Iya, mau nanya apa
1: Berapa
0: nih, Mbak?
1: tahun kita nggak jumpa di udara gini,
0: Iya.
1: Mbak Larmi?
0: Lama sekali, Pak Limin ya. Udah puluhan tahun.
1: Mbah, Mbah.
0: Mbak Limin, Mbak Limin. Iya, baik-baik Mbak Limin. Sudah puluhan tahun ya. Udah 20.
1: Puluhan tahun ya.
0: Ya, 20-an lebih lah. 23 tahun, Pak Limin.
1: Ya, ya. Ya.
0: Oke.
1: Memang sangat berkesan lah suara yang khas Mbak Larmi ini kalau saya gitu.
0: Iya, terima kasih Pak Limin atas atensinya.
1: Gitu aja Mbak Larmi.
0: Oke,
1: Mungkin
0: siap.
1: di belakang saya ada
0: Siap.
1: lagi yang mau
0: Betul,
1: ngobrol
0: iya.
1: sama Mbak Larmi.
0: Baik, baik Pak Limin.
1: Terima
0: Terima
1: kasih
0: kasih,
1: Mbak. Salam
0: Mbak.
1: sehat, salam tetap semangat itu.
0: Siap.
1: Mbak Liza,
0: Iya, saya Mbak.
1: matur nuwun.
0: Iya, sama-sama Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: wabarakatuh.
0: Mbak
1: Terima
0: Mus
1: kasih.
0: ya. Di
1: Mbak
0: belakang Mbak
1: Limin.
0: Mus. Mbak Muslimin. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Liza Andriani. Selamat
0: Pagi.
2: pagi Mbak Karni Karni.
0: Selamat pagi,
2: Masih
0: Bapak.
2: ingatkah sama jangan kenalkah dengan suara saya ini?
0: Aduh, lupa-lupa ingat.
3: Ayo.
0: Maaf.
3: Iya, ada Pak Umar di Soekarno-Hatta.
0: Oh, Pak Umar ya.
2: Liza nggak saya tahu suara Pak Umar. Tadi saya
0: Oke.
2: maksud saya itu biar Mbak Larni Karni sendiri yang nebak.
0: Lupa gitu ya.
3: Lama nanti ke kelamaan banyak yang pengen gabung soalnya. Silakan Bapak mau nanya apa sama Pak Balarmi?
2: Mbak Larni Karni di RRI 23 tahun ya.
0: Iya, betul
2: ya,
0: Pak Umar.
2: Jadi cukup banyak cerita Mbak Larni Karni, kenangan-kenangan yang begitu manis,
0: Iya.
2: begitu indah ya.
0: Iya, Pak.
2: Ya, jadi Ibu kan pindah, Mbak Larni Karni kan pindah ke kantor gubernur kemarin kan?
0: Siap, Pak. Iya.
3: Tahun berapa itu?
0: 2009.
3: 2009.
2: 2009.
3: Oke.
2: Jadi tanya saya, Mbak Larni Karni pindah di kantor gubernur selama menjabat di gubernur berapa, di kantor gubernur berapa lama?
0: Lebih kurang 14 14 19 tahun.
2: 14 tahun ya.
0: Iya.
2: Jadi apa yang Ibu rasakan yang di kantor gubernur yang sama di RRI itu pasti ada perbedaannya. Itu
0: Jelas,
2: aja
0: Pak
2: pertanyaan
0: Umar.
2: saya.
0: Iya, baik.
2: Itu aja Mbak Rani kali
0: Iya,
2: ya, semoga bertugas, semoga panjang umur, murah rezekinya ya.
0: Amin, amin.
3: Baik, terima
2: Amin,
3: kasih.
2: Mbak.
0: Iya,
2: Yuk,
0: jawab jawab sedikit
2: Assalamualaikum
0: boleh?
2: warahmatullahi
3: Iya, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Saya jawab sedikit Pak Umar, waktunya juga enggak banyak ya. Perbedaannya jelas beda. Kalau kita di RRI kita bekerja mengudara, iya, sebagai penyiar, kemudian apa ikut-ikut siaran lainnya begitu kan. Nah kalau di kantor gubernur kita administrasi, banyak bersinggungan, berhubungan dengan masyarakat juga, tapi yang jelas memang beda, beda sekali gitu kan. Tapi semuanya sama, kita mengabdi untuk
3: sama-sama mengabdi
0: iya,
3: ya.
0: Pengabdian sebagai ASN itu tadi.
3: Oke.
0: Iya.
3: Ada juga lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Larmi, Mbak Liza.
3: Iya, Waalaikumsalam. Nah, kalau sore ini masih ingat nggak?
0: Oh, ingat.
4: Mbak Larmi masih ingat nggak ya?
0: Ini ingat orang Sulaiman Abdullah ya. Kamu
4: geser sedikit, geser
0: sedikit. Geser sedikit. Geser dikit ya. Iya, Mas.
4: Ayo, ayo.
0: Mas
4: Siapa ingat enggak?
0: Supar Suparyoto ya. Supar lupa-lupa ingat nih, Mas. Mas Wira. Iya.
4: Ya, betul. Dulu Mas Wira.
0: Kerennya Mas Wira di udara begitu
3: ya.
0: Iya.
3: Sekarang Pak
4: sekarang
3: Demang.
4: Dengan
0: Pak Demang
4: dengan
0: dulu. Pak Demang kan memang dari dulu kan?
3: Oh,
0: ya Mas Wira ya.
4: Apa kabar Mbak Larmi?
0: Alhamdulillah sehat Mas Wira. Mbak Ani gimana? Sehat ya?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
0: Baik.
4: Jadi apa namanya? Rindu dengan suaranya. Udah berapa puluh tahun nggak jumpa di udara, nggak jumpa di darat.
3: Masya Allah.
0: Di udara 23 tahun Mas Wira.
3: Oke.
4: Okay. Kemudian saya pun lama nggak jumpa lewat darat.
0: Iya.
3: Oke,
4: masih
3: apa
4: tetap
3: mau
4: ya
3: tanyakan
4: Mas.
3: Nih?
4: Masih tetap cantik.
3: Ah, pasti.
0: Amin, amin.
4: Tadi yang nyenggal sedikit yang fun-fun dengan kru yang apa namanya berkunjung ke pulau-pulau memang sangat berkesan. Seandainya sekarang ke depan ini diadakan, mungkin Mbak Larmi masih bisa sanggup gitu ya.
0: Insya Allah.
4: Ya, saya pun menginginkan gitu. Setiap bulan fun tuh diadakan pertemuan. Mungkin dengan dulu Mbak Elija belum manul ya, belum kenal ya. Pokoknya candaria enak Mbak Elija.
3: Saya tahu.
0: Mbak Lisa masih kecil.
3: Masih sekolah. Tapi saya di sini 2006.
0: 2006. Mbak Lisa waktu itu di Pro 2 dia masih. Iya. Tapi yang untuk ke pulau-pulau ini ya.
3: Oke, itu aja ya. Baik.
4: Oke, terima kasih Mbak Larmi, Mbak Lisa. Iya.
0: Makasih.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jadi kalau bicara tentang pendengar, wah pasti banyak sekali kenangan-kenangan bersama pendengar ya. Tapi ada enggak ya mungkin tidak terlupakan yang lucu? Lucu mungkin atau bahkan menyentuh hati, bikin pengen nangis, ada nggak Mbak Larmi?
0: Kayaknya semuanya baik-baik saja, baik semuanya terhadap kami selaku penyiar ini ya, dulu pada zamannya lah begitu ya. Semuanya sangat-sangat baik dan kami bersyukur punya fans-fans yang ada di pulau-pulau itu, mereka antusias terhadap kami. Dan kalau dulu Mbak Liza ya, kalau dulu itu tak terlupakan oleh kami, sampai ikan basah pun kami dapat loh, begitu saking mereka sayang kepada penyiarnya. Ini nggak dipungkiri gitu, karena mereka ngefans dengan suara-suara kita gitu ya, para penyiar-penyiar. Sekali lagi, baik yang ada di pulau-pulau yang masih sehat, saya mengucapkan appreciate lah ya, semuanya. Terima kasih atas perhatian terhadap kami dulu sebagai penyiar, begitu Mbak Lisa.
3: Oke, ini mungkin juga salah satu pendengar yang Mbak Larmi kenal kali ya, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Mbak Larmi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Siapa ya?
3: Kok main tebak-tebakan pagi ini? Ayo to the point aja lah.
0: Iya, dengan Bang Uya ya?
5: Benar. Kangen banget sama Mbak Larmi.
0: Aduh, kangen ya. Terobati ya pagi ini?
5: Iya.
0: Alhamdulillah.
3: Oke, apa yang mau tanyakan
5: di Bang Uya? Sehat Mbak Larmi?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana? Mas Uya sehat ya?
5: Alhamdulillah. Gimana? Jadi kapan bisa kita reuni lagi?
3: Asik. Oh,
0: tunggu undangannya aja lah. Saya nunggu undangannya, reuni kita para penyiar-penyiar yang dulu dengan fans-fans gitu kan. Bisa dikumpulkan dalam rangkaian kegiatan atau apapun, kita bersilaturahmi begitu. Siap.
5: Yang sebelah diajak enggak tuh?
3: Harus dong. Aja kalau nggak diajak.
0: Harus dong, kan penyiar. Kalau kami kan mantan.
5: Mbak Liza sehat kan?
3: Alhamdulillah sehat.
5: Iya, kangen aja sama Mbak Larmi, suaranya udah lama.
0: Kan? Oh gitu, alhamdulillah. Terima
5: kasih. Saya kalau dengar ini Mbak Larmi ketawa sama Mbak Erita, mirip-mirip ada.
0: Ada mirip ya.
3: Oh gitu. Yeah. Tapi nggak satu darah kan?
0: Enggak.
3: Oke.
0: Gimana?
5: Ya itu aja Mbak Larmi ya.
3: Baik,
5: mau pengen nyapa aja udah lama enggak. Semoga sehat selalu.
3: Amin.
5: Dalam lindungan Allah semuanya.
3: Amin.
5: Dilancarkan semua urusannya.
3: Amin.
5: Ya.
3: Amin.
5: Okay. Salam buat semuanya yang penyiar-penyiar yang lama juga, semua sehat selalu. Amin. Semoga.
3: Oke.
5: Makasih Mbak Liza, Mbak Larmi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayaknya temu kangen semua ini ya.
3: Iya, dan ini ada WhatsApp juga, Liza bacakan dulu ya satu-satu ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Mbak Liza. Apakah ini Mbak Larmi yang jadi Mbak Sumi? Mbak Sumi beda, itu Mbak Dewi ya.
0: Iya.
3: Yang tukang jual kue di Talta Rahmatan itu Mbak Dewi, masih ada sampai sekarang menjadi ketua tim siaran. Oke, kemudian ada dari
0: Kalau saya, kalau saya dulu Bu Parto.
3: Oh iya, pernah main Talta Ramadan juga ya.
0: Talta Ramadan,
3: semua
0: siaran pedesaan
3: ya, semua main ya. Jadi artis
0: Iya artis.
3: Gimana tuh perannya tuh?
0: Perannya seorang ibu-ibu yang medok Jawa, yang medok Jawa, kemudian selalu bahagia begitu, selalu menginspirasi kepada yang lainnya. Peran Bu Parto itu pokoknya.
3: Lawannya siapa?
0: Lucu,
3: suaminya siapa? Suaminya
0: enggak ada suaminya.
3: Oh, waktu itu
0: almarhum Bang Flan Hastem itu kan Pak Leman kalau di siaran pedesaan. Kalau untuk di Telata Ramadan saya tetap Bu Parto. Karena itu melekat gitu, Bu Parto tuh kadang-kadang Bu Parto gitu kan.
3: Nah, Bu Parto ya, bukan Bu Sumi.
0: Iya,
3: ya, Mas Aris ya.
0: Kalau siaran Melayu Selendang Delima.
3: Oh, Selendang Delima. Kenapa pakai nama Selendang Delima tuh?
0: Gimana ya? Suka aja gitu. Karena kalau dulu kan setiap penyiar kalau siaran bahasa Melayu, acara pantun gitu kan, itu udah ada masing-masing namanya. Satu Selendang Delima. Kemudian kalau Kak Dian
3: Mak
0: Dayang. Kalau Mbak Nunung saya lupa apa ya dulu ya.
3: Laila Canggung.
0: Oh, Laila Canggung ya.
3: Kebetulan sama Mbak Nunung. Oke. Okay. Nah, ini juga WhatsApp dari Pak Baini. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Mbak Larmi. Pak Baini mantan ketua DPC HNSI Bintan. Dulu kita sering ketemu dari RRI sampai ke pelosok pulau. Kita datangi dan silaturahmi ke keluarga-keluarga dan senang sekali RRI Tanjung Pinang akrab dengan mengundang ibu dan pensiun RRI. Selamat menuju RRI Tangguh Maju Pesat. Terima kasih dari Pak Baini di Kijang katanya.
0: Oh iya, alhamdulillah ya. Masih ingat ya, dulu sering
3: sempat ketemu gitu ya.
0: Iya.
3: Oke. Satu lagi Liza bacakan WhatsApp dari Ibu Ida di Kampung Sri Mulyo. Kak Larmi cantik katanya. Kak Ida kawan kecil dekat rumah atas Kak Larmi katanya. Kak Ida bawah Kampung Sri Mulyo masih kenal suara, tak berubah juga katanya.
0: Amin.
3: Iya memang khas. Liza kan dari kecil udah dengar, jadi udah udah khas sekali suara Mbak Larmi.
0: Udah melekat gitu ya.
3: Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sudah masuk dengan siapa? Wah,
0: terputus.
3: Wah, dia kira belum masuk nih. Oke, baik, dicoba kembali ya. Sudah masuk ya, kita terima telepon lagi. Halo, selamat pagi.
6: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya Rasino dari Jam.
3: Baik, silakan Pak Rasino.
6: Ini acara apa nih?
3: Ngobrol bersama mantan penyiar kita, Mbak Larmi Kar.
6: Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Mbak Larmi ya.
0: Mbak Larmi, iya Mbak Larmi.
6: Iya. Oh ya, walaupun saya mungkin ya memang kalau RRI itu dulu sejak saya ikuti di masih di kantor di Jalan Diponegoro ya.
0: Oh ya.
6: Ya dulu kan, tapi tidak ada acara opini publik, tidak informasi publik, itu kan ada pemerhati RRI tidak ada dulu salah ya.
0: Iya.
6: Cuma yang saya tanyakan pada Mbak Ratmi, bagaimana menjaga suara atau ada pantangan makan minum misalnya ya, karena kalau kalau saya sendiri kalau misalnya minum es itu suara saya serak, itu gimana untuk menjaga suaranya
3: Okay.
6: supaya tetap enak dengar, tidak serak-serak, tidak terbatuk-batuk gitu ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi cuaca panas ya, bawahnya pengen minum es terus. Kalau Mbak Ramit gimana menjaga suaranya?
0: Kalau menjaga suara biasa-biasa aja Mbak Liza. Yang jelas kita banyaklah minum air putih. Air putih itu utama begitu. Memang kalau dulu saya juga enggak ada pantang minum es. Tapi ada faktor U nih sekarang, memang harus dibatasi. Kemudian kalau pantang yang lain saya enggak. Malah saya doyan kerupuk loh.
3: Oh iya.
0: Iya, goreng-gorengan tuh saya doyan. Tapi yang penting air putih. Tetap air putih. Air putih itu tetap, insya Allah lah. Memang kalau olah vokal, kalau olah vokal itu memang orang-orang tertentu lah ya yang menjaga kualitas suara gitu kan. Memang dari sononya lah, dari dulunya memang dia rajin olah vokal. Sampai sekarang insya Allah stabil suara tersebut. Intinya tetap air putih.
3: Oh, luar biasa. Air putih saja ya. Tidak ada pantangan khusus ya.
0: Iya. Kalau saya ya, tapi kalau yang lain enggak tahu pula gitu ya.
3: Oke. Okay. Dan mungkin ada nih teman seperjuangan atau sosok yang sangat berpengaruh selama Mbak Larmi ada di RRI dulu. Ada enggak?
0: Sosok. Kalau sosok itu apa ya? Saya memang dulu dengan almarhum Bang Flan Hastem itu mitra lah, boleh dikatakan mitra walaupun sebagai atasan ya saat itu ya. Memang beliau banyak berdampingan dengan saya, baik saat siaran, kemudian kalau saat MC di luar begitu ya, saling menggandeng saya gitu ya. Intinya kalau yang lain-lain tuh kalau seperjuangan itu sama-sama seprofesi saya Mbak Nunung itu memang orang sudah tahu lah bagaimana kami ya, sepak terjang kami baik di RRI maupun di luar begitu ya. Itulah salah satu teman seperjuangan yang memang tidak bisa dipungkiri, selain sahabat juga saudara begitu. Almarhum Bang Flan Hasem juga begitu, banyak sekali memotivasi saya. Yeah. Kemudian ada juga Kak Juliana Helmi dan
3: Mbak Juju.
0: Mbak Juju, Kak Iju, Kak Iju ya, karena kan dia dulu siaran juga ya. Dan satu lagi dulu zaman-zaman waktu masih di kantor Jalan Diponegoro, itu almarhum kasih siaran Ibu Maheransa yang membuat saya berani maju. Berani maju itu yang luar biasa bagi saya. Mudah-mudahan almarhum almarhumah mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang sehat tetap semangat, terutama angkasawan angkasawati RRI tetap semangat menjalankan tugas untuk mengudara ya kan, bagi pendengar, supaya kita ini sebagai penyiar dapat memberikan yang terbaik untuk mereka.
3: Amin, amin ya robbal alamin. Dan kalau untuk penyiar-penyiar muda sekarang nih, seperti kami-kami yang sedang siaran pagi ini dan seterusnya di stasi berikutnya, ya masih ada sampai sekarang, ada pesan khusus nggak? Atau ada jangan ya kalau bahasa gitu itu
0: ya. Jangan ya. Iya, dari yang tua-tua ini ya, yeah, yang terdahulu ya. Untuk penyiar-penyiar yang sekarang, tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Tetap semangat, maju pantang mundur, dan menjadi yang terbaik untuk RRI baik Tanjung Pinang maupun mungkin kadang-kadang kita seperti Mas Agus Santika ya. Siapa sangka beliau sekarang di Jakarta. Itu tadi berkat kemampuan beliau. Jadi untuk yang muda-muda ini jangan apa ya, jangan tidak terima masukan-masukan dari luar gitu. Terima masukan-masukan yang baik, kita pilih dan tetap menjadi diri sendiri dan terus maju.
3: Siap. Insyaallah. Nah, kalau pesan untuk pendengar,
0: kalau pendengar
3: RRI mungkin sekalian harapannya untuk RRI ini kan ulang tahun ke-81 nih Mbak, apa nih?
0: Kalau untuk pendengar, tetaplah menjadi pendengar RRI Tanjung Pinang ya, maupun RRI yang lain, tapi yang jelas RRI Tanjung Pinang lah, kita ada di Tanjung Pinang ini ya. Tetaplah menjadi pendengar yang baik, yang memberi masukan kepada RRI supaya kedepannya jauh lebih baik. 81 tahun 2026 ini sudah sangat-sangat dewasa ya kan. Dan tentunya untuk pendengar, kami ingin tetap setialah dengan RRI Tanjung Pinang ini dan berikan masukan-masukan yang baik untuk kebaikan bersama, begitu Mbak Lisa.
3: Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Mbak Larmi sudah menyempatkan hadir di pagi hari ini. Terobati pasti rasa rindu pendengar dan juga termasuk Liza sebagai pendengar juga dulu ya. Semangat juga dan sukses buat Mbak Larmi.
0: Terima kasih Mbak Liza. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala RRI Tanjung Pinang yang sudah mengundang kami para mantan-mantan RRI untuk membaca berita di RRI Tanjung Pinang. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Amin. Sukses selalu untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Masya Allah, amin. Oke, pendengar, terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan obrolan khusus pada pagi hari ini dalam rangka Hari Radio ke-81 bersama Mbak Larmi Karli. Terobati ya rasa rindunya ya. Dan besok akan hadir lagi tamu berikutnya. Siapa? Tetap bersama kami di Pro1 pastinya. Sekarang kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pro1.
7: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
8: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
9: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
7: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026.